ragu depan pada Wings, ragu ada dan bernafas dalam lumpur ya. Okey, jadi jam tadi sudah madin semang di minit repasan pukul Mai Isan-Isan. Jadi merebis 2 jam tetap sama di dalam segmen Maka Karimu Hasta di Isan-Isan anoti anoti anu re'e yen bege barata ya. Yen barata adi deh kerja pakai shift ya. Sungguh mana ia nak kena barata lebih segera ata adi nyerja di perkhidmatan adi berguna anoti pun ata terpaksa gemun kerja ya. Bagi sana yang barata di kerja pakai shift ke anoti ke kena ata mbak gibauh mere terkerja so pukur mai isan-isan jeja agi ke barata adi gibauh abo shift tak pukur mai teja. Jadi mari nanti ma'an derma pemenuh tak ma'at karaminarin tak. Jadi kita nak adi an teman moto di tika hati baik dia tak adi ma'at karaminarin tak, baik dia tak adi mun kerja apaan ka ada di kemaki-maki pengandu tak di anwati nak-nak kita teman moto senata selamat menegak tepat adi atak tuju ya. Inana adi gibau bersama ngaki adi kita di YFM Bidaya Seramat Isan-Isan. Jadi selamat peraman bersama ngaki adi kita di YFM Bidaya Kariti Ragu dog teman pada Steve Cross adi dengan Ragu Country Bidaya ya. Ragu adi dan Karik Pinyonang kas di YFM.

Ragu dalam ada Tony Peace Band, ragu ada dan napa-napa ya. Jadi jam tadi setengah madin 25 minit dari pasal pukul mai isan-isan. Jadi awal dia agak punya betul pasar agak kedak barata di anoti gibaben nai ramin nanti kau kagawai ya amai kade ni ngadua kata aruh no barang tak deh payah kade agak barata di ruah agak barata di outing agak barata di piknik kah jadi deh super trend nai ramin kau kag ya nadinga anta jadi anoti nai ramin nanti kau kag ya pak agak ke barata adi mari nanti mbah nyedia adep tak ya napari kereminta di pasar ya. Setegar sepagi atau kerja atau meting demi tak cuti di anu sepagi jadi anoti ngemas reminta di kapung mai sedia rek pari demdeh tu ingat ya. Jadi yang nana adi giba bercuti nek kata berminggu wati seramat bercuti sana kira nang ya. Jadi tanah adi mereka mempok kerja sepagi aku sabah nang tentu mak terbanga yang matahari mun kerja dia nak sepagi ya pak asun kira nang apa boleh buat ya kena cuti tak dah bergedem. Jadi lagi ke barata adi nak kerja di tikati jadi selamat naik kerja pengenai tak ya. Jadi dalam tak naik kerja pengenai tak pramana bersama kira gitu di YFM bila ya.

Valerie Tiam Ragu di dan Dawa E ya. Okey, jadi jam tadi saya nama dina dem 20 minit dengan pukul Pri Isan Isan. Jadi kita dah 20 minit dengan tetap sama di drama segmen Maka Kerimu Has tadi Isan Isan Nanti. Jadi dengan pukul Pri te agaso pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dog kedengar. Jadi tetap juga pramenta kereta ragu so share ragu adidan Jawa Pingodip.

0: FM. YFM. Gerak Bersama. Segmen Makat Rimuhas. Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak Bersama.
1: Hancang dia sudah madin dema pre-ia berdengar dengan pukul pre-ia isan-isan ya. Jadi anda tak mendekat benar-benar program tak ia na segmen Makat Rimuhas di isan-isan noti. Terima kasih ke sopra gadi magi bersama aku sedang taruh jamati. Jadi harap so pertama ramai dengan pemain ragu di muka dok main soprek ya. Okey, jadi dengan pukul peri kita sama-sama dapat kedengar agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Kali pasana doga pramen dengan bersama dengan pengaruh nama di beken di drama segmen Yud Ngan Di Arun. Okey, ragu sekasa so DJ Fian soprek di isan-isan noti ragu so develo amuk dayung bidaya. Kali pasana Smokey Living Next Door to Alice. Jadi negara mendapat bau kunjungan seramat isan-isan ke Soprek. Salam Malaysia Madani, ke damai ke Soprek.

0: segmen Yengan Jiare Parak Nandu Sopukor Pri Isanisan Nupukor Semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Terima kasih semua boleh kita ada setiap bersama ada berupa hari ini Dabi pengisi segmen Yen Ngan Di Aren. Masih lagi tinggal-tinggal boleh kita ada masa itina ada bersama bitagih pukul 6 berupa hari ini. Terima kasih pindi bersama ada berupa hari ini ya. Okay, Randu ada Bandarai Kuching Randu cukup peras ada berupa hari ini. Kemudian pun bagi boleh kita ada anuti ngumit peluang ada masih komisi ada rabak-rabak ni boleh dengan kita menipun kekia dari jalan bahas sentiasa kita ngajak atu selamat dari jalan bahas ya bingkali lagi dan nanti ada boleh kita ada mebi tugas selamat bertugas selamat kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh nada anuti ya. Kita bersama lagi lagu-lagu berhibur. Terima kasih Bini Bersama berupa agiti dengan abang kami lagi pukul semeheng berupa agiti kita rasa sama-sama keping program tak abau bersama dengan Linda Jagim.

Okay, timbangan mo dayung kumang. Ya, bersama dengan Peace Band, The Martina 25 minit rimpas pukul pre-i berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada pejabat bersama pengisi segmen yang nganti aran berpagi andu 4 dan uti anuti 4 nombor 6 2026. Berpagi ti ya suka aku sekunci dengan bala kita ingin gerumpung buran sabi celak Malaysia dan Stampin. Ada ngatur program Derma Dia dengan Derma Organ. Dan ngatur betagi masuk anu nyandu na dengan da anu ti 4 nomboran 6 2026. Betagi pukul 9 berpagi na pukul 2 lama tandu da Fale Kucing ya. Wani pun penerang lebih arus bala kita boleh berhubung dengan Wendy Tan da Lumur Kusong di Pri'i. Mahi ini mahi 2244 ya. Sama-sama kita mandek, sama-sama kita derma dia dengan derma organ ya. Ini masuk program de paguh depan ini masuk program de dapat ngelamat aseng inya de beken depan supaya kai suntok dia de hospital ya. Bila kita ada sihat, hanya salah na boleh derma dia. Derma dia sebenarnya perlu rehat dan sedek. Dengan lagi perlu sihat tibu kita. Dengan lagi kena ambil si barang uri ya. Ini pun sebaik kita mohon derma dia bila kita ira dogan cek tayu. Sama ada kita layak atau kait derma dia ya. Kalinya ada biasa derma dia berarti puan sekini syarat-syarat de udok tinatap ya. Mungkin de kali ti ada de sebunga sekali di rat derma dia. Sama-sama kita nyukung program de munti de ada natur de kawasan bala kita ya. Okey, dengan saya terpisulun lagi lagu-lagu hibur kita. Terima kasih minum bersama. Baiklah, bagi bila kita ada geping bahagian Kuching dapat geping minat frekuensi ni 06.2 MHz dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat geping minat frekuensi ni 02.2 MHz.

Okay, lagu bersama dengan Pretty Nina de Martina. Aku ucap selamat andu kawai ya. Okay, hari ini pun de berpagi ti. Ada bila kita ada pecin ranyah berpagi. Selamatnya berpagi. Selamat sarapan berpagi ti. Selamat ngatur tugas kita ada sekambuh nada anu ti. Ngarap ngatur kerja bila kita. Dapat kita ngatur nah dengan mucur milang andu ya. Okay, randu de paras de masa itina. Kita sama-sama sentiasa jaga penyihat ya. Kalau kita kurangnya pemon perempuan kedahanan dulu dah pasti boleh ngeben macam-macam kendam ya. Bila kita ada mengkut ihong, bila kita ada menam kukuk segala kedahanan dulu dah peras ya. Ini pun wang kita akan tentu sihat. Segera kita ngajung klinik penyihat desedek ya. Supaya boleh kita boleh nerima pimpuri dan lebih arus. Terima kasih lagi pagi bila kita ada setiap sama berpagi di ceria-ceria selalu mensumit de YFM dia. Anu dah ke empat nada anu ti. Kita nyambut anu kawai. Anu dah ke empat lagi kita ada abi. Buran enam de sawa 2026.

Eh, kalau kita bersama dengan Refine Band de mati nah gawai kita yang mana pun pukul semeheng berpagi ti mati kita dah sama-sama keping program tak abau bersama dengan penerbit na Linda Jagem. Okay, pagi bila kita dengan moto de masa itina baik na bagi bila kita ada rangatur penyalan de Johor baik na de ngemit peluang de masih komisi de ne ke kawasan Lunduk atau ne kawasan Sematan. Bisa cakap penyalan bila kita ada berupa gitu yang harap bila kita sentiasa kaget di jalan bahas dengan sentiasa kita ngajak atau selamat di jalan bahas ya. Okay, selamat reprami ni semua bila kita ada ngemit peluang dan nanti de ira ngabang ne ke bala dengan kita. Dengan kita ada matuhai kita kaya nepun ne. Selamat reprami ni semua bila kita ya. Lagi kena kat tentu sihat rasanya kena cun klinik penyihat tersendek ya supaya kita boleh nerima pimpuri dan lebih arus. Akhir berpagi anda 4 dan uti 4 berenam 2026

Kena kita terbuka report pengantar Gayanu. Kita berupa gitu. Senca ada hujan, ya. Ada kudu-kudu tanpa, ada kucing serian semerahan seraman. Betong sarike kapit dengan miri. Bahagian beken kandu pagu. Wani pun dah lama tanuti ribut pite, ya. Jangkara berlaku, ada kudu-kudu tanpa, ada kucing serian semerahan seraman betong kapit. Betong kapit dengan bintulu. Dengan ada bahagian beken kandu pagu, ya. Wani pun rancang tayuk pialan kerja bila kita ada nuti. Jangka nak berlaku hujan, ya. Ada kudu-kudu tempat, ada kawasan, ada bahagian kucing serian semerahan seraman betong kapit dengan bintulu, ya. Dari pergayaan dua dah mati nada. Tapi kita masuk ofis Meteorologi Malaysia bagi dan nanti 4 November 2026. Kita bersulang lagi lagu-lagu penghibur dia berpagi ti. Terima kasih setiap sama berpagi ti, ya. 9 minit lagi pukul 9 berpagi.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Pukul 9 pagi kita sama-sama keping program Tak Abau bersama dengan penerbitnya Linda Jakim.

0: Okey, selamat berpagi, selamat abi dapat kita lagi sekali tak abi program tak apa bau kita dah berpagi yang empat siti pukul semahang berpagi kita bisa mahdak abi program tak apa bau kita dengan asikah tetamu jemputan kita dah berpagi siti. Okey, jadi bagi kita ada bersama mengalami the live Facebook pagi tiba tentu kawan kita yang puan asikah tetamu jemputan kita dah berpagi ti asikah balapi mucang dah bersama kita pagi ti apa manipan bagi bila kita ada bersama dengan kami dan kaping kami minat radio ataupun aplikasi RTM klik kawan kita ya tentu nyikan asik tetamu kita dah berpagi ti. Okey, jadi zaman dah aku ngecap ke Cornelius Lim betul. Jadi negah pagi ti.
1: Pagu DJ ni agak pagu
0: ya. Oh, cukup pagu lagi ya. Kan kayak pagu kan kita dua hati betul.
1: Betul.
0: Okey, jadi Cornelius dapat mau cerita pasal adep amu tayet ya. Aku tentu kuannya ya tentu bala kaping kita ti nyikin-nyikin. Selalu ku kaping kanan siti. Adep nanti seorang penyanyi kuan kita. Jadi cerita pasal adep mu tayet.
1: Okey, pasal aku ah. Okay, kalau pasal aku berkecimpung dua dunia kira artis kayak artis lah, performance dia lah since 2009 mahi.
0: Yeah.
1: Supposed to be memang ada untuk 2004-2005 tapi masa saya belum ready lagi. Aku perlukan ini macam masterpiece terdekat aku untuk nyumak balik. So aku perlukan bersawak-sawak lagi lah. 2006 baru aku start aktif lah dua industri kita bidaya tu.
0: 2006 ya.
1: 2006.
0: Okey, dengan masa en lagu de sebungas de luah de radio. Ani kenal lagu sen semua sen?
1: Semua kursa memangnya pala rentep.
0: Ah betul. Rentep kirana ini fenomena masa sen sebab betul. Lagu en kira macam ni kalau kita mati nak kira macam boleh ditanang kita soundtrack ya. Kayna ada ngaban sentimen ratanan kita balada pun kait betul. Lagi tapi na menjiwai lah lagu sen. Okey, asing unah lagu rentep sen semenana.
1: Okey, actually lagu aku tergerak first aku dah merat industri budaya ti is tergerak masuk bala geng kulah masuk kumpulan Meza Voz bala rock metal kan. So balanya memang nyogon aku macam ini jaran lah. So menang better amuk nak pun ini komposer kita bidaya ni semua. And then masa aku nyekin lah si the supposed to be dapat nyogon aku ini lagu yang aku rasa betul-betul boleh dog macam ini pembaharuan dari industri kita bidaya. So sebab biasa memang nyep lagu de berentak ballad memang masa so kebetulan Ami pun bidaput dengan kalau memang semuanya puan lah. Kalau memang nyapuan is Jenny dengan Morgan lah. So aku bidaput dengan Jenny artis veteran, artis Jenny senior kita dia kan veteran lah, artis senior kita ti. So aku nak pu Jenny, so aku rasa lagu ti memang ngumit masa ada sampai ni sawak baru nak siap. So ada tukar-tukar riti, tukar riti music riti ini semua. So last bila semua okey baru aku merek studio terus recording lagu rentep lah. So lagu itu nak pada saudari Adep Ami bala Jenny Jam.
0: Okey. Okey. Jadi rentep ya. Kudu minggu ataupun mungkin kudu bulan proses lagu ti siap sebenarnya. Masa pengunah lirik atau proses rakaman kan kita.
1: Supposed lagu memang mutu hai na luah tapi memang kupikir macam bayu cukup na lagi. Bayu cukup lagi. Kita perlu guna ini lagi lagu ti. Olah bau lagu ti. So aku rasa memang odong na dekat mau ini sawak baru na siap. Lepas na memang dah siap mastering and then ada ngumit lagi masa kuduburan and then ambil retake ini kali lagi baru siap.
0: Jadi end lagu dah sebungas semula rentep. Lepas end lagu ani kan kita mati nah mengeni ti ada rentak keci cek ya.
1: Betul.
0: Jadi mana masa rentak ballad enak rentak dah lebih rancak.
1: Lebih rancak kan.
0: Lepas end jerah merut lagi rentak ballad.
1: So memang jiwa aku memang jenis yang suka lagu the sentimental. Suka lagu yang berentak memang ballad. Okay, so just kita macam bagi aku ini eksperimen lah bagi kita Bidaya ti. So ada ada memang artis terkenal dengan lagu joget, ada artis terkenal dengan lagu dangdut. So semua kita puan. So bagi aku macam hanya salah kadep cuba masuk ini lagu the slow, aku terus nak ini lagu yang
0: rancang. Okay, mengenai masa segi lagu joget mungkin
1: maybe boleh. Kalau ada, kalau ada komposer ada siapa-siapa Ira cuba try cak ngaban lagu joget aku okey aja. Supposed to be this sewaknya Nun aku dengan Michael Gayut. Ami Ira peluang lagu gawai tapi kebetulan memang masa kai sedek, memang masa kai dapat bisama, kadang dapat bida pun memang banyak masa. So last tebaklah sawak bau. Kali maybe ada ini buah tangan masa dua untuk lagu gawai.
0: Okay, mungkinkah ada dah habis perancangan amuk rangunah lagu bau hasil memang ne hasil tangan amuk lah kira ne lagu sen tulisan amuk rakaman ne semua proses ne amuk pelak mani ne adakah ni andu mati akan guna mengen ataupun amuk tetap lagi rak masuk penulis lirik nanya beken mengenai
1: memang dua perancangan itu memang ada ini lagu bau lah. Tapi memang dua perancangan dia mati pagi memang aku akan peluang ini lagu yang memang kompos nada kusa music semua memang masuk aku memang masuk ada
0: kira namu tik beken berbakat dah abi nyanyian saja tapi dah abi penulisan lirik sekarang kita boleh lah sebab boleh lah, kita kepoan bakat kita mungkin ni andu mati kawan kita ya. Okey, jadi kanalis ti pun beken saja ni orang penyanyi pak lagi ada lagi kerja tetap kawan kita okey jadi mengani bagi masa antara nyanyian namu sekiran mengamu ada show pertunjukan Jom Minggu ke Anika ya dengan kerja hakiki ya Muti.
1: Okey, so biasanya memang kalau ada pikir balik 24 jam dua ni anu memang kaya sadek bah. Kadang-kadang beres pun cuma ini 2 jam kalau ada memang itilah memang dunia IT memang semua dunia besi betul-betul ambil kan. So Ira agak memang aku memang betul-betul fixkan masa aku bekerja dengan masa aku berlagu. Tapi kalau untuk yang stage performance berlagu ti memang sampai bila-bila pun memang akan tetap minat lah walaupun hanya beres kah ataupun kah cukup rehat kah. Kalau inya memang kalau bab mikrofon bab pentas memang aku akan inilah memang akan support lah, give my 100% support.
0: Okey, jadi lagu rentup ya pernah meret anugerah
1: carta
0: lagu beria ya. Apa masa en sogo hati?
1: Nombor 2.
0: Okey, nombor 2. Okey, jadi mengenai persediaanmu masa en.
1: Oh, masa lagu rentup ya. Sebab lagu ini memang mutuhai dah bercerita. Lagu rentup aku rasa dah lebih mas dekat mau setahun lah. Mereka sini kini sewak dan lebih cerita. Maybe bala ping-kaping bayu dapat bayu puan lagu kan. Tapi tiba-tiba ada ini anu lagu yang boleh meletup sampai na juara berturut-turut 4 minggu terus dapat daya untuk meret semi final terus meret final dapat nombor 2.
0: Persediaan masa en kudu puran mengunah persediaan masa segi mu mikir konsep amu masa segi perancangan amu masa en konsep pakaian masa persembahan amu masa en kudu minggu mengunah persediaan.
1: Aku rasa dalam ini buran lebih lah. Tapi yang paling fokus ku masa is bukan persembahan lah, cuma aku fokuskan dengan quality vocal, masa ini.
0: Ada kamu rasa masa en amu ane kau kita mati dapat nombor 2 ya. Ada kamu memang rasa mengenai perasaan masa en semua nak masa mu dapat nombor 2. Ada kamu memang rasa amu memang dapat ataupun amu aku dapat.
1: Dia rasa dia macam mungkin tak nak cun-cun masa masa anugerah carta aku baru lepas songo ini kau yang mudar
0: ya,
1: so,
0: betul.
1: So mudar so cun-cun after effect ni masih ada rak mengket suara cuma in lah macam tapi so far puas lah puasa setengah so hehlah
0: masuk segi persaingan pun masa memang
1: sengit tau persaingan anu he. Tambah lagi untuk carta aku perlu ngaban 2 buah lagu.
0: Ya, lagu ni mati ni. Mengani. Oh, mengani. Dua-dua masa yang berat. Pak mengani na kait
1: sebab hati. Memang ada rezeki masa yang lah.
0: Tapi kait ha, kait mani sebab rentup kira melonjakkan kena nama masa yang kira ini ani kata kira matlamat tamu mendatuh lah masa yang ya. Okey. Jadi lepas ni mati akhir lagi penyikan aku dengan nama kita berhibur tak bisa mangan Meza Force dengan lagu Bukang sebab kita bisa mahad dengan tetamu jemputan kita dah berpagi Siti.

0: Okey, semakin lagu Bibor, kita masuk ke Belana Meza Voice dengan lagu Bukan Ngibur. Kita ada pagi ti, masih lagi bersama dengan tetamu jemputan. Kita ada pagi ti, dah habis program Tak Bau dah 20 setiap pagi yang 4 pukul semengah pagi. Okey, dengan kali ti, kita bersama dengan tetamu jemputan kita ni orang penyanyi Abdiyah kita, Sen Cik Connelly Slim. Bersama kita pagi Siti, bagi bila kita dah bau bersama dengan Ami. Ti mati nak tetamu jemputan kita ya. Nak pindah ni cegah namu masapi.
1: So semuanya puan lah gana aku Cornelia Slim. So aku masuk kampung Pici. Bangga kan yang orang anak bibi Pici.
0: Okey, jadi saya mati tamu jemputan kita bagi bila kita ada bersama dengan Ami channel live Facebook. Ti dah mati na. Mungkin bila kita ada selalu kaping lagu rentep, lagu mengani, lagu jerah. Ti dah mati na penyanyi na bersama kita pagi Siti. Okey, jadi kan kita tubuh ya dah masa Ti na zaman media sosial kawan kita. Ya. Jadi bi macam-macam carta cara lebih bila lagi bala artis-artis kita, bala artis bidaya pun kat mantek kawan kita ya. Bermacam-macam cara Tina nak promosi adep na pitengah adep na kawan kita. Jadi mengani dengan namo.
1: Okey, kalau itu zaman itu semua memang inya ada TikTok, main TikTok, and then inya main Facebook. Ani tapi kalau aku beken.
0: Ya.
1: Mau ni cara aku promotion, bela promosi ada atau mau ni kurang expose aku dengan inya siapa is melalui band.
0: Ya.
1: So kalau semuanya rapuan aku ada ini band dah binganan metric modulation band. So memang kami ada every week, memang setiap minggu kami akan ada ngunah show ada sekitar Kuching tu lah. Memang akan ada, memang ada events every week. Memang kami ada event every week. So maksud si enah aku guna promotion, aku guna promosi adepku. Kan macam adep tu kan produk. So adma saya lah aku akan ngunah promotion ada. Kalau bagian TikTok ada kurang, cek lah. Kadang-kadang Facebook pun ada kurang. So mungkin lah cara aku ngunah promosi.
0: Okey. Cornelis adalah seorang penyanyi, kita seorang penyanyi dia ya. Okey, mungkin ada rak kongsi tips-tips mengani nyaga suara ataupun mengani rak ngekal kualiti lagu sen contoh nemeng biasa nak ada kita tu bekerja penyanyi dari tip. Kadang-kadang balati cuma recording suara na okey.
1: Betul, betul.
0: Kalau live mati suara na kita. Jadi mengani bagi kamu.
1: Bagi aku is kalau betul-betul ada minat ira maru indie performer ti biku depan nak artis lah, artis tiga nan artis ti memang betul-betul bakas kan. So ada menang kalau ada ira maru indie sebagai seorang nya ada on stage kan nya lagi-lagi balada memang maru penyanyi ti kita pagulah untuk vocal coaching ni semua. So aba lukik dengan adep kon ni lukik aba lukik so aba lukik dengan adep so bayar vocal coach so bolehnya kena sehat ni semua masukin macam aku pun sampai nanti masih belajar lagi so kai ku macam untuk vocal ti untuk belajar sampai bila-bila pun nak kena nopo. So he nah, kira macam jadi kulah macam tips ku mengeni so better meret vocal coach tayo lah. Terus lah macam senang DJ kan. Beken recording and then beken bila on stage. So so ada pengeban ganan kita bidaya. Kalau BX, kalau hasil na pagu pun ada bangga bah sebagai seorang anak bidaya. Tapi kalau hasil na kai pagu pun inya nyana ada pun sebagai anak bidaya ya bah. So in the point mengani kita era maju. So perlu ngunah something lah, perlu ngunah ni.
0: Betul. Sebab kita tubuh ya artis-artis Malaysia kawan kita ya. Kebanyakan walaupun balati popular, ti megah kawan kita. Tetapi balati nan balana mengekalkan balati dari industri music kawan balana. Balana masih lagi belajar. Lebih-lebih lagi mengenakan ti megah Datuk Siti Nurhaliza kawan kita. Masih lagi belajar. Jadi mungkin ti ini cara tinan bala artis-artis budaya kita supaya terus relevan kau kita.
1: Betul. Sebab kalau aku pun memang kalau era puan lah. Even vocal coach aku pun is sama DKL lagi. Vocal coach kayak aku nyana niti lah. So kalau era puan lebih boleh DM, boleh PM aku nyekin. So asih cikgu guru vocal So cikgu vocal aku pun memang bala ada patah-patah bahas kalau ada de kita tebak de saluran-saluran beken kan. So memang aku belajar dengan cikgu sampai nuti memang aku belajar dengan
0: Mm-hmm. Sebab kita ti kau kita manusia ya.
1: Yes,
0: mungkin ada kita ti dah udah lahir memang dengan suara dah unik. Ada bala kita ti memang dah jadi penyanyi tetapi mungkin suara kita kai tok penyanyi kau kita. Jadi mungkin inisiatif belajar vokal banyak masalah, banyak salah kau kita ya. Supaya kita sama dengan taraf bala penyanyi-penyanyi rebeken. Kayak perlu kita banyak, betul?
1: Betul. Kayak perlu banyak. Kalau kita banyak, kita memang kayak dapat maju. Kalau kita pegan, kita memang akan maju.
0: Ya, betul. Okey, untuk selain masuk ni orang penyanyi, ada lagi kerja Kiki. Aku selalu tebak lagi the media social panelist ada suka mengumpul anime kita mati patung. Anime?
1: Patung Marvel.
0: Okay. Okay, setakat itu mau kuduh koleksi lah?
1: Setakat itu ya. Makanya aku puan kuduh yang betul-betul aku display. Sebab ada lagi dengan area TV memang ada aku display. Even di tempat aku rehat, tempat aku masih ada bila aku kotak-kotak nebayu aku display lagi.
0: Maksud sebab kuduh mau ngumpul jenis kan?
1: Ngumpul masa 2000
0: Sibayu COVID.
1: So aku ngumpul ini sebab ini patung he memang raga anak memang ada dah price check lah. So memang ada perlukan modal mahan modal. So memang ngumpul slow-slow kononnya ngumpul ini menang dah anugerah carta kan. So dapat duit beri ini hebat ngumpul-ngumpul. So mati lepas show ada extra titik-titik boleh beri ini. Lepas PD lagi boleh beri dua.
0: Betul. Jadi kirana ini hobi lah.
1: Memang hobi.
0: Okey, mungkin Amor nak kongsi perancangan bagi sawak-sawak dalam benek. Mungkin ada perancangan ataupun ada plan memang mudah bi entek kita ti memang okey sawak bau aku mesti ngunah ti ataupun hanya perancangan anggapan masa sesuai mengani
1: so far setakat itu sebab ihol lagi nya kadang-kadang ira DM menang Cornelius tapi lagu bau memang macam bila lagu bau meluang apa dek okey lah. So kali ti aku ngaban ini pembaharuan beken. So dalam perancangan lah dalam buran pre-E orang kaya buran pre-E buran semeheng aku akan peluang ini lagu duet bersama dengan Jasmine John.
0: Okay, Jasmine John.
1: Pemenang.
0: Okay, mungkin genre lagu mengenai.
1: Okay, kalau memang Kaping Jaganan memang akan puan lah. Memang genre dan memang lagu semua pasal cinta lah.
0: Adakah ballad?
1: Memang ballad.
0: Okay. Sebab Jasmine memang terkenal dengan lagu ballad.
1: Betul.
0: Okay. Selain masuk peluang lagu bau, mungkin ada perancangan-perancangan beken mengani?
1: So far, kalau perancangan itu, Bayu tentu ke arah untuk tebak perancangan bau sebab aku busy dengan kerja ini, busy dengan band kedua, so memang perlu bagi masa lah. So perancangan the latest memang dalam bulan PET atau bulan semeheng memang akan ada kaping ini lagu buah tangan lah masuk aku dengan Jasmine John.
0: Okey, jadi kira sen perancangan
1: terdekat lah.
0: Untuk perancangan jangka masa damu.
1: Jangka masa damu.
0: Mungkin ada ani kawan kita mati nah. Mungkin sawati ke dapat sawabau pun mungkin ke dapat mungkin tengah rak ngunah perancangan sen.
1: Seperti dia sana ejen lah memang aku akan ialah memang perancangan akan mandek tilah memang kurang ngunah ini lagu the khas memang semua masuk aku lah semua luar masuk aseng aku. Semua pengunah tangan ni semua music memang aku rasa semua aganan aku doa ni lagu ini.
0: Kira dah mesti lah. Okay. Kan kita cuba ya. Kebanyakan lagu amu adalah macam rentak slow kan kita.
1: Betul.
0: Adakah ni anu mati amu akan gunah lagu de lebih sebab kan kita cuba ya rentak ballady lebih tertumpu kepada bala pembincang kawan kita ya. Okey, adakah kamu dah be plan untuk menarik minat bala ini dah berumur lagi kawan kita sebab berarti lebih minat lagu
1: joget dangdut.
0: Betul. Adakah kamu dah be plan rong nang sen?
1: Boleh, hanya masalah kalau bagi aku music is memang memang world jadi
0: universal. Artist,
1: memang universal, memang music is free lah semua. Yeah. So kalau kita nak berkarya, apa kita stop dan limitkan music ke? Aku minat ballad, aku memang lagu ballad je baik. So kalau contoh ada composer ada siapa memang Cornelius, kam era mu manik dengan aku, ada ini lagu dangdut. So why not kita cuba tembak mon. So kita, at least bila pendengar tika ngira aku du umur so memang nak pendengar WFM ni macam-macam lagi-lagi bala geng-geng dia sapai. So kita boleh je cuba. Tidak masalah.
0: Okey, so Mati nah kita munyikan Cornelius berkait dengan perancangan ataupun plan bagi sawak-sawak dalam mana. Okey, kita berhibur tadi bersama dengan Romina Graham Melvin dengan lagu Rempit bersama kita dalam program Tak Bau Dan Berpagi City.

0: Okey, semasa lagu Bieber, kita masuk Romina Kermelvin bersama dengan The Gurus dengan lagu Rempit Kuana Ngibur. Kita pagi di masa lagi kita lagi program Taap Abau kita bersama dengan tetamu jemputan kita ada berpagi Siti. Okey, jadi izin kita bercerita berkait dengan perancangan ataupun plan dari Tundah pada Cornelius. Jadi biasanya ya, setiap kali Tundah kita perlu sokongan masa masuk inya lah ya.
1: Betul,
0: jadi mengamu asis dan juga sokongan ada paling akhir lah.
1: Okay. So kalau asis dia paling sokongan paling ihong paling akhir.
0: Ya.
1: Hanya perbekan lah. Memang kalau sekiranya beken pun memang masuk family. So family adik-beradik aku, tamak ingka aku lagi. So kalau ambil dari family, mama aku lagi. So semua ambil ini family tu jenis yang gila-gila. So kalau kami bikati dalam min pun memang ambil jenis yang very open-minded kuannya. So ambil jenis yang gila-gila. So contohlah kalau lagu rentep meret jenis final. Come on. Kita mikir lagi ni, mungkin kita rak. Orang unah money style musawati, mungkin mera konsep musawati, so memang semua masuk bala adik-beradik aku lah, so nyekin mungkin preparation kamu, masuk bala ingka aku lagi, masuk bala jenis family lah, memang family, and then dingan-dingan yang rapat memang nak nyekin wah tanya meret, so ini konsep lagi, mungkin mera lagu lagi, so tapi boleh tebak. So kami kira dapat gain, dapat ada live kan, so memang mesti dengan family lah,
0: mesti kira sokongan masa segi kata-kata semangat lah kan kita.
1: Betul.
0: Okey, jadi Cornelius nagih sebungan sekali sebagai seorang penyanyi wang sawak kudu matina.
1: Actually aku memang beraktif kah kalau zaman
0: aktif, ya aktif
1: 2006
0: ya. Jadi pertama kali kamu berlagu de pentas de Jawi Ratus kau kita. Sawak Kudu 2006.
1: Memang beken. Kalau orang ajar minat ku berlagu memang masuk ku gicek lagi. Memang ku masuk ku masih sekolah rendah, memang selalu ngajah ni boh pertandingan karaoke, kadang-kadang farm fair de sini-sini kan de sini. Era bala dengan anjur pertandingan karaoke, kadang-kadang guna idolity, so masuk tapi bergerak memang aktif is masa performan lah. Semua kalau sawak.
0: Okey, masa kamu nak persembahan pertama kali kawan kita ya. Perasaanmu masa sen, perasaanmu de tungkor ratus kawan kita ni.
1: So memang kalau first memang ada rasa macam wah, macam ada gugu. Ada rasa macam wah, tiba tanganku babi lah. Tiba kejak aku rasa babi. Tiba rasa dekat mau turn mura berlagu, tiba mura aku nak toilet lah sekejap. So macam-macam lah. First time kalau aku untuk pertandingan berlagu ni. So aku rasa semuanya pun akan bukan dedek berlagu je lah. So apa-apa jenis pertandingan memang normal lah, manusia akan ada rasa macam gugup, ada nervous.
0: Okay, benar ke kamu ya? Masa kamu rap berlagu, okay, tiba-tiba kamu kemut lirik.
1: So far kalau untuk pertandingan memang ngenyap.
0: Untuk Event biasa
1: memang ada sebab beken ini dua lagu bah, memang doa ini ngarang meradang perform sampai semua lagu sampai 20 lagu, so manusia kan entek kita pun memang kadang kemet ini dulu tapi panik kawal balik lah.
0: Jadi kira nak mu mengalami masalah sen lah ya. Mengani mu cover kawan kita.
1: Cover mana ku cover ya. Kalau tiba-tiba aku kemet, so senang lah. So just memang boleh lah. Tapi dalam masa kena kiss up balik. Ini lirik.
0: Betul. Okey, sebagai seorang penyanyi ya. Anih mu rasa cabaran amu sebagai seorang penyanyi.
1: Cabaran aku sebagai seorang penyanyi. Saingan lah maksudnya. Saingan. Cabaran. Ni kuannya. Kalau cabaran banyak tentu yang kalau aku lah. Kalau aku dua berlagu ti banyak aku mikir pasal the negatif lah. Aku memang semua kalau pasal cabaran kah ataupun ani saingan kah, first thing meret entek aku memang ada mesti ra positif. Menang Allah memang adatnya. Kalau kamu menang memang nasib lah, kalau kamu Allah pun memang hanya rezeki. So bagi aku memang kalau dari segi saingan ti Ihong memang ihong saingan lah, tapi memang kita bersaing secara sehat kuannya lah.
0: Okey, mungkin ya ada masa 2009 ataupun masa amu lagi sekolah rendah, tok itik lah. Okey, ani pengalaman dan mungkin lah bagi kamu maksud aku mati masa segi performan amu guna persembahan kah ataupun sebagai guna persembahan kah, mungkin ada pengalaman kan?
1: Ah betul.
0: Ah okey, dapat mu cerita pengalaman.
1: Ah kalau pengalaman ya, kalau zaman aku selalu bertanding ngemin pengalaman aku is macam bila aku berlagu tiba-tiba napud bukan dia macam macam ada rasa trauma je kan bila ada nampun-nampun yang selain bila di geng-geng dia bukan masa so ada tu bukan dia macam ada rasa
0: okay.
1: Aduh macam minat aku dengan kayak minat paham kan, so
0: memang rasa tercabar
1: tercabar ini. And then ada lagi macam di tengah-tengah rabi tanding ti tiba-tiba bala peserta bukan sama lagu peserta sama lagu lepas menang perlu cabut undi asih yang akan ngeban lagu so last minute
0: bertukar
1: lagu. Memang memang ada pernah preparation untuk lagu tapi bila cabut undi tiba-tiba lagu sama yang paling mencabar is bila paksa tukar lagu on the spot on the day the bertanding so
0: kira satu cabaran lagi lah untuk menghafal lagi lagu dan latihan muzik apalagi kalau nak melibatkan band boy kan kita kira nak battle of the band lah memang ini masalah lah
1: betul so iti kalau ngajan iti band nombor dua aku lah.
0: Okay, band pertama mu?
1: Band pertama aku ngamin is memang ada band kampung lah sama kampung dan nami so aku dengan band ni dalam lima sawak so dalam lima sawak memang aku komit dengan band sama saya aku masih baru lagi baru form 5 semua so memang ginyap kerja so lepas dapat kerja jamu sekolah lagi so paksa aku stop dengan band lah paksa aku stop dengan band the first band ku and then yang itu memang kalau aku dunia aku dengan music memang kayak dapat bisa so itu memang aku mau dengan band kedua dah meletaruh sawah.
0: Okey, bersama dengan band dah kedua ti, jenis lagu dan mengani selalu taban kini.
1: Semua jenis genre lagu. Semua jenis genre lagu, kayak kira dangdut, kayak kira joget, lagu ballad, lagu slow rock, kadang lagu dangdut, macam-macam jenis genre. So kita perlu kap ngajah ani de era inya kepingkan. Music kan universal. So sebagai penyanyi ballad kena belajar lagu dangdut. Ini cabaran lah. Sebagai penyanyi ballad, kena belajar lagu ini yang macam rock punya lagu. So, bagi aku, enjoy lah.
0: Okay, antara perbezaan lah, perbezaan amu rasa tapi ni dah paling rasa macam ada susah icik rangaban. Antara music ballad yang rentak dengan rentak yang lebih macam ciki lah, ciki. Okay. Tapi satu yang amu rasa ada susah icek murah.
1: Ada susah. Lagi-lagi kalau bagi aku lah paling susah is lagu asli. Lagu macam traditional. Lagu asli. In memang ada cabaran sebab lagu traditional ti dia memang ada lengkok-lengkok setiap alunan lagu, setiap verse lagu ti memang ada. Kalau lengkok asat lagu kai sedap.
0: Betul.
1: Kalau traditional lah selain ni memang dangdut lah.
0: Betul sebab
1: dangdut ni memang kaya dapat belagu just macam belagu kaya dapat straight forward kaya dapat dangdut ni kena mainkan ihong watak doang lagu baru dangdut CD baru tu macam ding ada pun macam
0: betul sebab Zain dangdut ni kalau yang menang yang kan. Lagu gedik kan yang lagu ngegeh lah kat sana tapi sebenarnya sebab terpaksa mengikut rentak okay, mungkin ada senak pimbangan amu dan semua bala pikaping lebih bagi peminat amu ataupun bala belia kita dan mungkin rak jadi sebagai seorang penyanyi.
1: Okay. So kalau nasihat lah bagi nasihat.
0: Nasihat.
1: Nasihat aku is kalau kita era maru ini sebagai seorang entertainer on stage dalam pentas. So kita kena semua ready. Kita kena ready vocal, kita kena ready mental, physical, semua kita perlu ready ni. And then dua, korangnya nak macam nasihat lagi, semua inya boleh berlagu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kait, semua inya boleh berlagu dengan sedap.
0: Iya.
1: Yeah. Semua inya boleh berlagu. Even anak inya ada, icek pun bala nak boleh lagu ABC kan. Memang mempandai nak hafal rhymes lagu. Tapi kait semua inya boleh berlagu dengan CD. Mm. Macam macam easy kepada ada kaping kan. So, nasihat memang, kalau rak mana-mana jadi sebagai contoh lah, artis bidaya, so kita kena ready vokal lah,
0: yeah.
1: Quality come first, quality, kayak mana aku, okay, bagus kan ni kalah, sebab aku pun masih belajar lagi, tapi memang perlu belajar, and then kalau rasa bakat kain, teruskan saja.
0: Okey, jadi saya matik tambah habis sama dengan tetamu jemputan kita pagi ti Kenali Slim dan menyegon kata-kata nasihat atau kata-kata semangat dan semua bila kita lebih lagi bala pimujang-pimujang kita mungkin ada bala ada di kita ya.
1: Betul.
0: Ada jadi penyanyi kawan kita ya mungkin cerawa sebab bala ti kata-kata memang ahli bakat-bakat terpendam kawan kita ya. Jadi ni kawan kita matik nak luahkanlah bakat saya.
1: Betul. Sebab itu memang boleh kapingkan even YFM pun ada dah kurang dah penyanyi bidaya itu kan. So semua penyanyi yang dah veteran dah senior nguna balik.
0: Yeah.
1: Then, kita, come on, kita boleh makat lagi bak macam bidaya itu boleh seiring dengan semua ada sepak bah. Memang boleh boleh tapi abah nyuka ada macam luar aja, luar aja, luar sekian mengani cara rak ngatur lagu, kita rak mengani rak belajar lagu, mengani rak belajar ngasah vokal, luar aja dapur-dapur bela geng-geng sapa. Macam aku boleh aja, rana pun aku kan boleh aja DM aku di Facebook, di TikTok boleh semua. So kita nak macam kita betul perlukan ihong generasi pelapis-pelapis bau untuk adab bidaya.
0: Okey, saya mati nak tamu bersama dengan tetamu jemputan kita Kondoli Slim dengan Bakawari Pasti Mati. Tetamu jemputan kita rap lagu secara live. Anikah lagu dari tabana. Sama-sama kita ngampan tak ya. Kita ngancak Kondoli Slim relax tak ya. Kita bersama dengan Westlife. I lay my last on you.

0: bersamamu, kematku dengan lawamu.
1: Nah. Okey, semua tik tama agak pengen suara mazo Kunir Slim dah berbagi ti. Terima kasih untuk semua. Bala pikaping kita bisa bagi kita pagi ti. Terima kasih lagi tetamu jemput kita. Dan sudi matan masa kira-kira ni jam bisa kita dari program Cak Bau. Jadi berkamat bila pun lagi kita minggu bau dengan asikan tetamu jemputan sama-sama kita ngampan dari program Cak Bau pukul semahang berpagi.

Okey, mari kita sama-sama keping program Ta'ah Bau de Mesnusun dengan Peluah beda Linda Cagem ya, dengan program di sejeda apa lagi keping nandu dengan Cem de sama Minggu Bau. Terima kasih minim sama de berpagi ti bagi bila kita ada setiap sama pengisi segmen yen ngan di Aren berpagi andu 4 de andu ti.

Okay, lagu bersama dengan Roland Lias, The Martina Bujang Slow and Steady. Yang ini pun jam itu dengan kita 2 minit rimpas pukul 9 berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti pengisi yang dengan di Arat ni ya, berpagi andu 4 dan nanti. Okay, selamat pagi anda ke Wellington Amai dah ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi semua ping-ping YFM dia. Salam ti lagi tujuan ke Sumuk Linas. Salam damai so lubuk hantu kuana selamat anu kawai dayak semua. James lagi dah berpagi ti James Pengiran penada bersama kita. Dublin K Baja penada bersama kita. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas DJ. Ciria-ciria selalu. Masih lagi Rachel Marikan penada bersama kita. Tuju salam berbagi di tim DPB Bara Sudik Kakak di Kampung Masaan Siburan. Salam manis ke Mesra Seraru masuk ada penada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okey, masih lagi ada berbagi di Paul Korek penada bersama kita. Ucap selamat berbagi di semua ping-keping YFM dia di berbagi anuti menang termenong andu ami de kawasan Tibede berpagi ti rendam-rendam mandu ya de kawasan Tibede. Terima kasih lagi ni Rachel Marikan me like and share berpagi ti. Okey, masih lagi Mi Desem ada bisa mari kita ngucap selamat berpagi ni geng-geng awak peminat YFM dia de dapi-dapi de mangsai tina selamat berpagi. Selamat andu kawai menang sorry lambat merit kelas. Okay, terima kasih lagi share and like. Okay, masa lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita Christopher Nili ada bersama kita berpagi ti. Ngucap selamat berpagi, selamat anu kawai di bara dengan ada masa lagi nak bara bersiaran dengan YFM Dian Nuti. Semoga terhibur kuan. Terima kasih nak Christopher Nili. Masa lagi Irwin pernah ada bersama kita. Ronald Dennis pernah ada bersama kita. Ucap selamat berpagi geng-geng awak dengan ping-ping YFM Bidaya. Harap bila kita semua nasihat selalu ya. Okay, Jim Bun Emma pernah ada bersama kita. Kiong Lee Findi pernah ada bersama kita. Ucap selamat isan-isan. Selamat bertugas. Terima kasih. Bajago pernah ada bersama kita. Ucap selamat anu kawai keempat. Semoga bila kita semua ceria-ceria berpagi ti. Ji Junfo pernah ada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi dek baradingan keping YFM Bidaya. Ya, okey, nanti kita bersilun lagi macam salam bila dengan kita berpagi ting. Terima kasih dek semua bila kita de setiap bersama pengisi segmen yang dengan di Aren.

Okay, bersama dengan Marina Jara ada Martina Celum Manis Buah Manggis. Yang mana pun jam ini dengan kita mengerima minerim pas pukul semang ini berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap sama berpagi. Selamat pagi ke David Ikom ada bersama kita berpagi. Ucap selamat berpagi. Semoga sihat dengan murah rezeki. Terima kasih kuana. Selagi Derek Essen penanda bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih. AKN Angela JB penanda bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Salam Mesu JB. AK Lauren Mick penanda bersama kita ucap selamat anugawai kai kemet nek bala PPS MBK dengan bala peminat radio YFM dia. Terima kasih ke Lauren Mick ya. Dia ada bersama kita berpagi ti. Mesti lagi Mira Sam dia menang siburan lagi rendam-rendam berpagi ti. Terima kasih ngetik info. Mesti lagi Robert Jawas pun ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan selamat andu kawai ya. Okay, terima kasih. Bini bersama dengan aku berpagi ti pengisi Senca Yen dengan di Aret ni ya, berpagi anu empat de anu ti bingkali de masa itu na de bala kita de ngemit peluang de masih rangajung bala dengan kita de rang abang de bala dengan kita menipen ngarep kita sentiasa kaki de jalan bahas sentiasa kita sejak ngaca atau selamat de jalan bahas ya wang timpu kita minan motosikal bakamet helmet mesti kita minan mesti kita ngabar na ngi kita puan dia wang kita ada kawasan kampung kampung perlu lagi kita minan jaga penyelamat kita ya wang timpu kita ngaban motosikal ya kita puan ada masa itina macam-macam hal dia boleh berlaku dia jarang bahas ya baiknya ada kawasan kampung dengan ada kawasan pasar ya sama-sama kita jaga penyelamat hidup kita mesti lagi penyelamatnya ada berkini. Okey kita bisa lagi lagu-lagu penghibur kita berpagi ti ngin masih mood gawai. Kita bisa lagu-lagu gawai berpagi ti bersama dengan Wilson Make.

Okey, gawai ini Sarawak ya. Jam ini nampak kita 2.6 menit rimpas pukul 10 menit berpagi. Awak ni pun dah berpagi ti. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Rosa Antukal, Kiong Livindi pun ada bersama kita berpagi ti. Berpagi andu 4 dan nanti ya. Nanti pun masih mengak. Di kali andu pagi pun ada bila kita masih mengak ya. Nyambung saja cuti komisi kita nak anu minggu ya. Wani pas selamat komisi, selamat natur dengan paguh penyalan kerja bila kita ada anu ti. Selamat nenek lagi bagi bila kita ada gaguh ada petak nenek dan mas haitina. Selamat bitanek, selamat nyedia juadah dan nerang anu ti. Kali dia nanti ada pula kita ada rak ngulam, ada rak nyambal. Ini pasal nama berhibur dengan kami dia pengisi segmen Yen Ngan Di Aran nepukus mundur dengan dua.

AK, selamat nandu gawai Pancaraya bersama dengan Darren Wooden Kanda. Mati orang ni pernah. Terima kasih lagi bagi bila kita ada pejabat sama berupa kita pengisi segmen yang dengan di Aaron berupa lagi Andu 4 dan Andu 3 ya. Ok, selamat pagi Negrosa Antugal. Dah ada bersama kita berupa kita mesti lagi Kiong Lee Findi pernah ada bersama kita. Medesem pernah ada bersama kita. Dan menang menu dan narang Andu 3 ulam kacang lendir rebus timun dewa bandong kuana ulam pedas kuana cukup Siti ya. Mari pas selamat tamaan bingar selamat tamaan berpagi ti bagi bila kita ada jaga maan selamat maan dengan lu. Bila kita ada masih guna penyedia pemaan kita dengan lagi ada bila kita ada sejeng guna ramin terbuka berdu dengan penyambutan lu gawai dan uti. Mari pas sama-sama kita hari purami. Gawai de Sawati ya aku tebek ahi pingerami dan atur bala kita ada skambun ada abi mingguti ya ada de biramet ada de ngunah tanding kumang ahi sebenarnya program-program de natur bala kita ya. Okey, dan saya tepi silun lagi lagu-lagu penghibur kita de YFMD RTM Kuching.

Microsli, ina minyap kada redata run adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsli, raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi segar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakal nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Okey, bersama dengan Sudin J dan Martin dan Tu'u Asal Bigaya. Yang mana pun jam itu dengan kita kira-kira beri minit lagi pukul 2 nerandu dengan pukul 2 timati bila kita dapat silung Kaping Senche Miri FM nak pukul 6 lama nanti dengan stesen dia. Dapat lagi nak Kaping na bagi pukul 6 lama tandu nak pukul 2 terpengaruh pengisi ngancam peta dengan pengisi ngarum pewen yang bila kita dapat silung bersama dengan pengaruh nami debekan. Okey, kita bersilang lagi lagu-lagu penghibur kita ada berupa gitu bersama dengan Des Marcus.

Okay, bersama dengan Des Marcus The Martino. Ini pun cem meeting dengan abang kita kira-kira 6 minit lagi ya, pukul 9.2 Terengganu dengan pukul 9.2 timati. Bila kita dapat silung senja Keping Miri FM ya, nak pukul 6 lama nanti dengan stesen dia dapat lagi nak Keping na, pergi pukul 6 lama tenu nak pukul 9.2 terpengaruh ya, bila kita dapat silung bersama dengan pengaruh nama yang dibekan pengisi sejangan campur ter dengan pengisi ngerempuan. Okay, dengan saya ketika bersama berupa gitu pengisi Yen dengan di Aren 4.6 sebuah 2026 dengan saya ucap selamat tingkah dengan salam Malaysia Madani.

0: politik pemansang ekonomi serta pemansang menua di Meruan. Sabit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Pui Hian madaka budaya penghidup peranak rumah panjai dengan merat ke pengawak begulai ngau belak berbahasa ke pangandiri mandang ke peneguh penyerakup rakyat di menua tu. Ia madah munyinya bak program penemuai begulai ngau duta besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Jing ngagi rumah Joseph Abed bak bat op bak bawang Asan Sibu. Ia madah penegapti diasai ke Sarawak dia tu nentu ke perintah menua berjalai ke manyuh macam projek pemansang serta inisiatif diberi pemain terus ngagai rakyat. Berbangganya Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kemega Menteri Pengerai Mensemanyuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Lokal madaka penemuai Aoyang Yu Jing ke rumah panjainya berserimbai ngau pengerami Ari Gawai Mandang ke Sarawak majak nambah diaku tikas antarabangsa. Ia badah dutanya sepada tu kalau ngatur penemuai ke Kuching Ngau Miri tang milih nemuai ke Bintulung Ngau Sibu maya pengerami gawai tahun tu ngambil berhati ke Kediri Empu budaya serta penghidup rakyat Sarawak. Ia mega madah ke pengerami Ari Gawai ukai seminat pengerami nintiang tahun aja tak mega ngerapit ke kaul diri sebilik semangat berkunci serta penyerakup antara komuniti pupu bangsa di menua tu. Tradisi ngabang berserimbai ngau Ari Gawai Dayak terusnya di pangku pengawal besar ti berguna dikena ngerapit ke kaul ngau penyerakup komuniti di Sarawak. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngatur penemuaya ngabang gawai ngagai sekedar rumah panjai baulu paku betung. Kaban konsentri si tak begit sabannya ngelawak nanga paun, jukun, lubuk kelampu, ngau danau ngambil ke ngundang rakyat serta bergungsi ke pengurucah pengurami begulai ngau komuniti menua. Sekumbang ngabang yang begat meri awak berandau ngau rakyat menuanya serta bersiliah penemu berkaul manyuh macam pemansang serta utai ke diguna rakyat bak kandang menuanya. Penatai yang bergulai ngau raban yang megak diambat rakyat menuanya. Terima kasih ke penyanggup tuai yang bergulai nyurami gawai Dayak engau sidak. Program yang megak mandang ke semangat berserakup ngau pengelantang tinjadi pun ngintu pengurami gawai Dayak di Sarawak. Perengkang guna bapalan Transformation Menua Pesisir tau ke RTC Sampat endang patut diangkat manah kagi ngau jampat berindari penyampau temuai ke balat nambah kenyau jematan Batang Lupar 1 dibuka ngagai mensamanyuh nyaukat 2 minggu tu keudah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke sekedar perengkang guna ke patut diperhati ianya palan endur makai, palan ngengkah ke kereta ngau agu mensia manyuh dikena nentu ke pengelantang raban pengguna. Perkara tu daripada ia lebuah penemuai ngagai RTC Sampat kemari lalu berandau ngau penyewa premisnya berkaul ngau utai ke diguna serta langgur penemu ngemanah kagi endurnya. Ia madah penuduh RTC Sampat berjalan tebing tasik sebangan ke Sebuyau jadi palan ndur orang itu tiba tengah ke jalan jematan Batang Lupar 1. Tegalnya, berjalan arus trafik RTC Sampat begat nyau majak kiruh tinjadi palan ndur alih orang itu berlelak sebedau nerus ke baru berjalan sidang. Ngunjung-ngunjung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ya tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani. Bakal selama, nintiang hari 4, ngela tengah hari, kita bergulai ngau penghari kami, Ari YFM Miri. Kita terus ke Miri.
1: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami, YFM Miri. 分享来。
2: Ngena peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebebangsa Dayak. Kayu guru geranya mai, lantang senang nguan menua, bertujuang baka bukit, berkebun baka langit. Oh, ha!

0: you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kenapa Mika Arin?
0: Jah, tepana tu jom minggu ni, tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya?
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, teh itu lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, roblox ku nanan. Neh, ada aku matang eka. Ih, nana, lisin ke di doh.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lalan ku ho. Kan lupa ku hadau no nirem. Lalan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni. Pasal kena dong, kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau. Oh, nalau man 30 daun ati. Man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Ya, ji lagu la kena David tu David Juma mana telok dalam kelarah ta magado ni halam Tuhan. Ya nu dengah mana telok bake-bake radio kaya nalang ulebo beji ngajalah program ngelarah ngelonin hapan. Ya talam kelarah ta ngado ni kina telok ya hipun batong alang sayu mage paan ya talam kelarah ta minate hang telok alang bayat talam do suti jaka ni. Ya, saya kena apa-apa anda peci dahin radio kaya Miri FM.

Ya talam klarah ta magado ni hui nak telok tenyina ngatalam layan ni kiak do lang jadi talam adalah tama Sarawak. Anu sang ngado ni hado pat megak te pat de bulan 6 talam duman 2026. Ya membeji ma de an kiak usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lentek ha dalai hudik. Lebih ni ane kira bahaya belare ha kuri-kuri avan, hui nak mana telok lentek ha dalam hudik nuna pemalam ane kira usan ha kuri-kuri avan, hui nak mana telok lentek ha dalam hudik. Ya, kesud doa ni hati mana 24 atang telok 24 dah jahat sasias. Jima megak te 5 de bulan 6 hati 25. Membejih ma hado megang jonte usan lewi bahui belarik ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantek ha dalih hudir. Malam usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantek ha dalih hudir. Dahina kesudu hati mana 24 atang telok 24 dah jahat sosial. Ya, 6 pada bulan 6 megak te 6 ya, membejih ma usan ha kuri-kuri avan. Lewi bahaya belarik ha kuri-kuri avan, hui nak mana telok lantik ha dalih hudik. Malam usan ha kuri-kuri avan, hui nak mana telok lantik ha dalih hudik. Ya, kesudu hati mana 24 datang telok 24 dah jahat sosias. Ya, nunana telok peci talam malayang kiodo lang jadi talam dalih tamas Sarawak. Anak tolak lah pejoha laman web rasmi hati Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya kena talam malayan kek do ni dengar tu mambil hadui-hadui lang teluk na. Yang lebih nak mana teluk alang nyadui ha banget. Ya hitok tak keselamatan na teluk lim. Ya nuna pambah na teluk alang sang teh riti talam dale. Ya talam nuna tu hadui lang teluk na do ni kena dang teluk ano dahena sayu. Ya talam maklarah tah mengedo ni hani hapan ngare yang ngaji lagu lang kenan Daniel Bampa hati aku isawih mana telolim ha radio kayan Miri FM.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: teh musang dikiring dulu teh beli beleta megang pembahasan nih no tebun ba tebun urung deh dulu
1: tebeh teh lidiang nan kuna kayong nak deh api lang mariang teh
0: hei buspat wak ya semua bukta ngebu nak
1: ala alang mariang kuriak menikah deh pa dan pika api alang awak pakai ini pa tengah san lahu kaku ikaknya lebuy Ji Alan Awan Tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang udara impake sayuna imneplet tumi wanan joreh ka mebatna halem tong luhap hitok dena ageh tam kelonan bangun hiana tang

0: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
1: Beji dahin, radio Malaysia kaya.
0: Man itam alang teh atah kucing dahin semarahan.
2: Hai, nun tengah. Ngelarah Jaki, man aku Widya.
3: Nun hadui ka, aku Viviana.
4: Tapi sama aku saya kenal,
3: abin paan beji dan dadakan.

0: Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this will require not only technological innovation, but also difficult choices on policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategik negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua inilah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga, dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi, manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengeramat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lubnan bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lubnan. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lubnan. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander, berkata antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ngelarah, ngelaluan, kapan, pergi dahulu, Radio Malaysia, sayang.

Iya ji lagu lang kenan Bobby la yang mana telo dalam maklarata mengahap deh hati hapalaka nak marong ami ya tuju mana telo lang peji dah na radio kaya na Miri FM aja ka ani lebih nak mana telo lang hamalo ada apa hati ami nur pa hati awa telo ya dalam mano na tua ya hadu lang telo na do ni lebih nak mana telo lang sang te ngeleh kaka ka lang sate ngeleh kebun ka ya pegu te ado suti ni nur pa mana telo lang bayat suti ya kina hadu telo te halong sayu atang do lewi okey bi dalam anu te asun hado ya asun hado telo apa jo jaga ageh telo ya pedong ngelarah ke telo pedong ya dalam hadu ilang telo na ya ali nak tegu suti no ni moin na telo lah apa na jendera cleaning ke kurendah deh mayu ambil na telo ya abin meja ta telo jendera cleaning no pa mayu ambil na telo abin puluh pa telo maten dah anak telo te sekolah ka ya telo lang nyadui. Nah, teguh do suti no ni nah haji peluang apa nak telok puji nuarana gotong royong apa piahwi nak telok amin nak telok ya jendera cleaning hati ya okey mana telok lim telok puji teda segmen dah hok tam ado ni ya dalam kelarah tam ngedo ni.

Ya, Haida segmen dah hok ta Madon ni ha telok papi hatanya nang tak lama ji dah hok ya ha tenok dah hok anan u aku sang ha pes radio tam kena telok lang hafah ya ke pejaki ya peji Haida segmen dah hok ta Madon ni ya tenok dah hok lang telok pakale do ni hana dah hok timah. Okey nunuk tok ha telok pakai dah hok ani ya. Talam kelarah tam telok puluh pirah itu ha manu hadu telok timah telok pendong korek ya nah hadu ya telok na ya jana nira telok lang sante lumak kurang ngap deh ya jenang jam telok te pendong jenang jam telok apa na telok nyadui ya nyi cukup jam te uli ku mana bulat do ya ada napa mana telok alang Hasan halepul lumak nyedang ado tegerang no dapat do lewi itu aku telah uli hau maru ya. Okey dah hok tam dua ni hati dah hok timah tak ji kata waktu habis radio kaya na telo megak tak dah hok timah ni ya kata tinan asum timah lale lega kang hap ya asum mati mah lak le legah kang ha bina tak jam dah kelunan ani ngejeloh batang reka hati ngejeloh jabatan ka bahi telesak ka nuti ya bahi batang ati pemuvuk kandun ka mangati mah asum timah lak le nuti telo barang. Ya wina telok tinya nang talam madah ok timah ni ya tenci kata tinih mana telok lim. Wina telok tinya nang unar yang halam dahun English ni orang putih na hasty action a quick of movement. Tino dah ok timah ni dia analah talam madah ok imah. Ya timah lim kadang telok nyenang tek joh petira tek joh timah kenep. Hati Arjun nurepah Arjun Li timah kenap kui ate geri ha abi ni ha perah ayak ya timah ha kenap kui ate geri ha abi ni ha perah ayak ya na nak lim kadang telok petira te jo timah kenap ya abi ni nuarana nyenang te tok ha jiji keadaan ya kadang lim telok petira na te jo kenap telok timah kenap. Ya dalam kelarah ta megedo ni ya dah timah limkah dengan telok pakai hui nak tegu telok nyadui. Ya timah kui nah hadu ya ni kurang telok nuti ya. Abi nak telok sang teulinya op ka, abi nak telok teh hadu telok lewi ka. Alasan teh dina sang papah nak timah sang papah nuti hadu telok. Ya hida semana dah hok tam do ni hira-hiran jaka telok dang tina kata tino dah hok telok te u telok te HP radio kayan apan telok dang mate kata hira-hiran jaka apan telok pepiah ya apa kali nu patumun talam dahun ta makayan do ni hate dah hok timah ya kina dah hok anilim kadang telok petira nu depah apa kali hui nak mana dah anak-anak telok daripada hak so telok. Ya nak tumun dahun tam kayan atang hiran-hiran. Numbang dah anak kayan kum. Dah perlu napa mesti jam dahun kayan. Okey, sekena mana telok lim. Ya hida sik mana dah hok ta medo ni. Kinah dang telok pakali napa tumun. Nur berapa ji ngeluak. Tek kata halang ngapiah ngeluak. Ngedo jima tek pukul ni ji 15 minit ngedo. Ya sekenap mana tolak lim pakai-pakai radio kayan dalam paan peji ngajalah program tam. Ya pukun ji junang ha petolak peji dalam segmen ada hok tangan norepah. Ada hok motivasi mana tolak lim. Ya mana tolak doh-doh kajo lang tek ha awang tenan. Ani ji lagu lang kenan lian ngau mana tolak lim. Hati doh kajau.

pada dia na ni piget ok lim ka makin piget ok nak te parem ate bahoy ok ne bana je ni lami nanan alang te marem alang na lilin repa pada dia iman ane deh temoh te parem onaga pada dia alang ketelok hati arana cinta. Pada di anak nilim kah bara, jinilim kah guna aku ini murip aku rena, jinilim kah guna aku ini teh aku rena. Jinu nak kelunan, kuma aku ini jinu teh guna aku rena. Dah pejak aku ini, dah dua anakku ini ureh nutih aku rena, dua anakku ini. Jenun teh halam dah hendah amin jenun teh halam dah hendah harin jenun guna hati denak dalam akui korena berapa jenun dan guna hati halam teh akui korena kelunan jangan ngelana akui dalam kah pedodian lilin berapa halam ni piget ok piget ok lim kah iha te param te param te param temoh param jam jam nak te ji nyam ok talam aminanan nyam ok ni nangi nangi hidak hidak nangi hidak avin don avin telok lilin nanti deh ute param alang te namin nanti te lidem te jendang nak nyenang ya abin lidem lan jen tak malah abin ji tu akan lilin alang malah ok tak lemah aminanan abin nak nyenang lim lilin nanti dia piget ok te parem ihak takut halam lidem abin nun kalau param aku rena nunan mana pedodian daripah lilin. Kalau perlu, hipun Allah halang sayu aku rena. Aku takut halam lidam aku renyam okanan. Ya, nangi hidak-hidak dalam aminanan. Wanakat nyaman-nyaman pedodian alangkat patah ni dehene nyemu ni duan. Asum takut korana asum nangi korana akui baik lokah tek baika korana akui baik lokah malah tek baika korana akui ihak nah lilin nurepah pedodian harapan korana hengre yang ada ho anande nyam okane temoh ni melu nyenang pedodian harapan ni baik tek malah temoh pedodian harapan ni te pakalah pedodian alang habihan ande hati pedodian damai pedodian halam pedodian iman lepas pedodian cinta ngap de damai iman dahin cinta ya te pakalah hak telo anan temoh ne jadi ne malah pepia. Lem-lem pedodian ana deh malah halam aminanan itu no nyam ni temuh ni melu ni nyindang pedodian lem pedodian ana deh malah iha meran-meran melu dan ana dalam murid patelok pedong haji nun telok jam nulang jadi hantik hang telok bitik ke kelunan alang maiji harapan mana telok tiang pedulian lilin nanti deh mai harapan mana dah telok pedulian alang parem mana deh lima telok ni hipun peranan ada pa hadui telok pepi halangdang pakalah halangdang na gereji haji ne peju ne
mahiang tak lem urip ada hak. Tak lem dono tu alang telok terunga hui nak li pedodian iman ni deh, pedodian damai, pedodian cinta. Dang ni malah ngeluak dahin kinah abin tek pedodian harapan analang tek mai harapan mandah lo. Nah ji segmen motivasi na pada hok tangga na mana telok lim amina hatak nun na tuan nun alang telok terunga talam murib ane asun dah mudah mengalah asun mudah lega kata lem dalam nun dan telok terunga lebih nak mana telok lang melok dep abin atek ke kelunan alang jenjam lang telok jenjam mai harapan depah ni apa lah telok lebih-lebih nak tegu telok sembayang Tuhan apaan atek dah nak telok ihak lem gaji harapan nak telok dah nak tek jaka lempiah tek kelunan alang aten mana telok lendeng na telok ni mahyang ngeluak ni biti ngeluak ya dalam kelarah tam gedo ni nanana ok hate cho dahok tangan apa se mana motivasi alang deng agri mana telok dalam kelarah tam marong cerita pada pedudian. Oke okay, dalam kelarah tam jam le telok peji dalam info norepa dengah hakel ya. Lagu lekenan dari bampa mah yang kenap koe.

Jacqueline dahin dah lo dang pekalah wakil mana Jepun hati kerero kumagai Hiroki Nishi te 20G pitan 20G pertelok. Ya tino pasangan nomor 23 usun tanah ni dang te apa te dahin gantingan men India ya oh ni dalam pusingan alang kedua laan onan ya nan ji info marong keliah ati badminton bergu usun tanah dahin bergu lelaki utama negara hui nak talem dalih tama Malaysia. Ngeluak talem dengah keliah mana Kuala Lumpur talem muka 22 dah pemain dahin nak telok dah pegawai delegasi Thailand ani anda geri tepala jawatan kuasa tata tertib persekutuan sepak takraw antarabangsa Pusuloh te kontroversi ketegu final te keliah berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 te bulan alang lalu. Yang nyoh setiap usaha agung Istaf Dato' Abdul Halim Kadir Bara keputusan anan Anna Alam Maji Dahok alang ni mana jawatan kuasa eksekutif badan induk udah lo tena tengaran khas te 30 bulan 5 alang lalu ya nyenang te jauh tusan rupa insiden alang jadi ya tegu petading regu alang ketelok ha stadium Titi Wangsa ya tena korena rujukan anda nyenang dahin kesihatan penuh dahna dahin ang nyoh dahin ang fakta alam marong ya hadui nurupa tindakan anna hui nak te pasukan Thailand tegu final anan dan anna ji info mana telok lim ya tinok tegu final regu berpasukan Bela Dunia Sepak Takraw 2026 te 23 bulan 5 lang lalu deh ya. Kontroversi U Thailand ini menarik diri dahin membantah keputusan pengadil dahin Malaysia onan dah anda berhak-berhak menang 2G anda nak tak lana te kontroversi anan ya ok hati info kelihatan halang bayar loh mana telok ngedo ni tengok limbang lang anda bara menang ya dah petik hadalih limbang ya tengok pasukan Kota Belud soccer ni barang menang tegur dah petik padang limbang tengok dah jadi ji lasan apa dah na tak jauh petading main bun ya petading main bun tak lama petading ana nekebi soccer dan pakalah apa bisa limbang dahin jaringan telok dua. Ya mana telok lim, nuna ana telok PPH peji dalam info nuna pendengah keliah. Kena nampah mu ngeluak dengah keliah te jaga alam piah ngua ngedo jima.

0: Longhina, Radio Kayan.
1: Ya, mana telah 5-6 minit tu lalu pukul 2 lebih cakap ni. Ya, lagu Kopi Dangdut telah kena Navita Arviang Abdi. Lagu pengakir mana dah Rina telah nampak panak telah lantik ha. Kalimantan ini ha Kalimantan Barat ngap deh ya. Okay, lagu dangdut hati Afiana Mahyus ya. Minta lagu dangdut tengah hari di Jeang kerana. Okay, dalam kelarah tam lebih ni. Ya sekena pemanah teluk lang mari yang peji lebo ya dalam kelarah tam ya lebih nak keliang temawi MJ sama petang DJ minta lagu minta putarkanlah sembarang lagu untuk hiburan semua. Kurena, thank you DJ Kurena ya. Okay, ini kan gua ya. Dahin busi kadu ten ngabde, saya lebih dijang. Dahin sayu dopat mana pakai-pakai radio kayan. Ya, miri FM, hino tua ngapan kalau tek kerani. Ngelidem, do hakalo daleh hudiak UBB kerani DJ yang Kurena umah bawang barom mani ya. Tanggak lan jarun areh deh. Harap nak salji harap na salji ni dah legak lebih ani jam ok atak kerana bine ban na ok hungi telang usan lebih ani thank you DJ yang saya nyadu manika ha kontinan dahin na God bless ita lebih ani atik lebih dapat atang hiran hiran te kerana ya sekenap manika busi kadu ten ya kusik dengar awi haeh dahin awi sangin sangin deh matan doa rene nula kalau korena eh malam deh usan bawa hamiri ini ya ini najih male deh ngelidem ke pasak ke doha miri ya doa ni yang kena lale lasu ok dalam kelarah tam lebih ini sekenap mana telok lim ya tiah layu na ngejeloh program ngelarah ngelunin hapan pukul na doa lebih ya telok peci dalam segmen na keliah dat asan tam. Ya, tengok lebih ni telah pihak-pihak hanggar yang tekna. Ha? Tekna ujat batu alang kenan dah umar aru long laput barem. Ah. Mana telah lantai umar aru long laput barem dan dengar mana telah lebih ni. Okey, ini tekna mana telah lim ya. Sayu ngelarah lebih.

0: Ya, saya kena mana telah le malam pa anak paji ngajalo ha program ngelarah ngulanin hapan. Talem segmen kelih ada tasen tam. Telah ungar yang atak na uja da bato alang kenan apang uma aru long laput baram. Dahin na pelahu sape da kawak kabun alang kenan Vendalan Rogers James ani. Yakinah telah hani hapa na talam maklarah tam peji dahena radio kaya ngejalo ha segmen yang kelih hadat asan tam. Yakinah dan peji ngelua membeh segmen kelih hadat asan tam te jaka alang piah ngua lewi jima. Ya tinok kerani tepat te pukun 2:20 ngedo.
1: Ngelarah, ngelaluan, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
0: Ya, hui nak telah tepayang HPS Radio Kayan Tam. Lebih ini, ya, saya lebih mana pidiwan. Kuri nak selebih DJ yang dahina selamat lami do gawai do mana 2026 menitam lim. Hinok tua ngawa nitam tek jaga aneh kuri nak, ya. Nunak pa paen nunan pa paen lafat-lafat tegu mano kelita tengah bang gawai. Kurena ya, okay, lagu Livan Doh Kayan versi Marin sekena pada jeang. Ya, sekena meningkat lahu piduan, nu dengar ada rajan habung. Uli suti nanda korek ya, tuli gawai ya, tuli doh ya. Ya, dalam kelarah tam lebih ni, jemlah telah peji dalam segmen info. Okay, ngah penuh pengakil lagu bagai telok piduan nanda deh. Ya, hak pembarang lebo dah nak telok ni korek. Saya minat telah ulalo deh ya. Okay, lagu Livan Doh Kayan. Mana telok lim, Juli Jengan.

dia hasang macam-macam do Christmas. Leta sang sambut do Christmas te musik lipana do kayanan ini pa pidewan. Ya sekenap man pidewan lang ake lagu Livan do kayanan ada hilang ran Livan. Anana lagu yang tuju mana telok palahu ya. Okay, dalam kelana tam lebih ni hek kena telok u magiong atudak telok ngap dekah telang uti. Poco-poco te lagu ane de Korea ngam na benta poco-poco dia piduan. Okay, sekenap mana telok lim ya dalam kelana tam atu tu mabat kudu hui nama na telok lantai lemak kereta lantai apa sen ayak kucing semarahan serian bau deh nak lunduk jaka ane lang kereng radio pakai frekuensi G06.G deh nak G07.2. Ya dalam maklarah ta malam ini hui nak telok tenyenang dalam info ya segmen info. Ya marong segmen info lebih ni telok kusi marong lindung hati lindung 24 jam untuk lang nyadui wina lang heda ha pakai so ya lindung 24 jam untuk lebih pitan juta pekerja ani berkuat kuasa G26 Duman 2026. Ya tengok skim lindung 24 jam lang ano pakai so ni dah melindungi no depa puboh dah pekerja ati mana tu satu sah jantua tegu bencana kerja tegu dah nyadui B. Ini hendak termasuk suti umum dahin hari kelepasan am. Itu no ani hendak maring ya skim lindungan 24 jam malam maring berkuat kuasa G de bulan 6 ini ya. Ya hi elang anda hak puboh nerpa siapa dilindungi. Ya, lebih pita na juta pencarum haida akta keselamatan sosial pekerja pelupita na 60 pita wina akta 4. Dah puboh automatik hui nak mana dah pekerja formal alang utek jinun pendaftaran maring alang dah perlu mendah pekerja dahin majikan berdaftar hui nak dah pekerja alang lapo diri UG di bulan 6 2026 majikan wajib daftar ikut prosedur sedia ada anihna ngijeloh sistem pekeso. Ya nun bang alang sayu haida skim lindung 24 jam ni. Ya na faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, faedah orang tanggungan, elawan layanan sentiasa, faedah pengurusan mayat, kemudahan pemulihan jasmani, vocational, norepah return to work. Dahin faedah pendidikan. Yang ni kuri-kuri bang alang sayu ni apa faedah. Haida skim lindung 24 jam ni. Bagat tajuh caruman ya. Man beh tahri kadar caruman hakna 0.75%. Ani hakna menegaji bulanan dahin antanggung penuh we nak mendahak pekerja. Dahin anano secara berperingkat ani hakna ngiyo hard ceiling gaji dahin maksud cerumananan yakti 6,000. Majikan alang puboh tejauh urus potongan gaji pekerja dahin bayan ceruman skim tepala pekeso putong bulan. Dahin telok dan mohon manfaat ani ngajeloh hati lindung faedah.pekeso.gov.mine. Dahin pujuh dang teh pejabat pekeso lang jelang. Anana ji info mana telok lim, tenok sumber an telok ala, ha Menteri Sumber Manusia hati Datuk Seri Dr. R. Ramanan. Ngajeloh pekeso pertubuhan keselamatan sosial anusang ji de bulan 6 madumana ni, infografik bernama mana telok lim. Ya
Da info lang kedua megak tejo do pendidikan dahin latihan teknikal nuran pelahu vekosional nuran pahat tivet. Negara 2026 alang dah anu hadataran Putrajaya man 5 atang tusu ada bulan 6 ani. Ia naji platform nasional alang dang apa tagang ekosistem tivet dahin baju kesedaran masyarakat marung peranan halam pembangunan modal insan negara. Tino Sekretariat Majlis Tivet Negara, Pejabat Timbalan Perdana Menteri Halam G. Dahok Bara. Lami Tivet Aduman Ani Haknah Tivet Pilihan Utama Kerjaya. Alangdang Mepeng, Kementerian, Agensi Pelita, Institusi Tivet Awam Dahin Swasta. Pemain Industri Nunan Pelahu Usahawan Pelajar Dahin Masyarakat. Ya te kuri-kuri aktiviti ne pahadui keliah halang kajo alang menarik alang dang mejat lebih lebak dah tebinyam alang dang berinteraktif ngejeloh nem hub utama termasuk pameran tivet dahina teknologi seminar industri karnivor kerjaya tivet program keusahawanan pertandingan kemahiran robotik bola sepak drone pameran kemahiran masa hadapan tivet edo dahin isukan nunam pelahu kuri-kuri keliah alang dahna huina manadaha alang nepa nurpah atang. Ketino ani hanaji lasan havan pepiah petagang hadu peji strategik membe institusi tivet dahin pelahu industri jia pihak meju bakat negara dahin pelahu keperluan pasaran tak jauh hadui dahin masa hadapan alang ahinang tak jauh teknologi inovasi dahin tukik haman yanan info alang kedua mana telok dalam kelarah ta ngejeloh segmen info mana telok lim kena hadang peji ngeluak tak jaka alang piah lebih jimat.

0: Hello Betty, nendengah kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ani? Selap nomor ani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Kemana kau riak mo?
1: Jangan kau ikam maju nak.
0: Nombor alang jan em darana asam maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni uli.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. Shh, I like.

0: ngelarah ngeluan dahin hapan
1: pakai FM di 0.7 dahin FM di 0.6.
2: Iya, lagu lah kena na jaren bayak dah na tu jola ing urip hausu na tanah ji hangun na tua na na ji lagu halang apa pi apa itu kata lo talam urip tam sajak lan urip hausu tanah ni ji hangun na tua perlu tu lo pakai dah na sayu. Ya selebo sengarah mana renta telo kita nuban kurena sayu nyadui mana kalau alang teh hakun tihinan nginah kalau nyadui alam ki am keluan nak lim dah keluar mang keluar hapan aku iseng nyihu dah lo meda kesape man lasan jasi keluar ne puyo ngigik te nyivan ada ne pantai nak langkenan kita nuban mana telo anak peleso belasan belasan tegan tegan ipa ipun jelivan payen payen daw payen kah duman aku nak pejen daw pejen kah duman alam tam murib kate meng su te Tuhan aku rena Tuhan ngapenuhi tam te halam asi na amin aku rena ya sekenap menikah kita nuban te pantun alang imuk mana telok talam kelarah tam lebih ane. Ya sekenap mana telok pakai-pakai radio kaya nalang puji ngajalo program tam so lebih DJ yo kajulan lagu livan ni di maget pelalu tak kelengi lagu ni pebet nah sekudo tak kurena ngahap deh ya sekenap mereka kita Idris ya dalam karah tam lebih ni ya sekenap mana telok lim masun hado puji-puji ngajalo nava telok lang kedua ngajalo program PDK puji dahena kelok te pukul na telok atang pukul 6 lebih ya puji dahena DJ Baun. Ya aku DJ yang mai sekenap sungai Ralevi Tuhan memberkati Telok Lim. Ya kinah dan pejilan natek migu alang sang atang. Ya lagu alang bayaloh mana Telok Lim ni. Lagu lekenan Rosana Urai Liveng mana Telok Lim ha radio kayan Miri FM malang paan ngapci itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Malu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daw lo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap man tamai lang hak surga bini alang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ni hamah ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melanggin nanti Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam na kalam metiu ji garap telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin
1: Klanghi na Radio Kayan Miri FM lasang ngawantam paan Klanghi dahul halam halang paan.

0: Okey, masalavi dah mau segelar mani tamlim kini tampu jo peji alam program tamalang kedua ihati PDK peji dah yang kelo peji dah ke DJ Baun. Jadi unalo mau ke sukena mandi jayang alam upah pani tamlim mato ma puku na puluh dua baluadau atang puku na telok lavi anidi. Okey, mani tamlim poke puido ama ina la tehno tua jaka ani dani hanapat ada bulan 6 duma 2026 delahu dani ihati gate adau pat. Jadi manita menatah kucing seria nalunduk bau kodang pejoh peji kelihir do kaya mir FM pakai frekuensi FM G06.G dan lahu FM G07.G.2. Jadi manita malanteh ada lehudik kui namen kelo alanteh talang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu menkeleng suma napasan miri kodang kelihir do kaya mir FM pakai lupa deh SWG G665 kHz. Okey, manita melatih apa senaya miri kalau dan kelang hirado kaya miri FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan low FM pita nesaya puen kusung. Nah, pelahu manita melahir pun My TV makhluk hadau ni penjidahik ngejeloh channel My TV tusu ji kusung. Nah, pelahu manita malang te Facebook lahu kalau dan penjidahik ngejeloh live hapesh redo kayan dahi makhluk lahir pun internet alang tua kalau dan penjidahik ngejeloh radio online tam norepah RTM klik. Dahin menadik upah panitam lim tekeleng hiji lagu ala kenan tresido ihati halam Yesus layang menuh lim lim. Daimon onin aku sengkritam tekeleng hiji lagu ala kenan rosana urai ihati halam kuma telang usan.
1: Belagah dahin hat telang usan pakai pakdi iak SWG

0: Jadi gini.
1: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh ah.
2: Batena, aku ipa uji nun sini.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar dia.
2: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
2: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-pitian tak ni. Hak keguna sin piti-pitian ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
1: Ai, marongkah kurib nan.
2: Jah, sayo ke ka ujam nan ke? Sin piti-pitian ni guna na awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man aku Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
4: Dalam keadaan yang memaksa ketika ini, mementingkan kita untuk berjimat cermat. Berbelanjalah dengan yang sewajarnya. Utamakan kepentingan yang amat diperlukan kita. Dan ingatlah, tepuk dada, tanya selera. Amalan berjimat cermat ini mampu menyelamatkan diri anda sendiri. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Mir FM.
5: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji ita.
6: Okey, masa lebih dah mahu senglaran menitam lim jadi maritam utai keleng hiji lagu oleh kena rosa na urai ihati hati lengusan ngina lagu ni dang pahapan hitam lim wina maklo bake-bake alang tehno tua jaka ani. Okey, dah hina lahu menitam lim mati ni aku nak barap lalau ano program PDK megat tepat ada bulan 6 Duman 2026. Tino pukul na telok 30 minit naai tanpa ji alam segmen surat dengar. Menohanan hanaku sang basa lung doa ni alam sejarah menitam lim pukul 4 lebih itam peji alam segmen ngelarah jaki. Menohanan itam peji alam segmen adat asen hati alam pukul 40 minit. Pukul 4 junang hanitam tekelenghi dengah lebih alam pahamu meredo kaya namiri FM. Jadi menohanan hanitam peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, man kelelan teha kucing seriana lunduk bau napalah umai kelo bake-bake alam tekelenghi redo kaya pakai RTM klik. Tino pukul 5 lebih a itam te payang jaki tekelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bi man kelelan pakai frekuensi FM pita 5.2 FM pita 1.0 lelah humanitam lah pakai channel MyTV Tusu Ji Kusung tino pukul 5 lebih a kalau peji dahin telidio kenya biar wiklo ngenap apa joh peji kelahi dedo kaya mirip FM atang pukul 6 lebih a kalau dang a kelahi RTM klik nurai palahu kedan nai peji dahik ngejeloh live hak page radio kayan. Kedahin nak pukul 5 junang hanitang peji alam segmen dengah keliah menohana hanitang peji alam program bis on air dah lahu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin keloh. Kini nana hana program PDK lama tuh mapukun atau lalavi atau pukun enam naa. Nina nalim dang panau dan lehu dang pahapan itam lim. Jadi maklum bake-bake lah tak keluhi redo kaya najaka ni. Hitu klo kusi julun daun repa hadu ya lekun najaka ni. Dan lehu manita malam ano klo uli anyi oka. Mereka lahu uli panau ka, mereka lahu wiklo tengah bang lahu hama kelo mabuk ya, wiklo mabuk teh, nginak lo tudu jaki, hanak lo dah ngapejoh apa nau ke? Dan kerana aku sengkerita pelalu pejoh peji, tak lengi je lagu ala kenan Alex Lihan, ihati do pelahawak.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku yang dengar aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiap hak Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspik karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Aku irut ngau kelahinan Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
4: Halo, aku Devan.
5: Hai, aku Daniel Ding.
6: Hello.
7: Aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

0: Okey, masalah lebih dah mak orang sengelara menitam lim. Mati ni teji info seaku si menitam lim. Apa ni tanpa jauh peji alam segmen ngelarah jaki. Okey, ni teji program Dermada Has. Andah na te 6 da bulan 6. Duman 2026. Hatiga te do 6 ani. Ha Bolivet Shopping Mall Miri. Mato ma puku na pita na juna nga jihma. Atang puku na ji ngedaw. Okey, te tusu da bulan 6. Duman 2026 lahu. Dah na kepe na Dermada Ha, ha Bolivet Shopping Mall. Mata mapukun na pulu jihma atang pukun na jing daw. Jadi manita malantai hawa donam dahin do migu ani amang kalau hadau tena kalau derma dah kalau ti. Kena naji info manita mlim lovey ani.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu, tidak severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila.
3: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
2: Nyukat pun si kedak mari, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan.
3: Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat.
2: Ya, bagus. Sebab

0: Kanan na jelago ala kenaro sana urai hati tangan marung sekolah. Hina lagu ni dan pahapan ni tamlim hui nama kelo bake-bake alang uli suti nore palahu makelo anak-anak letek kelenghi radio kayan. Okay, tini bake tam mi hati Gary kena tini selo VDJ la sudau halung maro levi ani. Okay, lagu barik dah halake ala kenan arosana urai dawak dom Romeo na ADJ. Nyawa nah amusan bahut dah lemdih kena tini. Okay, sekena manika Agiri dahin lahu mengkelang teh long maro jaka ni non dengah kelo angina kelo sayu dah mage hapaan ya jadi kren ni jam tam hakonti hati 10 minit pukul 4 lebih dan kren aku sengkri itam perlu pejoh peji alam segmen adat asen
1: aku Izali Hangau

0: 生的呀哈巴拉尼那哈达阿娘班达罗阿里南当耶耶耶拉姆沙
1: 巴里

radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Para dengah mareng tutam Sarawak.
1: Kerana pekumpa tajunan lebih, tam kelih dengah lebih, alang enrin salin dahin enak basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya lebih men itam lim. Akui, rin nila alam dengah lebih. Unalo batang dengah. Projek strategik jadi tavit alang unalo miat ekonomi miri. Lim umaru ha dun marudi sanghipun nguyok karen 24 jam dumana ni. Lima umaru ha dun Bukit Saban terima perutukan hadui ngemaju. Ani lim dengah. Pasan miri an kio sanghipun miat alam ekonomi dahin hadui piwai ngejeloh manau kuri-kuri projek hadui ngemaju strategik alap tepo dara lima duman alang sangnai. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, projek alang an peritah daleh dahin pelitah persekutuan Ululus, an kio sang miat laan ekonomi, hadui mauk hawang hadui, dahin petagang laan hadui piwai ha miri. Menhang projek alang unalo, ihana, na hadui lung hungai baram, ha delta kola baram, alang dang ateng 5,000 tan kapen, nenyangai tegu fasa alang unalo u enna. Nyokurina, projek anan sangdang na hadui mudan dahin hadui paso, ngejeloh banget enna hamiri, dang enna hui sayu, salad dahin dang ngurang kos. Beh menanan, projek jalan miri marudi mulu kola melinau, long panai long lama, MMMLL, lahu kio sang jadi tavid alang unalo, menhadui ngemaju dale hudik miri. Ya baranuna jaka media pesuk ha miri. Alam tuk alang habe, projek na dekaya padang bilun miri belegah 445 juta ligit alang uan pelitah persekutuan lulus kio sang antenda alam jaka alang jalangani. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, projek anan berguna alam sukung hadu piwai, hadu dagang dahin had, aku masa ngeluak, dahin men industri nyak dahin gas, alam jadi tavit alam unalo, alam ngemaju ekonomi pasen hinan. Projek namai sayu kompleks custom, immigration dahin kontin CIQ Sungai Tujuh, alam an pelitah daleh tagung, lahu petula ket alang sayu alam ngurang kahum kelita hak sepadan Malaysia Brunei. Projek belegah 4 juta ligit anan melawin tabah 4 lorong huina men kelita Malaysia. Projek negerang jabatan ngejoloh kola miri alang uan lulus sang ana alam jaka alang jalangani. Kurena miri sang jadi hub ekonomi logistik dahin hadapi way utama hak utara Sarawak. Kelunan bangu alang pakai jabatan batang lupa an pehituk jajaga ngepang hanga vananan dahin nusi mesau luhap tungtung. Ani jadi menglan ngavan kejeleng, aku basa ngeluak, ani ja menglan ngavan kejeleng jabatan anan maang dahin selesa. Ngio infografik alang an upis kerja raya JKR Sarawak, dahok pehituk ani ena men sakahu malang pakai jabatan anan putung dau, huina kelunan bangu alang tek tatah ngavananan, hakei dahin kelunan bangu alang nekep ha ngavan anan. Kelunan bangu lahu an pehituk jama sau luhep ha ngavan alang uan sedia, dahin hipun kenap alang bertanggungjawab jaga ngep ang uvung-uvung alang an pelitah sedia. Hadi peji men lim pihak yang hana penting jam menglan jabatan batang lupa satu deng alam aku bahasa ngeluak, deng alam gaya alang maang kajau dahin selamat. Dengan hani men Radio Kayan Miri FM. Lim uma aru alang te hangawan dun marudi an kio sang te nguyok karen 24 jam te ujung duman ani. Lebon dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggir Bara jaka ani te 6 uma aru alang pakai generator diesel dahin nusipayan sabung pala grip karen. Saya uma aru hangavan Bukit Limau dahin Sungai Lama sayal an ha sungai Pengking. Sarawak Energi Berhad Nebara hadu sabung karen tai pala lim uma aru anan kio u ena ujung duman ani. Ya alang lahu adun marudi nebara pat uma aru ha long teran uh tehi pun ngoyok karen empayan pelamai dau gawai ani. Beh menanan rumah kara ha sungai nat lahu udang ateng karen baya-baya ani. Di tanah tegen ayan 2.7 magnitude dahin dalam 10 km ujadi ha mambong Sarawak te dau 2 aku bahasa ngelawak te 2 bulan 6 pukul 10.33 malam. Tanah tegen anan jadi ha latitude 0.32 darjah utara dahin longitude jatuh 10.37 darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia MEDS Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Bara, no tegenanan lahu dan anrasa ha kuri-kuring awan ha semarahan dahin serian. Met Malaysia sang pecoh inang keadaan ani, dahin sang musang dah hobara menjijaka teji jaka. Kuna bangu lahu, aku pasang luat, kuna bangu nusi tusah kawah kenep, awin tegenani jadi alam magnitude alang da'uk. Kuna bangu an akai ja alam makhluk mat tek joh kiok lun gaya dau dahin tanah tegen ngejeloh laman web rasmi nyati aplikasi mai cuaca dahin media sosial rasmi Met Malaysia. Lima uma aru hangavan dun Bukit Saban terima kahum naan perutukan alang en lubun dua premier Dato' Ama Douglas Unggah Empas Nebara petgu program ngabang ngawai. Umaru bangkit rembai baru, suri tengah, menyalin baru, babu kerangan dahin inar, putung Umaru terima, puluh ribu ligit menjawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK, beh menanan Biro Wanita terima 5,000 ligit putung ji. Lahu en lulus, sin tulung 5,000 ligit program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak anjay menputung panak ha uma aru bangkit rembai baru dahin suri tengah menhadui nemai sayu ngavan melo. Beh menanan rumah panjang suri tengah terima sin tabah 20,000 ligit jan nemai sistem saliran dahin uma aru menyalin baru terima dana nemai sayu amin ngejelo insentif agensi perbangunan bahagian betong. Ha uma aru bambu kerangan lahu UN Adun Bukit Saban Anan lulus 50,000 ligit menhadui negereng sto Biro Wanita alang saan pakai ngavan melok uvung-uvung dahin barang komuniti. Empayan aku perudengah akbasa batang dengah ngeluar. Projek strategik jadi tawid alang unaloh miat ekonomi miri. Lim Uma Aru hadun marudi senghipun nguyok karen 24 jam duman ani. Lima Uma Aru hadun Bukit Saban terima peruntukan hadui ngemaju. Anana lim dengan levi alang an Ratna Saimi dahin Muhammad Al-Hadi Samsawi usang men amin dengah RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: Okey, kita telah pagi-pagi alam segmen dengan Manhawa Ngedale. Dengan alam Allah, Leneman Birmingham, Tino Telok Seladu, Telok Anggota Seladu Banget Diraja, Matai, Menuji Bilun Bovang, Merlin MK4, Legak, Haji Padang, Hadevon, Barat Daya, England, Tegudaha Na Pekalai. Perkhidmatan Kecemasan Taipala Sultan Down Jelang Oki Hampton menutup anak-anak jadi. Jadi Alan dah ke pihati Alan E Telok Sayak 6 Dahin E Telok Kusung Ja Pasukan Penyelamat Dengna Hadui Adalok Hak Tatah Ngavan Anan. Jadi TG Juru Cakap Seladu Banget di Raja Bara Tino Dalok Bara Pasi Kenap Ada himanglan tek telok laung seladu banget diraja matai tegu dalok na sesi pekalai gam bilun bovang. Okey nanti dengar alang nak loh alenai man Birmingham. Okey dengar alang kedua alenai man Melbourne tino polis Melbourne tahan saya laung man u dalo adang takap dah alang na hadi berjuan dada mereka senjata api lahu. Polis Victoria alam ji kenyataan nira tino pegawai alang siasat hadui berjuan kokain dahin dada awi peptida steroid dahin lahu senjata api tepala perdua ngavan ha Melbourne dawani. Dahin lahu polis pesuk dahin hilek peptida dahin 20 senjata api. Dalo alang anhat tahanan ni ana dakwa na salah hati berjuan dadah dan lahu senjata api dahin lahu ken hati ni tino sindiketana melawin alam import tembakau haram. Okey nan hati dengah alenai man Melbourne. Okey menitam lim nan dua dengah man hawan daleh dan kusi menitam lim lovey ani. Dan lalu dengar manhawan daleh dan itam kelengi tek jaka alam piah Lavi Ajima.
1: Kreni Radio Mesir Kayan dan angkriang pake FM G0G Pentusu dan G06.G men pukul pudak ngedo watang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan lingkah dan angkriang men pukul telok lebih atau pukul 6 lebih pake FM G0G Pentusu dahin FM G06.G putong-putong do.

0: ti mangamlawat ti Diyos kasalamatan tegu ikam nga duy Tuhan pubo Tuhan maya ikam din.
1: Radio Kayan
2: Miri FM
1: I like
2: Alai. Okay, masalabi dahil maos ang laraman ni Tamlim jadi maditam utay kelang hiji lagu alakanan Jackson Zerana dahil na Juan Reza ihati haputar-putar jadi nginah lagu ni dan papa ni Tamlim huwi naman kelo alang adriba klita jaka ni. Okay, mani Tamlim wilang kulik madi tinapukul 5 lewin ay tam santai payang jaki taikli dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empat hitam, teh kelenghi ada ngahanan, teh telok kelenghi ji lagu apa ngakai bake tam, ya hati geri alang akai lagu walak narosa naurai, hati barik daha lake. Oke, selebi, delah usung larah menit tam lim, mangkloh ada puja-puja dahik atang pukul 6 lebin a, pakai radio online tam, RTM klik, mendapat lahu kadang naik puja dahik ngejeloh live, hak page radio kayan.

0: Larah Jaki miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi anhajuan hapsen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi sipinem te vitamin E dahin usiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi sipitusu te esit lemak dahin ngawan tamak nyaga. Anyi sipi saya nusi dan pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad.

0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET, selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan kepada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus takbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, pelindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, siasatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru berpandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata, 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu, termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Immigration. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti, termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan 1.8 juta ringgit tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrera, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syahul Zaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.
1: Radio Kayan, Miri FM

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa melihat anda semacam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi 15999.

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awit kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut disun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Okay asik dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

0: bayang beta o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM paji tenglo.
1: Kena naji lagu ala kena na tadani hati sayulana dari kerana ku sengkri itam pelalu poji-poji alam segmen na dengah kelia. Okey, dengar kelih halang unaloh dan neman Kuala Lumpur tino bergula ke daleh ihati erencia dan sohuyi dan pejoh kelih tepala pusingan kedua terbuka Indonesia 2026 hak Jakarta. Pilihan kedua kejohanan anan kira perlu telah puji minit jadang pekalah Wan Arifwan Junaidi dahinyap Roy King 2025-2024 tino telok di hak Istora Senayan. Dawalahu santai berlawan dari pasangan men Indonesia nanti Raymond Indra dan Nicholas Joaquin. Alan dapat kalah wakil men Jepun nanti Kekeru Kumagai dahin Hiroki Nishi 20G Pitan 20G Pulutelok. Behmet Ohanan bergunyam Malaysia Kang Kai Ching dahin Aaron Tai lalahu pejoh Kliah tepala pusingan kedua. Dawa dah pekala pasangan men India hati Sedwick Sairaj, Ryan Curidi dahin Chirang Shetty. Dok tino dawa ni kira tarik adiri alam set alam unat lo. Abin Sedwick Sairaj kira tega tegu pasangan men Malaysia. Dengna Pluji 6. Jadi dalam pusingan yang kedua, Kai Shing dan Aaron santai berlawan dari pasangan men India ihati Hariharan Amsakarunan dahin MR Arjun ala dapat kalah pasangan bergu profesional Malaysia ihati Nur Muhammad Azrin Ayub dahin Tan Wei Kiong 20G+20G10. Alam acara bergu doh Dino Pelitan dahin Emetinah dan pejoh keliah tepala pusingan kedua menuh dan pekalah wakil men Kanada yaitu Jackie Dan dahin Crystal Lai 20G+20G+4. Dawalahu sentai berlawan dahin pasangan men Taiwan yaitu Su Yaching dahin Sung Yuswan. Alanda pekalah pasukan men Hong Kong yaitu Lui Lok Lok dahin Tisang Hyuyan 20G+20G+26. Alamanan jilaan doh lubunji adale ihati Kelet Shana dan pejoh alam pusingan alang kedua menu dan pekalah pasukan mana Denmark ihati Line Hoshmark Kejerfeld 20G+4 Pulupitan 20G dahin 20G+3. Lampan nuti Lekshana Lahu santai berlawan dahin wakil men Jepun hati Akane Yamaguchi alam dah pekalah pasangan nepah pemain men Taiwan hati Huan Yusun 20G+20G+G. Okey, nanti dengar klik alam unaloh alam naik men Kuala Lumpur. Dengan halang kedua, alam mana Kuching, tino kelunan bangu alam tehat sematan anakai tengah program Hari Bersama Komuniti Sematan alam senhana te 6-6 ani hak Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam 2 hak Sematan. Jadi alam na program ani hati University Malaysia Sarawak, UNIMAS, dahin pejabat daerah Sematan. Dahin program ani maton hakna mempukul 6 jihma atang pukul 6 lebih. Jadi teh kurikulinaan hadu ilang dahakna petgu program anan hati pelsa ageh amtek bayan teh keliah adat asan dahakna teh urutan terapi cabutan bertuah teh petading wood block Dahin tek humnaan hadui alam hakna petgudahin hari bersama komuniti sematan. Jadi manita melanggap jam lebih dalam tek program ini kalau dan penghubung Nasri pelalubun kusung ji 6 telok pitan saya pitan 5 kusung Nore Pazul pelalubun kusung ji pitan 6 tusuk 4 pitan 6 tusuk. Oke nanti dengar alenai man kucing. Oke manita meli manana dua dengar klia dan aku si manita meli melalui ane dan lahu dengar klia dan hitam kulang hitam jaka alam pia lovey jima di kerana aku sendiri tam pejoh pelalu peji alam program Biz On Air.
2: Hai, nundengah. Aku Wawa Menyunimas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul puluh dua ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok, men pukul telok lebih atang pukul enam lebih.
3: Sayu lebih mana kalau alang tiap peji dahin kami lebih ani. Tak lam tengaran telok nguak lebih ani tampiah peji dahin harin telok. Ihak ti hinan Zoroni. Lebih ni tampiah pertengaran peji melok dia nak metang tejo hadui nak na kelas Zumba dan na kelas cardio. Tang telok nunuk tu gaya pattern daripada bunga tarian na kelas Zumba kak ni.
4: Okay. Awi man instructor biasa nak tekah bunga-bunga ataupun step alang an perlu ji instructor tingyo. Okay. Man aku isang nyinang nunuk gaya dah student unak. Pedong-pedong bunga ataupun step lang dah nyuh tengatuk dah tiw sit dah dengar lah nak. Contohnya ha, biusi pita dang paksa dah gyo bunga langsung tak gerete. Jadi bagi kui, aku lebih sayu ataupun lebih selesa nak step sendiri alang dang an dalok gyo. Alang penting nak dah dang gyo eta.
3: Ya, nuna mendah alang mari yang ni gyo kelas Zumba kat ni. Gyo tu kada una nuna.
4: Mendah lang maring te ngiyo to akan dah. Bi aku selalu maok motivasi mendah amnono jam sang ngiyo stepanan mang putus asa, mang sang belati te tinan tua. Biasana maring jam kati ha. Pih baby malajen ngamang nunan ke lo. Bi normally biasana usi darah dah dang ala stepanan. Jadi ji motivasi man student kalau lah wid teguh dah dengan ala step mana dah apa happy dah apa nganap ngio step lang tak geri hati.
3: Jadi teguh kat nak buka kelas ni tak kek buka anak man duk ji tengah do minggu anu depan do nak.
4: Kerai ni kelas buka man do 1 atang do 5 tua tak telok sesi putung dau tak sesi pagi manjih malah. Sesi jihma ni biasanya dah hinan-hinan lah. Alang you know, mata anak dah sekolah. Nah, ini dah exercise. Sofa sayu kah? Sambutan dah lah men kelas pagi lah. Men kelas jihma. Jadi kelas alang second session pukul 6. Namanya cardio lang ini lah. Alang hardcore.
3: Alang sayu. Mama lalu tak.
4: So elang last pukul 10:05 atau pukul 10:05 normally lim kelas tiji jam kalah. Ji jam putung ji session.
3: Bagi kami Allah mari yang ji jam mana oi tap nyun ji bahan. Ya lama ji sesi tiji jam kan.
4: Ji jam tua.
3: Jadi awi tak Allah ngendap ngiyoh kelas Zumba ni perlu dah daftar nak rin kelok kan uno.
4: Usina tusah. So hihi tu lang nak naik dangkah naik walk in kurin tam deh ha. Yeah. Situ sa register hihi lang nak naik dang naik tu ah
3: tak palo matang halam ji jil ong tu kuri bayan
4: okay kurin nonoran deh cheapest in town kurin ada halam paling murah
3: halam ji sesi tidak kena terhad hukah dah
4: kerana ini studio dang telok puluh pun dang
3: alam telok puluh ya aku nyenang dari nak haja penuh lain ke alam dua sisi dan ya tok ni dang kereta saya man kalau lim jadi aku kelang hi dah nak barang hab dai tamat do hina nalang tutak te hina dua nanti jo na kelas Zumba depa na kelas kardio ni no cabaran nak menika alang na
4: cabaran menarik tak mato na ni det din kerene usik ha sama lah cabaran manuna deh na cabaran nuno stok sanggeri student teh studio dari segi bisnes dari segi kaum masam lah ha. Be cabaran lang paan teh menjadi instruktur. Alang amte pasan ya na cabaran maok alang paling sayu men dahak langnya heka. Abin pasan duman, pasan kah gaya, pasan kah skill, pasan kah tek paan katalang maring. Jadi cabaran na ya na nunok tok heka sang koop dehin katalang maring anan jaga dang maok alang sayu men sudan langnya heka. Anang nang cabaran alang am teh pasar cabaran menuna deh ya jadi ji pengajaran din kerene alam wi puluh duman tak alam atuk ane ya jadi ji katalang atau ai tak lah beji cabaran am pasan menuna tang kerene ada cabaran cabaran untuk upgrade kak sebagai ji instruktur jaka dang mook alang paling sayu menhalangnya kak. Anan cabaran nak kerennya.
3: Iya perlu. Jadi aku tak udah udah mari yang kuih nak tahu tanam mereka kerana kata nak tak dah alang enap sang jam tak jo dengar hadir lang emna ni alang enap sang ya kak tak Facebook kak.
4: Tak. Wi kalau angkleng he lebih ni lang enap jam lebih dalam lahan Facebook hak na wi kalau dang search dalam Facebook hak na Total Fitness and Nutrition nanaran page kalau. Total Fitness and Nutrition.
3: Nombor telefon?
4: Nombor telefon langdang kalau hubungi via WhatsApp ataupun dang call direct hana 02 tusu saya 4 G saya tusu. Aku ngeluak na 02 tusu saya 4 G saya tusu.
3: Ya, aku ngiyo tak dah alang ung alang nak kerana korek. Jadi, nun saya nak kelas Zumba ni, mana agih tak mak kena bangun
4: Kahum, nun aran ada saya nak mana agih tam, abin agih ni witam tengaran marung agih sehat, agih marung fizikal tua, agih batung tua lah, agih dari segi psikologi, mental, dan kahum lah. Contohnya kita ni Zumba ataupun kita ni kelas. Nombor satu, kita pesok dengan kawan-kawan. Nombor dua, kadang mumah. Nombor telok, kadang belajar tok-tok halang maring. Lalu, dihin sharing men nunaran student-student hak beh. Dihin halang penting lan, dia merangkumi kaum segi lah. Kita ni exercise kita, kadang alasayu men batong kak, alasayu men mental kak. Abin Zumba ataupun music. Tapi teguh kak Zumba ti teguh kak exercise ti kelingi kak music lah ho. Jadi music kan nanti jadi ji terapi pula ho. So ya sedang tolong itam release
3: nak nas, yang tak bengkak
4: release stress kurin hari kerai
3: umah temu sang mesti tepungan lahan
4: sepanjang hari kak unya dui alam office kahom tuk tuk alang im pikin yeah. Nenek kak alam kelas ti dan kak kesing dan kak ngiam dan kak ya no jadi ananji sayu man ageh usia man batung tua man physical tu maksud kui man ageh mental tam lah
3: ya itu kadang kan seolah nak man ageh tam kru nalang lana kita matikna latihan macam tok nak ngio kelas kardio nerpa Zumba ni hai ta menyenang nak secara dalam ngio merti dahun rin tolak hinan Zoroni ni hak nak tek jauh ageh tam lang lana sang semesti nak tam ni slim na batung tam kajo je bi tek jauh kesihatan
4: ya slim bonus lah
3: bonus hati bilang ageh tu lang muji
4: ya ya betul
3: jadi aku nyenang kelas kan ni haga ni tam malang dohinan. Nanti kita dah nyam ni.
4: Okay, uli mencabaran man ada. Jadi cabaran kalau geri dah nyam, ni nah alam tok ni has studio alam kurek kare. Usi kaku jam minat tak kepilihan hak beh, man dah jadah nang na exercise hak beh lo ataupun nonok lo. Usi kui saya kaku jam minat nak tay jogging dah lo, nak tay main bun dah lo kentak kah. Bi alang jadi liveng kui, nak kui inang dah nyam tam laho ne pesak kelas nu ne jadah jam jika telang maring pelaho selain daripada kata lang ha ha beha outdoor lah
3: ya kung yuk teman hang telok lang hipun minat te jo hadwi lang kenan hinan zero ni ni aja salah anda telok song telefon yang macam tok nombor telefon lang anak barah dia 02 tusu siapa G saya tusu ya jadi harap tak nyam tam tebin bani alang nyutok yang program lang nu ni jadi ni tak nyendang nak alam jaka alang darah program nu ni nak jitok lang seulah nak man agih tam kunan hui nak man agih mental tam
4: betul
3: jadi nah nak tam rumah lang kedua anak tak dang pesok dengan kuna bangu lang ketelok nak itam kesing melu jadi reti nak jitok lang sayu mana telok lim tak dah tangan kak mana nyawitok nak watang ujung program ni jangan tu kira meja kak anak utepah
4: aku ngenap ala kesempatan ini ngenap duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja dehin alang muda mudi lah kurang tam tam muda mudi ha alang hipun hawa ataupun ngenap pesak nai hak kalam kelas alang akna lim limitam dang nai it's open for everybody. Jadi aku ngenap nangan itam ja itam na ageh tam is priority alang da kaya lan amin kahom masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili da kaya itam jam ha kes-kes kerana kahom lalan kes lang ujadi. Jadi sayu tam mili nun jenis sukan alang ngam alang sesuai te batong tam lah nan dohok tangan ku mane tambe long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang mageh ataupun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan pelaho it goes together peji ne physical dehin food intake nutrition jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
3: Ya, maya sekadar man hari telahinan sore ini tino eh pun kelas zumba dihin lahu tek cardio. Menjam tok lahu nak dah hena mengguna tek jo age nurepa kesihatan tam. Ya, menita melim nunana hitam piah peji dihin hari telahinan sore ini heti jido kayan man uma aru long panai telangusan alang na kelas zumba dihin cardio. Awi batong apa anda mage? Sangdang nai tama paan malo. Sayu kena man kelak lim dahin sayu ngelarah lebi. Kinah kui ala tamdang penjingwa tak lama dengah alang jak ngeruak. Sayu kena man kelak lim.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai penyangga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Nah, saya kena kejirin keluar langkah-langkah. Saya lebih tahu mandiri ini.

Semoga semati pun-pun abar. Limo, Romi Botang di Dun Bukit Saban terima sukat beranya pimasang. Suak Romi Botang di Dun Marudi terima pimudah karan 24 jam sowaiti. Onu gawia jadi pinorik pinomi di Sarawak. Selamat ngumi bersama dokul ini cemon dan abang ngumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Limo Romin Botang di kawasan Dun, Bukit Saban terima bogok masam sukat beranya dua buah maga dak gapi premier Dato' Amar Douglas Uga Embas saat program Ngabang Gawai. Rumah Panjang bangkit Rembai baru, Suri Tengah menyalin baru, Babu Kerangan, Dua Inar masing-masing terima RM10,000 saat komiti pimasang dua pingramat kupuak JKKK, sementara Biro Wanita terima RM5,000. Luas Sainah pendurung program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak Bitokot RM5,000 obah ngin duduk suak rawang di Rumah Panjang Bangkit Rembai baru Dua Suri Tengah saat kroja Biki Bori. Rumah Panjang Suri Tengah terima pinamah RM20,000 dengan anggosa sistem sariran, sementara Rumah Panjang menyalin baru terima dana Biki Bori ngirusu inisiatif agensi pimasang bahagian betong. Di Rumah Panjang Babu Kerangan Adun, Bukit Saban, inong ibona RM50,000 saat projek Store Biro Wanita Sonya Anikon Pikokas Dua Barang Ratus. Dan masa ada sama Dato' Amar Douglas Uga Emas tong yak kitubu kerja sama dua ahli parlimen betong Dato' Dr. Richard Rapu sampai masang dua nganya kitubu turung ratus di Bukit Saban. Yonang Perintah Sarawak sentiasa karik gaya nganyek kakat ekonomi rakyat luar pasar. Ino morat bayar sektor kerja pimuruah dua kidip binatang. Ratus tong kitubu obemitiak sak pakai peluang ekonomi dua bos sidia dak perita dan nyukong agenda pimasang negeri. Dan masa ada sama anak muda Arabnya Anang kita buat jaga warisan batan asalnya Iban de jadi identiti komuniti ino. Yo tong mudigeh belia di Dun Bukit Saban de masih aktif ngamal seni tradisional kodak tarian ngajat. Suak Romin Botang di kawasan Dun Ngijaka yak terima pimudah karan 24 jam tubon sowaiti. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Doh Peritah Tempatan Dato' Dr. Penguang Manggir Sobotnang Adin Jok Smong Nuam, Romin Botang masih pakai generator diesel. Dua arwah oboh nyambung doh grid karan. Moi Romin Botang inoh ogi di kawasan Bukit Limau, dua sungai lama, sementara moi ado di Sungai Peking. Nenak Sok Sarawak Energy Berhad kerja nyambung pimudah karan ki suak Romin Botang ino ngijaka siap sipunuai tubon sowaiti. Yo ada jadi ke adun mari di sebut nang pat Romin Botang di Long Teran terima pimudah karan sebayu onu gawia dayak, sementara rumah kara de Sungai Nat mauboh nyambung bau iti. Sementara ini Dato' Dr. Penguang Sobotnang boga masam projek pemasang debokon di kawasan Marudi Jurah oboh penu antara naik orang raya nuna standard opis kejaraya

JKR R5 Sok Marudi Kimiri Adin Ponusuam Sok Masa Doboh Notap. Sementara projek nama Dak Pagu Orang Sok Lapok Ki Simpang Long Jegan Doh Jalan Long Lama Ki Kawasan Ulu Baram Kang Standard JKR Arni Tong Jurah Oboh Penuh. Projek ini dijekak siap ropot sewa 2020 moi. Yo nama nang kudu-kudu projek pemasang debokon dedang bogok masam perikat adin antara Nai Tobing Sungi Bau projek nama Pagu orang ki tinjal hilir do projek pimudah piin. Luas ano dewan masyarakat dilapok tamu serbaguna di Beluru do opis daerah Beluru. Pimono projek-projek demono bukti perintah Sarawak doi petot-petot kakat pimasang luar pasar. Kita bu dua abar. Rami anu gawia deromin botang mo ngin pengalaman de kona duduk pinomi sok negara luar. Barat demono dapat ningak dua belajar adat Batan asal dua gaya idipnya Iban di Sarawak. Ogi semong 4 peserta program Mega Fam Trip so China, India, Vietnam, Korea Selatan dua Filipina diodi ki program Ngabang Onu Gawia di Kudu-Kudu Romin Botang di Sibu. Lawat ino obo anggubak da Menteri Kerjanomi seni dua Batan asal Datuk Sri Tiong King Sing. Program Ngabang Gawai Inoh Obong Ngatur di rumah Borbo Kamat Ubong di rumah Bunsi TV. Yo bisama dua duta bas Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Ching Tajoh Rami rumah terbuka Onu Gawiah 2026 di rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif deboh ngatur dak turisme Malaysia ino tong nyukong ge sejaka pelaku Sarawak jadi destinasi Krojanomi Bramah dua kempen tahun melawat Malaysia 2026. Dan masa di sama iti yak pikiran batan asal negeri iti the unique nuduk nyaa sok negara luar. Gawai antu patut oboh kitubu sa identiti batan asal yang ada yak kitubu oboh jaga. Adun Maradong, Datuk Ding Kuang Hing, sobenang pisua anak muda pikiran nang, warisan batan asalnya adaya, masih oboh kitubu dak mung bau. Yo sobeniti dang program gawai antu di rumah panjang Sungai Mador, Sungai Baron, do Sungai Kesa, Maradong. Yo nang gawai antu ido jokeh ada tradisi, pak warisan batan asal nya adaya nya hormat nya adang rawang demo togan dunia ni gempa bumi iso magnitude 2.2 smong kilometer turap berlaku di Mambong Sarawak dang pukul smong taruh petaruh minit ngarom 2 on bulan nuam dropas gempa bumi inoh dang latitude ni poin taruh 2 darjah utara, 2 longitude. 100 mong poin taruh prii, darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham, Muhammad Anip, dan ni pinorang onuti, sopenang tanah bigogar ino, dapatnya saya, no gudu-gudu kawasan, di Semarahan 2 Serian. Men Malaysia yang kita buat perhati keadaan iti 20 pintorang duduk ratus. Ratus de bogok doik jora awan sebab ino jok gempa bumi de iso. Ratus de bogok obah mitya dan ingat pintorang de bonar bikait gaya onu dua gempa bumi dan laman web rasmi atau aplikasi My Cuaca. Dua media sosial rasmi Met Malaysia. Sina sama obomitia dak doras prati onak-onak main media sosial
bituna dohat umur pengguna di Malaysia tajoh buran iti. Presiden Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak, Dato Rozalix Edi Wahab sebutnang kuat kuasa undang-undang sijak doi sukup, sikira doi prati, dua sukong sino sama. Yura berdapat da RTM di Kuching sebutnang internet, biguna pakanya belajar pak media sosial, ido topat utamanya akarik ilmu, dua mesti apa pakai secara tikawar. Sementara ini, pengamal undang-undang Dato' Shankar P.S. Asnani sebenang had umur pakai media sosial biguna dengan yang lindung anak kepot sok pengaruh negatif dan resiko buli cyber dan dapat perusak penyihat mental bara demuno. Tajuk bulan ini, Malaysia zaman individu berumur dau semong nom sowa register dah buka akaun media sosial bau dari buat akta keselamatan dalam talian. Ngan ku ngamah sabar ku basah bau pun puna. Lima rumin botang di Dun Bukit Saban terima suka beranya pimasang. Seorang botang di Dun Marudi terima pemudahkaran 24 jam sewaiti. Onegawia jadi pinorik pinomi di Sarawak. Demeti sija abang dia menyusun Dak Muhammad Arhadi Syamsawi. Dia menukar Kang Sinabau Jagoy Dak Vanessa Denny So Section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Syamangami, dua salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja.
1: Nyerayah pikir.
0: Samah dengan Abi. The segment Ngancang Putih.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Pisang.
2: Jangan lagi YFM Bidaya.

Ya lagu sobak segumi lagu deso Lindsay Yesi mo menghibur oto ngumitio arap nang ingat ribu rami ngocit lagu inotia. Ya selamat ngumit duduk bala pengocit radio YFM bila yudah bala geng-geng awal ngumit tinggal bersama lagi duaku DJ Lenny. Dan segmen ngancang petak sepeku nom ngumit nok buku pri'i ngarom ititia. Samping kepandingan, iti saran so YFM Radio RTM Kuching. Pakai gerbang FM ni 0.9 megasok Kuching. Doh ni 0.9 megasok Serian. Ngumiti mo ngumi onupat. Pat onu bulan nuam soa 2026 yo. Mo pat onu oto molot dang bulan nuam. Ya sebab itu beribu datuk ningat dia susun program seanda ngumiti kena biasa dan pukul 6.30 ngumi agi abar pakai sina biata pukul juk ngarom abar pakai sina buka resa dong lepas sina agi hiburan do info muka ino lebih kurang dah pukul juk setengah ngarom ok abku si report ke yang ono demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pukul moih ngarom agi program

Pagkumoy nga mag program kata diri ya. Dang bahasa selakau ya. Kodak di biasa dang ngarom onupat pukul moy ngarom ogi program kata diri. Bukan no sambung lagi hiburan do info. Serapa sih no ingat ya terus bersama do pinggir untuk bukan dang segmen. Ngarom pawan.

Yo Cak Tau Bih boleh kita lagu seterusnya sebab itu Mucit Abah pukul 9:30 ngumi. Tok beribu dia do lagu desok Robin bisa mahdo Tisha lagu Surat Cinta Oma.

Sibungasi, Pun Punagang. Lima buah remin betang di Dun Bukit Saban terima perintah beranja Yen Penyikembang. Pereg remin betang di Dun Marudi rebian pemudah elektrik 24 jam sewati. Andu gawai daya jadi penerik kerja nemi betan asas Sarawak. Selamat segumi andu bersama aku Vikmo Lauren Dremegah segumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Rima buah remin betang di kawasan Dun Bukit Saban terima berang masam pintah beranja Adido Kagah Bedagah Pit Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas bipawat program Ngabang Gawai. Remin betang bangkit rembai baru, Suri Tengah menyalin baru Babu Kerangan, Ka Inar masing-masing terima RM5,000 yang jawatan kuasa penyikembang ke Atus Ramad Kapong JKKK ke tiap Biro Kaum Dayung terima RM5,000. Sama dogi benar ina pinurung program nambah kena remin rakyat miskin Sarawak adi perungun RM5,000 yang tiap rawang di remin betang bangkit rembai baru ke Suri Tengah yang kerja miki remin. Kedak soana remin betang Suri Tengah terima penitah beranja tambah RM20,000 yang naik parit ke remin betang menyalin baru terima pita beranja yang miki remin betang so inisiatif agensi penyikembang pitak Rais Betong. Di remin betang Babu Kerangan Adun Bukit Saban nyebenar pita beranja RM50,000 yang naik store Biro Dayung adi redok pakai yang nyikan pingakas ke barang komuniti. Sedenana Dato' Amar Douglas Uga Ambas repeju tetet nyerjasama dengan ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu yang netu penyekembang ke penyutung rakyat Bukit Saban PJU Dog Tembit Bahad. Ayanang, Perintah Sarawak siroh berang masam raka yang kakat sosioekonomi rakyat sebab pasar saman sopita kerja kemiang ke Kudip Dang. Rakyat menaga dog mitik bedak tembit peluang ekonomi adi dog nyedia bedak perintah saman PJU nyukong dasar penyekembang perintah. Sedenana, Tubuh Merak dog harap PJU jaga warisan betan asar kaum Iban ada jadi identiti komuniti ana. Ayam menagih muji tibaran pemiang di Dun Bukit Saban ada aktif ngutsa seni asar saman tanda ngajat. Pereg remin betang di kawasan Dun Marudi jaka ada kenyam pemuda elektrik 24 jam nga teben sewati. Gapit Menteri Penyat Ratus Pramin Kaprita Kawasan Dato' Dr. Pengkuang Manggil Kidanang Madinati ke seneng simengnem buah remin betang gibaba pakai generator diesel ke gibayu dog nyambung ke grid elektrik. Mai buah remin betang ana inah di kawasan Bukit Limau ke Sungai Lamah ke mai buah dinge di Sungai Peking. Sarawak Energi Berhad Kidanang kerja nyambung elektrik ke pereg remin betang jaka kemas punoi nga teben soati. Ayah adi menaga Adun Marudi Kidanang pat buah remin betang di Long Teran terima pimudah elektrik sebayuh rami gawai daya ke rumah kara di Sungai Nat menegah mujur bian pimudah elektrik babuati. Sedanana Dato' Dr. Pengguang Manggil Kidanang berang masam projek penyikembang adi beken di kawasan Marudi menegah kiren takah kerja adi kena. Ati inah nimun projek naik aran tunda piawayan Opis Kerja Raya JKR Arimah So Marudi Kamiri adi Madinati tunda tipu adi dog netap. Yen projek katutakaran raya so lapok ka simpang Long Jegan saman Long Lama ka kawasan Ulu Baram tunda piawayan JKR Ardi menege aundog masang ka jaka kemas nga sewa 2020 Mai. Kedak soana ayenang kudu-kudu projek penyikembang adi beken ina drem brang masam takah pimansang saman projek tebingan sungi adi bau projek katutaka aran raya ka Tinjar Hile, ka projek penyiruah pin, saman Dewan Masyarakat di Lapok, tamu serbaguna di Beluru ka Opis Gadung Beluru. Pimansang projek-projek atik, kiren Perintah Sarawak tetet kakat penyikembang sepapasar.

Biju dingin ngaga. Sita andu gawai di Remin Betang skup rami yang bara pinemi antarabangsa di kingira ada pertinggap dan asar adat ka pimudip kaum Iban di Sarawak. Ati do kinyam bedak sempatan peserta program Mega Fem Trip so China, India, Vietnam, Korea Selatan ka Filipina adi sua program ngabang andu gawai di kudu-kudu buah Remin Betang di Mening Sibu. Ngabang anak do ngubak bedak Menteri Kerja Negeri Seni Kabupaten Asar Datuk Sri Tiong King Sing. Program Ngabang Gawayana dok ngatur di rumah Bolbo Kamat Ubong ka rumah Bunsi TV. Ayah Bisamah Duta Bas Republik Rakyat China ka Malaysia Oyang Yujin menegah mendekar Remin Tikuka Gawai 2026 di rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif Tourism Malaysia ne menegah yang pinandang Sarawak jadi terun yang pinemi Bipowered Campaign Nemi Malaysia 2026. Pengatur gawai nyipaan cukup berguna yang netu identiti kaum Dayak Peju Dok Jaga, Adun Meradong, Dato Ding Kuang Hing Kidanang, penyiswa Tuba Bauh Derem Ngusa Adatana, Kiren Betan Asar Kaum Dayak Gibaba Dok Ngangen Beda Tuba Bauh. Ayah Kidan Serati tipu program gawai nyipaan di Remin Betang Sungai Mador, Sungai Baron ka Sungai Kesar Meradong. Ayah nang gawai nyipaan dekes ada tradisi pak menagah Betan Asar kaum Dayak adi kiren stabi di Rawang adi mbah tinggi ong. Endi gempa bumi puan ka abung turun gegar remah magnitud 2.3 ka terep simeng kilometer menjadi di Mambong Sarawak ngapukor simeng taruh-putaruh minit sengarem nga dua anu beranjun adi ripas. Gempa bumi ana berpusat di latitud endi point taruh 2 darjah utara ka longitud 105.3 darjah timur. Ketua Pengarah Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip dalam di penerang Anduati Kidanang, Abang Turun bergegar ana menaga dokinyam di kudu-kudu kawasan di Mening Samarahan Kasurian. Met Malaysia repeju perhati harati ka peruah penerang. Dan ratus terpitayan berada gapang amat gempa bumi ana jadi dengan magnitud adi remah. Dan ratus terpitik berdasarkan penerang biket gaya andu ke gempa bumi so laman web rasmi puan ke aplikasi My Cuaca ke media sosial rasmi Met Malaysia. Bara Pimas terpitik berada kanu penurak lebih aktif bertundak dengan penetap had umur penyiguna media sosial di Malaysia Piguru Buranati. Presiden Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia Mapim Sarawak, Dato' Rozalik Edi Wahab Kidanang, kuat kuasa undang-undang ada dah cukup, kambai meting pemerhati kadok nyukong Bara Pimas. Mio di RTM di Kuching Ayahnang, internet cukup berguna yang belajar, bak media sosial dah inah terun yang belajar ka berguna nakit dok pakai. Sedenana pengamal undang-undang Dato' Shankar PS Asnani Kidanang, had umur penyiguna media sosial cukup berguna yang kerindung anak-anak sopikara adi dah kena saman risiko buli cyber adi dapat perusak penyihat pikir kira-ngera. Piguru Buranati Malaysia negah individu diribu umur 96 sawak so register ke kuka akaun media sosial adi bau diribu akta atau seramat drem talian. Ngaku kemas gak kuri bahasa pun-pun ni. Rimah buah Remin Betang di Dun Bukit Saban terima perintah beranja yen penyekembang. Pereg Remin Betang di Dun Marudi rebian pemuda elektrik 24 jam sewati. Andu gawai Dayak jadi penerik kerja nemi Betan Asar Sarawak. Ngana ati aragah dodog nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat singgimandu ka Salam Malaysia Madani.

Lagu temanganmu Dayung Kumang The Soap Peace Band mau menghibur to gumitio arep nang ingat ribu rami ngojit lagu inotia. Yunudu barengan dejurah masak berapa ya din arep nang sambil ingat masak sambil ingat ngojit radio ngojit info dong ngojit salam The Soap Bala geng-geng awak ya. Seingat makin greenas. Masak di dapur Adin. Ini di palingan dipakai pemenu kereta, motosikal ataupun onyoni saja pemenu ingan. Ada sok tempat di jual pali sok shopping mall ke ataupun pali ngabang pali sok toyak ke harap nang nakit-nakitnya tebang kereta, motosikal, disajar laju-laju. Yang penting ingat selamat untuk tempat dinuju ingat.

Ya, terima kasih Henry Bali dan Mogi bersama aku ngemiti anang hello dan salam DJ. Selamat sungumi anu duh selamat bertugas. Selamat anu ayu gawe kepat duduk DJ Lenny duh geng-geng awah ina. Fan club Semoglinas pengojit YFM Bidayo. Ya, nang salam sayang sekupua abumok.

sebunga senepu nepunaga. Rimah ramin tangan dadun Bukit Saban terima bihan bilanya. Semua ramin tangan dadun marudi ira adeng karen elektrik 24 jam sobau. Anu gawai jaji tarikan pinemi budaya Sarawak. Selamat menu bisa mengenaku Lina Jagem agah ada community dengan ti agah dapuno. Rima ramintangan dan kawasan Dut Bukit Saban terima ahi banca bilanya de pidaan pada Gapit Premier Dato' Amar Douglas Gambas berhubung dengan program Ngabang Gawai. Ramintangan bangkit rembai baru, suri tengah menyalin baru, babu kerangan dengan inar masing-masing terima semeheng ribu ringgit dan jawatan kuasa kemajuan dengan penyelamat kampung JKKK dengan tiap biro wanita ramintangan ira terima RM5,000. Depan dok lulus bantuan program nama paguh ramin rakyat miskin Sarawak kahi RM5,000 terdek tiap mama deramin panjang bangkit rembai baru dengan suri tengah tinan engkia kerajaan kia ramin. Selain sen, ramin tangan suri tengah terima tambahan RM20,000 tinan engkia sistem parit dengan ramin tangan menyalin baru terima bilanya engkia ramin minan inisiatif agensi pemancang bahagian betong. Dan ramin tangan babu kerangan adun Bukit Saban senceng lulus RM50,000 tinan guna store biro wanita daerah tinan nyimpan pikekas dengan barang komuniti. Dato' Amar Douglas Ugambas pidaan komitmen ira terus kerjasama dengan ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu dan Abi Masti pemancang dengan kebajikan rakyat Bukit Saban terus udah pirati. Dan pidaan Perintah Sarawak Megau ahli langkah tinan pidato taraf sosial ekonomi rakyat sepepasar. Ti bertina sektor kemenyang dengan bitupi jelu penternakan. Inya ratus dok sungka umit piluang ekonomi dan odok sedia perintah serta nyukong agenda pemancang negeri. Dabi timpuh desama pada tak bau pan odok narap nyaga adat banca iban da identiti komuniti ti. Depan muci bala belia dadun Bukit Saban dan masa aktif ngamal pemain barang asal mengajar. Semua ramintangan di kawasan Dun Marudi jangka ada karen 24 jam wang pengan suati. Gabit Menteri Pihak Teratus ramin dengan perintah tempatan. Dato' Dr. Pengguan Manggil Menang dan timpuh ti cuma semengenam ramintangan masih bergantung di generator diesel dengan bayu dan senamung di grid karen. Mahi ramintangan ti senceh di kawasan Bukit Limau dengan Sungai Lamah dengan mahi lagi di Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad pidaan kerajaan nyamung karen di semua ramintangan ti jangka siap wang pangan suati. Adabna depan adun merudi pidaan umpat ramintangan dan long teran terima karen sibayuh nyambut anu gawai dengan ramin kara di Sungai Nat pan udok senamung karen bau-bau ti. Sementara SN Dato' Dr. Pengguan Manang ahi banca projek pemancang di kawasan Marudi pan pitengah kemajuan di pagu. Antarana pengunah jalan bahas dengaja standard opis kerja raya JKR arima maso Marudi nek miri itina bidek tuna dengan labi jaga maso timpu asal. Dengan projek pidato taraf jalan maso lapok nek simpang long jegan serta jalan long lama nek kawasan Ulu Baram ngaj standard JKR R1 pan bidek udah tuna. Projek ti jangka siap wang tuda sewa 2020 mahi. Selain sen, kudu-kudu projek pemancang de beken bidek tuna da bimacam peringkat kiberet ngunah tabing Sungai Bau projek pidato taraf jaran nek tinjar hilir dengan projek umok pahit. Depan udah tuna senceh Dewan Masyarakat de Lapo tamu seberguna dan beluru dengan opis daerah beluru. Projek-projek di bukti komitmen Perintah Sarawak negap pemancang sepapasar.

menyugon pengalaman dan berguna nek bala pinami antarabangsa bala tibi peluang untuk beradat dama budaya dengan cara pimudip banca hanya Iban dan Sarawak. Pengalaman ti rungkinya pada semua empat peserta program Mega Farm Trip masa China, India, Vietnam, Korea Selatan dengan Filipin dengan ajar program ngabang anu gawai de kudu-kudu raminan tangan dan sibu. Melawati urut dulu pada Menteri Pinami Seni dengan Batan Asal Datuk Sri Tiong King Si. Program Ngabang Gawai ti tunah de rumah Balbo Kamat Ubong dengan Ramin Bunsi TB. Sua abi program Senceh Duta Bahas Republik Rakyat China nek Malaysia Uyang Yuching pangirasmi pinyamut Ramin Tebuka anu gawai 2026 da Ramin Easter Patrick Jaya. Inisiatif Tourism Malaysia Tipan nyukong langkah Peragah Sarawak jaji tempat pinami perenu dan kempen sewak nami Malaysia 2026. Di sekaligus pilbahas Peragah Batan Asal negeri ti nek inya masuk binua sapa. Pisilung adat gawai antu biguna tidak masti identiti budaya inya Dayak terus kekal udah Cinaga. Adun meradong Datuk Ding Kuang Hing menang pinsu bala taap bau pijaji gawai ti tanah dah cukup pagu tidak ngekal warisan budaya banca daya masih dok ningat bada taap bau. Nenyalati ada timpu program gawai hantu daramin entangan Sungai Mador, Sungai Baron dengan Sungai Kesak Meradong. Memenang gawai hantu beken cuma adat dema pak warisan budaya banca daya dari tengah hormat nek abi mama da umeh entangan dunia. Tanah biguyang lemah bermagnitude 2.3 dengan pincicep semeheng kilometer dak mambung. Sarawak mempukul semeheng tanpa taruh minat pingara 2 anu buran 6 darimpas. Tanah berayang ti, dan latitude ini pun taruh 2 darjah utara dengan longitude 100 semeheng pun taruh peri darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menang, tanah biguyang dapat kinyam de kuduh-kuduh kawasan dan semarahan dengan deserian. Met Malaysia era pisilung tubek keadaan dengan ira udah pergah masa semasa nak semasa. Nyeratus ke perlu gago ngin tanah biguyang ti bilaku dan magnitude lemah. Nyeratus dok sungka umit maklumat gain anu dengan tanah biguyang minan laman web rasmi atau aplikasi My Cuaca dengan Met Malaysia Met Social Rasmi Met Malaysia. Anak amang dok sungka memperanan dalam lebih aktif berendu dengan pengatur had umur pimpinan media sosial dan Malaysia pitagi tinan wang buranti. Presiden Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa Malaysia Mapin Sarawak Dato' Rosalix Adi Wahab menang pengatur undang-undang saja keesada kan hanya pirati dengan penyokong masa belu anak-anak amang. Lepas nanti, wang tu dapat RTM dan kucing menang, internet berguna tinan belajar pak udok media sosial beken medium bahas tinan ngubit ilmu dengan perlu udok tinan secara bijaga-jaga. Sementara sen, pengamal undang-undang Datuk Shankar PS Asnani menang had umur pimpinan media sosial berguna tinan nyaga anak kinya masuk perkara DBX serta risiko buli cyber dan boleh perusak entek balati. Betagi buranti Malaysia kejaman anakinya ada segan masuk semengenam sawah, masuk register dengan muka ikon media sosial, ada bau darungan akta keselamatan dalam talian.

0: rosak dia, beli inyua. Tolu setengah orang tiak, inyua obuak. Lepas tu, tato dia berturak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakat tek boras mokilotong, itu gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh dia PMX nang jimat tenaga, doh. Aku ti, doh, liat kalau dia berturak untuk kaca ni. Moh dia motor kati, oma, bat lagi, no. Dah, lepas aku cukupnya monap, eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peri-peri lima ku. Aduh, mau buat tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap lah, kejap. Ya, dah kis sebeg duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke ogi nyam de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Ya, lagu peluang kita taruh lagu The Stock TS Band mau menghibur tu ngarom itu ya. Arab nang ingat ribu rambi ngocit lagu inoh dia. Ya bugo bala ingat adin jamat adin aku panang bugo bala ingat de mo guru man. Selamat man duduk balingan man busa-busa ya. Apa tikilan nang masak sambil ngojit DJ na. Ino 25 minit lepas ya ke panang mesti penguman mau masak mesti tengah mana din. Selamat man duduk balingan. Yang duduk balingan de nyamut ondu beranak onuti. Aku juga selamat ondu beranak duduk balingan. Arab na ingan sihat dimurahkan rezeki duoh pagu-pagu si jaa.

Ya dan okay, buku si report gaya ang duda mitso email jabatan meteorologi Malaysia pitois mong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak biku akan sasa buku 4 ngomi 4 Jun 4 tanda bulan Nuam 2020 Nuam ang anu ngomi ititia ogi sebak dudu di kudu-kudu topat di Kuching Serian Semerhan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah 2 kapit doi ujan di Bintulu Miri 2 Limbang. Ngaramiti nog pagi tiap sepagi ngejaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Sri Aman kapit doh Bintulu ngejaka doi ujan di Kuching Serian Semerahan Betong Sarike Sibu Mukah Miri doh Limbang laut bergelombang ni poin kosong nog ni poin limau meter sebab yup sok barat barat daya pilaju 20 nog terpuluh kilometer sejam so sekitar 24 nog terpuluh derajat Celsius. Yang diterima pagi yang anda dimiliki email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semang 2 jam saat seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kuasa sepukul 4 ngumi 4 bulan Nuam 2020 Nuam. Harap nang report gaya yang anda inoh tiye biguna anda susu atau ya.

Cuaca nak buku sini info lagi dua ingan iti pasal pesanan ringkas duduk balik ingan de selalu lain radio. Ngirusu RTM klik di handphone ingan. Dan ono limo iti, limo ono bulan nuam mula sepukul semong dua turut ngalom no pukul lima pagi. Perkhidmatan RTM klik yogi gangguan sementara saat kerja-kerja nama pagu sistem. Jadi kalau ogi kalau pagi no tiba-tiba ingat di dapat akses portal aplikasi RTM klik di sahaja awalnya itu cuma gangguan perkhidmatan sementara saja. Koi mohon maaf atas kesulitan iti. Selepas pukul 5 pagi, suah ya kembali normal ya.

Ya, terima kasih Nurul Atika, demok sentiasa ogi bersama doku. Dah selalu ngocit radio YFM Bidayo. Sama-sama to gerak bersama yo. Wellington Emai nang selamat sengumian singumi DJ sama semua pekaping setia radio YFM Bidayo serta Fin Club Semuk Dinas nang selamat anu gawai daya duduk suap pekaping setia radio YFM Bidayo dua DJ nang. Nurul Atika nang selamat kami ada DJ pekaping YFM Bidayo dengan narap kita semua sihat terasan adu tina. Salam ceria manis mesu JB yang request lagu Tak Terau Bilalang The Soul Wooden Gun inan ngibur kita semua. Thank you DJ na. Jenny Lelo nang selamat singgumi anu DJ ngojit radio YFM Bidayo ina. Terima kasih nudu ingan mau jadi pengaji setia radio YFM Bidayo. Yo chat sama to beribu dolar gresok Jackson Boson. Magnificent Five Band lagu Bintangku.

Hello, kita mau sama-sama berhibur dua lagu The Soul Vivian G, Vivi Arfi dua asali lagu Joget Rami Gawya. Mungkin pokok kebalingan dia masih pondong abang anu iti sebab onur o onuk misi. Aduh, mungkin ke buku balik ingat demi peluang untuk misi ti di mawah kibori madis ayu ingan keboli dengan ingan ataupun di kita patah-patah pelancongan ataupun di mamuh pantai mamuh sungi ke. Pengen mesti berhati-hati dan oni sejak mengenai keroja ingan ya. Ya, terima kasih James Pengiran yang good evening DJ. Jijun Fo nang selamat ngumi jurhebah bertugas. Dua pengojit radio YFM Bidayo. Roran Denis nang selamat bertugas dan selamat kami adu DJ. Dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Peter Kila nang hai. Selamat sengumi ina yo. Selamat sengumi. Selamat sengarum tia yo. Roran Denis nang like, do share dan ina. Terima kasih sebab mau like, do share live Facebook YFM Bidayo. Yuri duduk balingan dogi info ingat dapat berkusi dorangan Facebook, dorangan komen Facebook YFM Bidayo. Saku basa komen-komen basa info-info ingat nanti ayo. Bidisem yun ang share and like dan ina. Yun ang hi DJ Denny, geng-geng awah YFM, beri kebara peminat dikit-dikit lagi ina. Yun ang selamat ngumi ka selamat beri dapat dingin selamat gawai ina. Desus panes nang hi DJ, salam gawai, salam damai, soku di kapit bongoh dati ina. Midi Sam nang DJ Lenny, selamat gawai nudu ingan. Yo, selamat gawai ke nudu ingan.

Rachel Merikanang, selamat bertugas dengan selamat kami anu DJ tim DPB geng PPSMBK. Selamat gawai daya, selamat manis dan mesra seraru seoku di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Bilang thank you DJ Lenny. Terima kasih guys sebab menjadi pengundi setia radio YFM Bidayo. Walaupun ingat juga kan di Kuala Pilah Negeri Sembilan, ingat tetap ngocit radio YFM Bidayo di ngirusu Facebook. Ingat apa geng ngocit siaran radio YFM Bidayo ngirusu RTM Klik. Pakai ingat mesti install dio RTM Klik yo di handphone ingat. Lepas install ingat dapat ngocik radio. Dah dapat gen ingat TV yo. Semua ni karong nang hai DJ Lenny, selamat semuanya anu, selamat berkonting, selamat gawai duduk seperut peminat setia radio YFM Bidayo, cerah-cerah selalu nah.

Lagu The Gitong Temukuk Ngoji Terjaya sebenarnya lagu The So Lince Yesi. Lagu Samah Rami Nyamut Gawya. Yo cakap tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The So The Vision Osen lagu Rindu Rindu Sayang.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda enam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Yang lagu Cinta Kajon-kajon lagu The So Valentine LS mau menghibur to ngaramit ya. Ya, bye-bye konten nang selamat ngancang petuk DJ Bikonti serta semua peminat setia YFM Bidayo Dekaping Radio Ngaramtik na. Salam damai tempat berkat kita semua. Thank you na. Rosin ku nyaw nang selamat kami undi DJ, selamat undi gawai geng-geng awah dengan semua pikaping-pikaping YFM Bidayo yang nang harap semua sihat-sihat selalu. Yang nak request lagu Jobeng So Eliza Suzina. Yang terima kasih DJ, salam damai masuk serian hujan posi-posi hayana. James Dewing nyelang selamat singumi anu seperag way peras anu tina.

Kita kilang nang yo masak sambil goyang. Goyang ngocit lagu yo. Goyang berdangdut ya. Sekali lagi, Paul Korek nang selamat ngancang petik DJ dengan semua pekaping YFM Radio The Community na, harap kita semua sihat dengan terasan. Pagu anu ami di kawasan tiba-tiba lambat anu tiba-tiba.

Jeli Chong Tizen Lime yang selamat ngumi DJ dua suak geng-geng awak. Yang DJ main lagu The Sok Eliza Suzina. Tujuh tu suak geng-geng awak dua fan club YFM Bidayo enak. Yo jahat tapi boleh lagi dua lagu seterus eh. Sebab itu ngucit program kata diri. Dan pukul mahu ingat ramai titik atau beribu dua lagu desok Eliza Suzina lagu Jabang.

0: Apa yang kita agamih nangar make telepon, make RTM klik. RTM klik ah make handphone kita. Jadi kan ya akunya biasalah kita dengar dan aku Simi Kinseng selalu kita dengar dan program kata dirinya jadi selalu gak ngaku yang kede dan mereka kampung si Cangko ataupun kan ya dah jadi itu kampung bah itu kampung Madin nak itu mat katang itu kampung
1: selamat datang selamat bertamu terima kasih karena mereka peluang sekali ke bahasa dirinya
0: biasa kami miadik lah tapi kan ya ada orang istimewa bini diri istimewa banyak bini banyak nenek diri istimewa empat di kampung Saran Baru ianya nak pencen cikgu pencen guru besar pegawai tinggi lah dan pendapatan pendidikan tu ya ikan niat ya dah anda dah pencen dah berusaha untuk maiki masyarakat ya kampung selamat datang cikgu Roslin.
2: Selamat datang cikgu, sabaya-baya rik sabaya-baya kasih ya anak cukup juga rik dengan pamane ajak tetapi rik sabaya-baya berkongsi punya pengalaman rik dengan ada angkualah au cua kita dengan ada diri mesti sabaya-baya diri majejek supaya diri maju mansang ya orang lain.
0: Walah kami talunyan dan ya demnya jemput kami ke karatna perumpamaan jadi selaku ataupun sebut kata ibarat perumpamaan itu helak perumpamaannya kalau duit pajan dah terantuk perlu ningawa jari dah mer terantuk perlu ningawa selama ayat bajar uwok uwok uwok aja arti nak nanang jekut ke atas dah terantuk kening terantuk kepala buat ningawa ke atas menahui jekut kuada jadi ratia jekutnya dah mer kita nahui terantuk buat ningawa
2: angkor
0: sadar
2: Diri baru sadar bila adik dah tamu ka sakit ka sakit teh kolah bila adik dah kena katuk tarantuk ka dini tarantuk ka tihok kolah rasa sakit teh ko baru dari mikiran ni oh sakit paduan ni oh salah paduan ni kolanya
1: sekejap bu okey tajuk kami arinyan kata ibarat kata isyarat ataupun peribahasa nyan bertujuan ni nyan adalah satu kata hiasan ataupun kata-kata mempunyai maksud bukan maksud andingataan tapi ada nilai-nilai tersembunyi yang membawa pengertian tersirat di sebalik amea kata-kata andi ucapkan ya kata-katanya kata-kata ibaratnya mui berbentuk sindiran mui berbentuk hiburan mui berbentuk nasihat dan membolehkan diri untuk berpikir lebih lanjut bagi orang kanang area maksud teko biasanya deh dikata-katakan orang-orang tua jadi generasi muda dari bahasa Inggris yang dapat nginyak arti kata literal meaning ataupun kata andi nyabut ada rati-rati di sebalik kata-kata ibaratnya engkau hanya digunakan tapi dah generasi judi kata-katanya makin kurang makin lenyap jadi kami batalu menaknya ingin walaupun anak samui dapat disabut pada harinya ingin mengetengahkan ataupun mengutarakan kata-kata ibarat diri kata-kata yasan diri giari mau satu pusaka diri an perlu dipihara palu dijaga membuat pengertian an mendalam jakuannya cikgu
0: terima kasih Madin buat nerangan sabah dikit tujuan maksud makna kata umpamaan kata isyarat kata ibaratnya entailah jadi mungkin kan dia diri ke kampung dah make ke ibarat bahasa orang lain kan jadi diri selaku tidak mungkin nak di pakai lagi. Coba aku nyabut contoh-contoh kata isyarat atau kata perumpamaannya. Jadi ke kabar ni berdua kami bertalu mianaknya. Narangan dia lah contohnya lah. Dan majar yang tai nyabut setiap tai. Dah bajar. Dah terantuk baru di ngawa. Dah mea terantuk baru di ngawa. Dah sedikit tai. Ataupun tai lagi buruk siku. Ataupun baikat pinggaku. Ataupun ya, meja yang dibare di susu, tapi balas dibalas dengan naik,
1: tuba.
0: Jadi banyak lagi kita dengar damia kan beri maksud dari kata dari entai, perumpamaan ataupun kata isyarat. Amai?
2: Angkora tiau cegu diri bahasa Inuk lah dap kata diri supaya ya benar. Anak anak sangape kasar munye an lamut agi pun di ngi barati ngotai kemuda supaya nya nahui macam contohe au diri satu kata

0: ibaratnya ngukur baju di badan sendiri. Jadi ibaratnya kau kalau diri pakai baju, diri pakai baju kau mestilah diukur ke baju diri ke badan diri sendiri. Umpama emun aku ngukur ya ke badan kita, mungkin ya nangkir, mungkin ya labu, mungkin ya pahit. Jadi jakualah diri dap diri baridup paling bato jukut kau kalau diri jeba contoh kaya.
1: Sedih.
0: Jakualahnya diri ke anak-anak, diri kita paranak-paranak, sentiasa diri ngingatan, damia diri cukup, pakai cukup diri tanang, keupayaan diri, kemampuan diri, dap diri bagago, gunakanlah ampa angan secukupe kua untuk diri, ya diri baru tang barandok barati.
1: Jadi barat setiap papa tahu gak lah setiap kata hampir miripnya juga, ame macam keok nyakak sendiri ya.
0: Ah si dia nangan tak, lalu buat jadi keok nyalu nyakak diri sendiri.
2: Ame keok ngau. Di keoknya saya keoknya buruk pula kan buruknya banyak banyak kat sendiri nah sebab pe ni lebih kemampuan diri
1: au sidi
2: misalnya lah tai urang bagaji gaji 500 tapi babelanja lebih daripada 500 je tarutak membalutak unang je keok lah kota ya
1: au apa jati di luar kemampuan
2: di luar kemampuan diri lebih babelanja lebih-lebih makan lebih-lebih.
0: Kalau gaji diri 500 karena dari makan nak ke restoran kiat nak cegu, karena dari makan nak kawas kiat, basuman lah diri, kuplah lauk diri, sanggane, sanggar nganggaran nganggarani diri supaya diri sesuai dengan damai yang diri ada, pendapatan diri bersidi bersidi.
1: Ayo, amin ya ulang ya jikeo kalau nyakak sendiri. Terima kasih cegu Ros, cegu Roslin. Sete, men jadi pernah agak nyabut. Mian barang mau nasi kapene mungkin cegu dapat narangannya ada setek buku kutanangnya nulis barang mau nasi kapene sedikit sabut cegu kalau anean
2: ramu nasi kapene nyan memana jukut nyan jangka panjang ada mel jukut ano di pijawat selapasnya lapasnya mana lah
1: ada susulan berarti
2: susulan kaca susulan jadi ramu nasi kapene nyan kalau dekat ikut cerita ialah cerita mantan tua kampung akang pada siru nyan cerita urang baki bini banyan kedai urang baki babini ya dah panganten mamari nangket nyaji bayo dekan diri kalau diselakonya kalau di panganten di nikah hari nangket ada bakalakar
1: bakalakaran tu
2: ada bakalakaran nyaji dan bakalakar kok tiba-tiba bapak ambini kayaknya orang tua badia ngaki ke. Oh, ya kalau ngelimat, isat ni mati kan. Oh, dirinya mata, pegawainya, dirinya baramu, nasi kapene jari. Mana? Ya nikah kan ya kan. Ya nikah lah nangket bulan lima. Pak mana mungkin tahun nana, kalau ya ada berajaki, rajaki lagi are kan. Padi, damia rajaki lagi are. Ada nasib dapat nago mel pihak ni, paragi, baikan, meyake. Kati ya mau gawe lagi. Kalau kan ya gawe tai munuh yang seko. Ya tahun na dudi ko.
0: Munuh yang talu.
2: Munuh yang talu. Sekanya beramuk nasi kepene. Kalau kan gawe kan ya hanya ke diajak ngi arek kan. Ajak 16 jari. Kalau ya beramuk nasi kepene.
0: Mau tahu 72 nya aku.
2: 72.
0: Oh, 72.
2: 72. 44 bajan. Empat bajan. Nu angaki inu bapak ambini inu bapak
0: Oh jakwanya au cikgu. Baru badang aruga aku deh.
2: Banyak 72 ada main
1: kok. Banyak.
2: 44 jadi mana 44 taisan barimat isat ambini isat angaki. Dua ekoknya ajak wajah nu ajaknya. Imat angaki sepeaknya dan pajar nu ajaknya. Kalau biasa 16 nya kayak kemaru kan. Kemaru agak kembali. Baiko kaya ga. Jadi kalau ajang 72 nyan 44 nyan banyaknya bajan. Kuanya. Jadi kalau tai gawe beramuk di
1: sakap. Terima kasih.
2: Susulan no
1: andudi. Au.
2: Ada cadangan
1: kalau andudi ya menyusul dudi. Au.
2: Kuanya.
1: Au.
2: Lagi
1: ana ama gawenya na dari gawenya meja dangan amela nonton ke rumah dangan sambil sambasari baru puak ngau. Usah ganggu. Sampai
2: nonton sama sari yang dua macam.
1: Ewa.
2: Nonton nama-nama sampai sama sari dan berpuang.
0: sampai bama melarati ya u.
2: Mama sampai kan pagi dah habis dan gawe dan masih juga diri kok masih nepal buah-buah.
1: Ya jakwa u cegu.
2: Tonton sampai ke Sambasari. Oh, anda gua udah ngatak. Nah, Sambasari mau kita atak.
1: Oh, udah lambat berarti ya.
2: Atak udah ringan ya gawe yang pagi kita atak udah habis batak. Nanti ke Sambasari ya di.
0: Tapi jamai lah u mendirikan ongkos diri ngotai kira-kira anak-anak sangat pega cukup. Kiranya kayak makan tentang hari ke lalu kamok makanan kok. Kira
2: tinggal Sambasari.
0: Oh, tinggal Sambasari lah kami nyatakan nak dudik lalu kita balik Sambasari lah rati.
1: Sambutan nih ya.
0: Betul.
2: Kalau nonton bak mama ge sampai Sambasari dengan nak puok. Kalau dah hatak dah hakak dan gawe kok. Tinggal nonton Sambasari ya ge mako.
1: Jamai kalau nonton Malik Daug ngece gue nonton kedua kali.
2: Daug dah hakak enggak lah dah hakak. Malik Daugnya nuka ranggi arek kan nambah ajak tai. Dah habis ajaknya, dah habis rukunnya yang kotai kan. Kan ya kak yang hat makan, kak makan yang ngatur ajak ngotai kan. Dah habis ajak.
1: Sampai kan berakat lagi.
2: Tinggal berakat pun dah kok. Atang banyak nyatang, mau nyamalik Daug.
1: Kira lambat juga lah.
2: Lambat juga angko. Tapi masih hari ko.
1: Hari.
0: Oh masih hari dengan Sabaya ko.
2: Kau nonton Malik Daug, dan Malik Daug mungkin tak nyan bukan hakak.
0: Dah kak ngamuk lah kirai, dah kak ngamuk kak ngawarat najak ni dah lah.
2: Malik Daug.
1: Nama bagawi lagi ya gak jakwal lah diri nonton sampai sama sari.
0: Tapi ya saya paranak an jauh ku mau baiknya lah kalau nya mau belone anak ba flightnya paksa lah nyatak dudi lalu mau nya makan sama sari lah kahe.
2: Kalau kan dia kan diri mau amnya kalau waktu dah sabut ku jaka bahasa dia apa ame dah lalu lambat kan awal-awal sabuan seminggu dua minggu dah besar dia jadi megawai ini nah wila kemarin udri mau nikah ke pengantin ngerai awal lah mun keraja minta cuti dah meh aku
0: sedih juga ku aku cikgu
2: apalah dah lagi jadi orang dah meh aja dah lagi kayak batu nengar guru meh
0: ai ita payat dibuak ni ditontok.
2: Ditontok. Namar muka guru-guru kok dapat jadi
0: guntur. Baru pak guntur jadi dah nontok ni ai dapat payat ngan dadi nyimpan.
2: Ari bakal dia ai payat unang. Tapi berarti amen dengar juku teh dah harap-harap lah. Harap-harap.
0: Ada ngarapi diri lah ko rai.
2: Au amen dah. Gamai ngada mai selela ko taikan. Matai dengar guntur dari ai tikatap-tap payat ni udah tentok anak barai kan lagi. Jadi kota lah amen dengar jukut empat tobato munyi tai dah percaya. Kaya tandang duhu nah ti tandang nada bukti baru dipercaya mestelela. Sianek tai oh ampagi si Cikgu Rusli tangar rumah diri manyok dikutai tapanan nyan-nyan jari. Tapi atak ngaluana contoh helak ane yang kau tahu dia menjadi kajian dari bunyi ganye ataknya
1: piano
2: bunyi ganye ataknya piano ya kau adalah kak
1: kalau piano masih batuk kalau tang tikus segini kenek
0: ya ratie kau tahu lah iyalah lalu diri dengar ya tak ngak kau tahu lalu diri mabok dengan barami-rami sampai lah diri kau tahu mikiran oh ada si ane atak ngak nampanan banyak ya nampanan nek kau di barak makan diri sabaya bayo tapi mari ngaramus kau tahu kahigak ngaban sakit lo kak gulo dan yang ada pijau tak air kopi pun anak mansi
2: hari nyaman contoh kena lah misalnya tai aku tai memang mau menjawat gawe lah yang gawe tai oh kalau atang ke rumah kebo menteri mau atang menteri diri mau atang ke rumah menambah tamu diri tiba-tiba bila aku atang tai halu anak menteri YB pun nak atang aku bakal toko hai kotai jadi kanya kami percaya berita angin lah kata ya kami berita angin kata dah jawab aneh juga kan ni berat juga jadi mitilah tenang cukup doho pasti cukup ku dan ada baru di mui bercerita jadi kata kami lagi Mas Roslin
0: yang nyantai diri dah bercerita Sambasari Malik Dau macam lah jadi sama kak gawenya lah lalu bercerita Nabi banyak kak gawe lah au. Jadi damia au jare sabute kalau diri madahan diri mau ngibarati urang ku kirai tayau dah ya mare ikut kak diri yang ngicak jama ya rati au ibarat ku damia kata ibarat sesuai au cegu
2: amai semakanan ku buruk siku.
0: Oh, buruk siku.
2: Kan misalnya lah tai. Buruk siku tai. Misalnya kemarin kita misalnya lah diriknya suka layo remah dangan kan. Lajah merak semarangi ampe sta ke rumahku. Kemarin kita jaruk kerai jaruk ikan ke. Jaruk babon ke giare kan. Kita puang ngetundan kita puang.
0: Dimakan lagi ke rumah.
2: Kita tasuman jaruk ko. Jaruk kita tai. Alu makan juga aku yang kita batai. Abruk siku laku ko. Makan bumbariku bumbar kita ko.
1: Digaruk siku sakajam.
0: Dapatnya digaruk pun digigit siku jerok di area aku.
1: Digaruk aku dia.
0: Anaknya buruk.
2: Makannya nyapat juga tadi garuk siku dari roh. Jadi dengan di area
1: bau.
2: Iko memang kebiasaan diri lagi area kan orang tua lagi area cukup taat baka. Cukup jago.
1: Cedi.
2: Sebelumnya napatnya berkata pantai lah. Belum siku dah mel. Makan ada dia belum kasih ku. Kan juga lah ada. Mungkin juga akhirnya ada janji cukup jago.
1: Aduh.
0: Lagi pun rati orang di areknya selalu kata lamut, selalu kata bahasa inung, nyaga perasaan dangan, supaya dangan nyantai mikirannya lebih panjang, ngalusi pikiran kua, supaya ia anak terasa gia ke atie. Jadi aku lah contoh teladan ke diri au, supaya diri sentiasa menjaga gak perasaan dangan, sanapat diri bakata lah rati.
1: Setiap lagi yang diri di arek-arek kalau hujan musim parujat musim naik lah soalnya pokoknya mau bergantung sanuk yang mau nak barasop dapur pokoknya mak kayak uga rati ko kalau musim parujat susah bagago bergantung sanuk pokoknya mau nak barasop dapur kan ya mai basuman asap pun nak gari api pun nak gari tapi maknai ko kayak masih diguna pakai orang kan. Yang mai cikgu kita terangkan yang mai bergantung sanuk ko ba.
2: Bergantung sanuk. Yang lah bergantung sanuk yang ba madam yang kata diri ko mau ba baji mat cermat yang berkata masa Malaysia. Bergantung sanuk. Jadi mai kata selaku mau pingit-pingit dikit.
1: Pingit-pingit sidi.
2: Ame mane dia bergantung sanuk.
1: Jadi musim susah rati ya.
2: Waktu udah masa susah ba. Jadi masa ko
1: jimat-jimat
2: jaga jimat-jimat sama ada di kota dalam segi makanan diri
1: perbelanjaan ke
2: diri ke demnya mau menjaga-jaga lah.
0: Oh rati diri mesti ngareken jamai keperluan diri dengan kemampuan diri supaya diri anak
1: mau direken sidilah
0: mau direken bato-bato lah supaya diri nyantai dap diri makan diri mesti perlu makan tapi dengan cara planning jadi orang putih planning ambatul supaya di ujungnya kala diri terus dapat makan walaupun dengan kemampuan diri ku yang sedikit jako latte teu cik
2: guru. Jadi diri teu berkata berkisar pejalan laut pasal pegawai pasal ekonomi pasal nasihat ibarat jadi setiapnya nukunya selalu kena ngari dia tonot niso kalau diasa pun tajam
0: paling sidik kuat tonot niso
2: diasa ya. Pun tajam
0: basi bang kuat iso bukan sabarang basi
2: matain asa tapi yang tonotnya diasa tajam dia malah
1: kayak rati kau
0: kualah ku rasa yang kau ngibarati diri jamai pun jukut kuat tumpu barik nanang kak tonot niso ngan matai kuat tonot yang tabo matai kuat akan mepes tapi sataba-taba kuat pun kalau diri ansa selalu amang ngan sahia selalu ngan sahia akan jadi tajab muga jakolah di baratat ndap muka rupat diri terutama dari segi diri ngagok pemane sama nare anak sama diri dap dunia nyan pane tapi kalau diri rajin berusaha kalau diri sentiasa mau berusaha diri akan dapat pamane lulut diri dap lulut bakaraja santiasa diri ngekot dami ajare jamai urak bakaraja kua diri akan muih uga jakualah kaparanak-paranak diri andi uas diri saat pempamaan kua paling bato kalau diri dap diri niti diri ngagu diri bajar dap karidupan diri basikoloh kualah selalu urak selalu mataki diri nah ngasah isu ngotai ngasah tonot niso diansah tatap akan tajap muga jadi iyalah diri mengalah iyalah diri undur terus diri mansang tapi dengan satu perkataan lulut dan diri pamalu diri yang tonot tapi ada mata yang tajam tapi diri yang tonot entai tatap muih uga tatap tajap muga iya mata karena diri lulut angkau lah paling penting lulut.
1: Batarusan, tetiatnya. Ami rasa kecewa, ami rasa, ami aja orang kalau perjuangan kami nangar kebak kanan lagi lah.
0: Teruskan
1: fokus. Fokus terhadap tujuan diri baridupnya.
2: Jangan bicara cekul sih dan orang antai kan. Di segi persekolahannya lah. Ami diri tadi, dia halus banti tengah jalan, standang diri dah kurang batul dah baik. Tapi mumpuk lagi, ulang lagi. Jadi mestinya aku mau lulut tahan lah. Nak kalau katanya aku nak sangat maju, apa aja kerajaan lagi. Ya aku enggak berusaha lah.
1: Berusaha.
2: Kalau lah anak bakabon dikiraikan, bakabonnya banyak lah. Kebun sawit, kebun gatah, kebun lada, kebun sayur kan. Jadi tiap jukutnya ada cabarannya kan. Jadi kalau lama semangat, karena racu karena bangas kerada. Baik nama ya kanau. Kalau macam-macam lagi, lalu baik anak lulut. Tapi cukup nyantai, kalau dah saya tonot niso tadi asah, ditajam, ama-ama adik ngulang-ngulang jaya-jaya, akan berjaya. Jadi simpulannya lah, amilah lemah semangat.
1: Kutia. Benar, amil lemah semangat.
2: Kutilah aja katakan dia, kalau ulang bajat melaju, di bajat juga. Lambat-lambat. Biar di lambat, tapi atang ke penamat.
0: Satu lah mesti ditanamkan dap mati diri uga perkataan anpa malu ngan kajayaan dangan ngotai. Jadi dangan dapat berjaya diri mesti berpikir, aku mesti dapat uga. Tapi aku kena lulut, aku kena tambah kerajaan masaku, tambah tanagaku, tambah modalku supaya aku nyantai dapat ya kita uga jakuannya.
2: Okay. Oh, ini lagi, kalau setiap lagi mungkin ada bayarnya jari gi arek mea kayak bayuk kayak obak ni.
0: Jari kalau de pepatah bahasa laut ku madahan bahasa Melayu ya madahan besar peri belanga besarlah keraknya.
1: Kayak garansi banyak kerak ya kau.
2: Kayak bayuk kayak obaknya kita bayuknya sak nabak ni.
1: Jari lah.
2: Bayuknya kena mungkin dah anak nanang bayuk mah kasih gawe pada nanti bayuk bab bayuknya demi ada mata taratnya ko kalau macam bab bayuknya simpe kayu kakwa kayu tihabuk nagi
1: di tanah gak lain lah
2: tatarat bayuk tatarat ko jadi bayuknya ni hari ulang nabaki itu kan bab kayu kaya make kayu jadi kan saya kayu kaya di abak kok kaya obaknya jadi kayu ini pernah dinatak anjan tu engkau obaknya
1: obak namanya pelanting
2: kalau jadi taikan metai besar periok besar keraknya jadi selaku teh kaya bayung kaya obaknya jadi mama ananya banyak pendapatan banyak dibuang
1: belanjaan
2: belanjaan anak basim anak me anak ramanya dari kota anak basimpanan nangi kota ikan nyabut gaji 500 belanja 700
0: lalu defisit lah.
2: Defisit.
1: Negatif lagi.
2: Kayak bayar kayak obatnya. Tadi mana nyantai. Urak kan kayak gaji. Kayak banyak pendapatannya. Akan banyak gak belanja. Jadi diri angin. Eget enek tai. Enek lah. Jadi jika nyarti. Jadi urak main. Misalnya kan ya kan lah. Minyak. Ron 95. Ron 97. Minyak solar kan. Jadi. Main urak. Kayak obaknya tadi, ya makai 97 mahal kan. Kira-kira kuanya kurang lebih aja kuanya. Jadi, memana banyak pembelanja pendapatan, banyaklah belanjai. Kayak bayung, kayak obaknya.
0: Jadi besarlah kemampuan ni, ya sesuai dengan kau pihak ni itu lah.
2: Ame yang dijemput ya dok tay, dema tay dok tay.
0: Ukur baju di badan sendiri, ngotai lah.
2: Aku hanya kurang lebih jago hanya aku. Jadi nanti lagi ada gini kita doh ada.
1: Ah, nak uga aneh kita doh cegut teruskan keinginan.
2: Awak. Nukunya yang kalau di nangar lah kan ya memang pemas ke baju baju dengan kemai kata malaguk malaguk matuk. Kau boleh katakan doh dengan arti malaguk kau bang. Dengan arti matuk. Ada kemudian nangis demi yang malaguk demi matuk tak nangis bang. Mungkin kan dia akan menjadikan dah bahasa digunakan anak pio selaku lagi. Melaguk, apa itu melaguk? Mana itu melaguk?
0: Tindak balas ransangan kali ya, orang melaguk kalau kat di toko terus matok, oh terus
1: empat. Terus saga.
2: Kayu kan ditinyak. Ditinyak pun kayak lu angkat ujungnya engkau. Melaguk lah kok.
1: Titi ya, oke. Okay.
2: Melaguk apa nak nyantai? Dinyantar dah rabah. Miti empat. Amin di terabah lalu di akar HP-HP.
1: Asidi.
2: Malago.
1: Jako gak dalam perjuangan hidup.
2: Perjuangan hidup. Tapi nyabut tay seperti mana tay? Rakyat nyantai. Kayak bayuk ke obak tay kan? Jadi mesti mau obak mesti kayak bayuk kayak obak kayak jadi malago mesti amin. Amin dari nyantai menyerah diri.
1: Nah gak benar.
2: Menyerah diri.
1: Perjuangan nambah terusan macam ngasah. Ini tolong tisok tay bang. Ya ada persamaan sedikit. Erti ya kok.
2: Matoknya istilah guna manuk lah.
1: Manuk.
2: Manuk ataupun buruk. Manuk kan matok kau.
1: Buruk. Manuk buruk buruk lainnya matok ke apa patok? Matok lainnya.
0: Luar matok juga.
1: Au sih di.
2: Matok. Matoknya mana kalau manuk matok tadi kan. Matok siok erek. Manuk. Jadi mana sih malagok matoknya. Jadi ame kalah bulu. Dia diri ya mai pun niti nuruti urak,
1: nuruti urak.
2: Babay ang urak. Kalau urak dapat hebat ane uga. Diri mesti berusaha sampai selagi urang kami berpat berusaha, diri mesti berusaha uga. Ame kalah bulu.
0: Oh, nah. Biar diri mesti biar rabah umpat lah rati.
2: Rabah umpat, rabah umpat katai. Rabah umpat melaguk matok. Ame diri mea menang diri dah gagal macam tai sekolah je kita tai kan. Dah baik lagi. Dah baik, dah gagal, kabun, okay, dah baik lagi. Kuanya kira-kira lebih sekolah, melaguk, matuk. Biar rabah, umpat. Rabah, umpat. Yang melembak, melembak kan. Rabahnya, umpat lagi. Tapi, atak ngelah ke ujung. Amir berhenti ke tengah-tengah. Tengah-tengah perjalanan. Melaguk, matuk. Lagi.
1: Cikgu Roslin tak ada menate ngukur badu di badan sendiri lebih kurang kalau nubah tanang AIE lah gak ya hampir ada persamaan juga lah kok.
0: Oh si di gak undang kalau di nubahnya kalau lah kawasan ku tempat diri nubah ku bau ubuk banyak ubuke
2: banyak tuba
0: mestilah banyak tuba banyak tu baik tukuan tuba diri ngotai mestilah banyak usaha diri mestilah banyak deh kapok lah nuku atu bang tegak banyak
1: baru berhasil lah kira
0: baru berhasil baru dah melihat bapu ihat kalau diikat ke di air ke sap air kan kaya jadi bila air ngak kaya anyute ko pun jauh maka diri nyantai kalau tu barik ngotai anak ngar
1: anak bisa
0: anak mati ikat ne au jamailah bapu ihat na sebab diri tu barik ngotai sedikit air ngak kaya
1: sungai kaya
2: arti kada marati ko kalau modal ni sedikit tu barik modal air nyan
1: dunia perusahaan dan market ka kaya au
2: kalau diri mau mari te kana modal lah ikut keraga 1000 duit 100 mah dapat tak mali ikut 1000 teh kan kan ya Allah dah tapi
1: bersesuaian dengan kehidupan diri lah berarti
2: kalau di pembemaan kota ikan orang di arek selalu membanding sontok angkaya wajah orang di arek sontok angkaya angkaya orang di arek memang banyak mipah lalu mipah di kok kaya lah jari kalau orang yang puja anak nak kena di pako matai kebaik kan dapat tak matai terbaik ni buah air ubuknya kan terbaik sedikit macam mengguan lah kalau nak ngail main di muka kail sejangkal jangan nak
0: mengail di lubuk yang dalam. Tapi kau parasaku anak uga kalau dipikiran dengan keadaan kan ya. Lalu mau mandaki awal kamu dah nasu kamu dah mau lebih mansang. Jadi diri walaupun diri nahui tuba diri ku anak cukup, tapi diri mui ngago ngumpul tuba kotai supaya dapat anu bawa ubuk adab ku.
1: Iya.
0: Supaya diri bapuihat. Iya. Lalu diri mandaki usaha diri, mandaki nasu diri untuk sabaya. Supaya di untuk diri maju mansang yang urang lain.
1: Banyak kata-kata ibarat perangsang untuk perangsang kamu dah untuk kehidupan diri kita lagi
2: itu. Nukunya gitu, yang ayah paku dengayur dah katai.
1: Kenapa? Kenapa? Nau?
0: Kualah aku kalau dia paku dengayur, kuapa tanang kita paku. Kalau dah kan ibunya dia ayur, kan ada rok ngejo. Kalau diri aku tu marek je kita mebet paku. Lalu kau paat mengicak ngah iya, katlah kada rok. Marek ku tanang dah bila nyumana iya doh.
2: Ayu.
0: Dah ayu. Kualah dia paku dengayur. Dah anak nyaman kau.
1: Anak nyaman. Nau.
0: Kau ada melarati kau.
2: Paku dengayur. Paku dengayurnya kali dibatang kali manusia. Kadang teh paku kan kerasnya, ogoh paku ti karo. Bila dia ayur, saja lengoh lamutnya. Manakah manusianya? Disebut manusia kau orang kau malas. Malas lalu wae si anak kau ya paku di ngayur. Ya paku di ngayur di sana kau. Mana orang kau malas baik bau saha. Semangat tai mana malagok matok. Ya paku di ngayur. Sebutai kotai dalam mulut saya paku dengayur, baik nyebut malas kau baik kasarkan. Jadi ya paku dengayur. Sampai apa lah paku dengayur nyantai lebih habis kawas lagi. Cetai lagi sol sin sonyong.
1: Sol sin sonyong.
2: Sol sin sonyong. Sol sin sonyong yang ada ujungnya lagi, banyak ujungnya. Sol sin sonyong katikar. Song sin sonyong tengah sami. Sol sin sonyong akhirlah
1: kai ada ga
2: kasosis sanjong kai nyan kau orang rajin sepane
0: apa gago ya nyama hau
2: nyaman kalau sosis sanjong ketika nyan urak nyan malas juga
1: cuma malas
2: tidur sosis sanjong boleng-goleng ketika empat burik
1: mau jayut tikar
2: mau jayut tikar bala apa ku di ngayu rentai sosis sanjong yang di beratat ke angaki lah, angaki.
1: Biasa angaki lah.
2: Oh, sosis senyong.
1: Dapat baridup je kau, dapat ngerupi anak bini kalau gi ari au.
2: Sosis senyong.
1: Macam paku dengayur teh lah, baik bausa.
2: Paku dengayurnya, saya nak diayur ya, nak anak ayu. Paku, tapi diayur punya lamut, nanti mana dia, mana yang kau. Kalau ya ada anak yang kau tahu, jaga ini, ya, ya, ya, ya, tapi sol sin sonyong yan
1: dah cukup malas artinya
2: cukup malas.
0: Ya undang sol sin sonyong gak boce gu.
2: sol sin sonyong yan sin sonyong gak ai ada sol sin sonyong. Sin sonyong yan no kenyap kan ingat gare manikah
1: kebatangan
2: kan rami-rami kan kami nyedegi muda jakwa
1: baroyok
2: kai main kai. Dan jangan kau diap anak badri dia empat di daya teh nyop mempesi dengan aun
1: kat buok di kan
2: buok yang cerita darah dengan bujang lah buok buok kebak anda tabak anda roke kan mani kai kan tak kajut dengan dia
1: tak kajut tau
2: senyong kau tai kau yang so senyong kat senyong kai lain soal senyong kat hati karnya lain.
1: Lagi asete kata pepatah kau gi ari ya asu teparset ke pagar dia pasat nalu gigit diri nangi
2: nga pasat nasu teparset ke pagar
1: alu gigit nangi kakak kayak uga rati minta cikgu Roslin ngene ane pengertian kita cikgu
0: angko aku rasa bila diri dah nulung dengan diri nyantai dah batuk an sakit kalau nyara peta parasit ngutai kapagar dah kaing jari asu ko ditulung lah tai dia pasan bilanya dah apas bilanya dah dapat bajat dah muak ngigit diri angko lah di ibarat diri manusianya bila diri nulung dengan ikhlas dengan hati ambatu
1: niat batu
0: dia niat diri ambatu tapi puak ni kuah muak diri
1: lain balasan
0: ni. Ibarat dibagi susu, ya marik diri tubo.
1: Nah, kurang lebih gal, benar. Kayak rati ko, jadi.
2: Tolong ngembati batu-batu, tolong ya, ya lu nyusai diri nang ya.
1: Oh, nyusai diri nang lain balasan ni.
2: Nyusai diri ya, nyakiti diri lagi nang. Jadi kata ya ngebakar nasi terserapet ke pangkarnya kata ya. Kau
1: keung-keung-keungnya
2: pasat tau gigit kata diri. Mau kata diri jakwal?
1: Ya ulah.
2: Pasti pat jakwal lau.
1: Ya, ame unang dan masyarakat diri salahku jakwal lau. Mau dikenang budidangan. Kau dapat dibalas-balas di diari mai sadailah kanang jasa dangan suka kurang kata diri terima kasih meake kanangan diri dan nandung diri dalam kesusahan
2: meagi.
0: Jadi dap arti kau pun diri uga dap karidupan diri jaya supaya diri sentiasa ingat ka damia ngandang-ngandang ngajaan ka diri walaupun kara damia yang dengan mari ku anak semestinya dibalas bukatnya mesti meminta balasan diri tetapi cukup diri ingat. Cukup diri cerita baik si anek ku hari ka aku jaya-jayanya nulung aku jadi ku lah cikgu kali ada lagi ke perumpamaan kita
2: namanya lagi hari anda ku ke diri aku namanya ku ya namanya katungu jauh ke garian
0: gajah di ya, beber mato
2: anak gari namanya kau
1: kurang pasti gak akurat hati
0: biasa diri manusianya kalah dia dirinya selalu ibaratkan diri manusia jadi bila cukup kuah diri ngelakukan ya kesalahan diri kuah anak para saat anak perasaan lah jari laut anak diri sadar tapi mundangan kuah walaupun sedikit sakenek-kenek silap dengan olah dengan kata dengan kau lalu kagariat lalu kadiri lalu diperan jahat lalu kau isiane kau jeje walhal kejahatan yang kau dinapuk ya ibarat jari diri salah kau selalu nyabut ya madan ya ucik ngumuri kukuwe jakuannya selalu di memang ibarat kau memang batul unang kadiri
2: jadi kagariat gajah sama kere nagari
0: katungo subarang laut
2: macam contoh kan dia akan mendirik-dirik Malaysia ada juga lah kan kita atai teguk-teguk dalam kampung kita damai ada kan tapi dengan orang matai nak percaya kita orang yang jauh non percayanya kaya
1: umi juga cakap
2: umi juga kau katungu jauh orang jauh dia kan percayanya katai damai tapi sedangkan kita atai mungkin lebih batu lagi
1: anak
2: dan pakai kata kita ko ibaratlah minta maaf lepas katakan di berkatanya mungkin ramai orang dengar ya tapi bukan jadi selaku dengar ya orang lain pun dengar
1: sidi ya
2: umpama lah di kampung nyantai kita nyantai orang terdama tapi baik dan kampung benar kata kita tanya kita nyantai mereka ceramah kacung sekolah Chunghua namanya sekolah SK kampung diri nama apa kita
1: sedih
2: orang yang jauh tahu garis nanang kita tapi orang yang sama anak nanang kita padahal kita mau tahu orang berguna
1: mungkin lebih lagi dari segi pengalaman pengetahuan
2: kita, tapi orang yang kena negari nanang kita
1: orang luar
2: orang luar jadi katungu kadang mutan matai
1: seberang laut
2: gari gajah di tengah gari setiap macam itu orang lebih lah bicara kata no laut lah no di laut do anak dipangku ditinggalkan kalau di hutan disusukan anak dipangku entai nak dimangku entai anak disusui karena
1: di hutan ni mari
2: ya
0: Iyalah kira biasa ya diri yang bermaksud arati ko diri ka urak ko dibare diri pupuk diri puji urak diri ngotai kalau sampai mati nak nyusu bayangkanlah kalau dah mati sampai mati anak nyusu maknanya anak diri padulian anak diri ibuhi anak diri
1: peraduat
0: dengan batu ajaji walhal kalau diri nanang ko dalam kehidupan diri bahwa ankoalah angkualah anak diri angkualah ngan man, ma, nulung diri mantuk diri madulian diri bila diri perlu kalau menurak ngote sakai ke batamu ya udah kahe
2: tapi dipuji
0: nah, tapi dipuji
2: diri itu di
0: diri redo
1: mau sidi
0: okay. Ngicak kuat di, seperti jari diri juga mebet kuat ke bataknya teh bataknya diberihai dicak kuat teh bataknya diberihai
2: maling matu kenang
1: kok kayak roti kau
2: kuat teh dicak dimakan bataknya diberihai au
1: kebiasa
2: atau kalau di are iko kan
1: dahap maksud teh
2: au gare paling kawas pas teh kola
1: au
2: nyan kira sabut rumah tangganya
1: urang baki babini ah. Lah urang balawak
2: kala kau teh anak e kau cak sabini ngui ni apa e kau banci kai
1: ya oh anak dipadulian
0: ah, oh jako au rasi
1: salah ah. Salah batul ko
0: salah bahasa lah rati
2: karena anak e dicak duri suka karena kepi kau apa ayam
1: kau orang tua ya nak dibanci nak dipadulian anak mui hunang mai kita gawean kalau balawak kaya datu kita kita baisan barimat ya unang jako
0: aku mau di diri saru doho lah mau di bataki doho lah rati ya
2: kau tak email banyak berarti yang kau nang
1: banyak
2: kali nyantai Jukut nyantai mel, damai-damai teh kuat teh dimakan, bataknya diberihai. Kalau diikut kena balasnya, anak angit bisa uar nyorok akar.
0: Oh, paling batu kok.
2: Anak angit bisa uar nyorok akar.
1: Kalau uar,
2: mungkin dia banci marihai bataknya yang ngetai, ya banci orang tuai kan. Mungkin orang tuai kata itu jahat, kaya kan. Oh, diberihai lah. Tapi kalau lah teh jahat kan, bisa lah katakan, uar katakan, bisa berapa bisa kalau yang matok. Tapi kalau ditunduk-tunduk kaya akan lamun. Orang kan misalnya teh datu teh jahat kaya, bini teh batu kaya, bila datu teh jahat, yang jaya datu nyebut dia pemalas lah, damia lah. Tapi kalau ya ame ngelawan orang tuhai katai, ame dilawan cara lamut ama-ama anjahat katai jadi batu. Mungkin minantu anggotain malas ya katain song sesonyong katai jadi ada mana orang yang paling amai nulungi undang itu di katai terantuk berut ngawak katai dah sadarnya dia jahat ke minantu eh tapi minantu yang jahat kolang nyaga rumah tangga eh ngidupi rukun
1: setek bagi aku pengertian war ambabisan sok akar nangit bisainya satu tabiat merendahkan diri ami menonjol dia matakan pemanai diri bisa diri diri nyonyok akar kawar kamai tamak dam tanah aneh kawar lagi pun tetap aneh bah tetap bisa kalau nyangit berarti kata diri walaupun dalam masyarakat di padulian tapi bila kata diri tetap orang ikut berarti kata diri masih bisa masih naik ireja si anehnya ya kok nyang aneh kok
0: jaga gak kalau diri dap diri pakaraja sebuah pejabat contohnya sebuah organisasi sebuah upis bila diri upis ngetai ketua diri walaupun diri ngeresa diri lebih pandai daripada ia tapi ia ketua diri jadi diri tetap nyorok diri tetap taat diri tetap ngikut kata ketua diri kua karena ia ketua jadi anak ketua diri suatu hari akan nanang kapanean diri kebolehan diri kua jadi akan suatu hari diri akan dimai-mai pun kalau nyaa mutiara di dalam pasir tetap gari jadi pepatah laut jadi anak akan hilang diri kua
2: buah nyur dibuang ke laut
0: timu. Ya tetap timu
2: dibuang ke bukit
0: tumbuh jadi jakolah diri dap diri bakar aja
1: benar
2: buat dia. Jadi kan jadi kita katakan jadi ketuhan sebab yang dohok makan garek jemai ki.
0: Ya, satu ya dohok makan garek dan kedua anak pun dari segi garek makan ya kalau dimakan garek banyak banyak macam gua mak darah tinggi. Garek dah ada hospital. Lalu gai makan nak garek ku diri pedi berai banyak kita makan garek itulah kamu dah sudah darah tinggi jadi kadiri jamai lah kita au. Apalah lalu gai makan nak garek au jadi cabanare ku. Sama sebabnya di pilih ketua karena urak nanang dia nama pun ketua ngatuai maknanya adalah kebolehan nih jadi iyalah diri mandang rendah macata dan pembolehan yang kuat jatuh hari kalau kadiri betul-betul pane diri ya seperti uar tenyorok kebakar suatu hari diri boleh jadi ketua kau gak sebab diri entai dah bajar pamane kuat yang baik jadikan baik jadikan teladan yang anak baik kuat jadikan sempadan ya diri dan diri berhidup kuat maka diri anak akan kalah nganurak maka dia akan sampai bayar dapat maju nganurak
2: kalah dah kan nyebut tai ngatuai au bukan ngantuai banyak ada salah bahasanya ba ngantuai jadi wala ngantuai nya ngantui ngantui kan
0: kecuit mau jadi kecuit
2: ngatuai nya betul ngatuai oke mungkin
1: meja jirasi lah.
2: Jirasi meja jika cuit. Tangan nampu sah deh bayar. Ngacuit jika cuit nanti kau kan nampak ida nampu sah bayat nak. Dah bayu gak aku nampu sah kain Indonesia aku dah mian. Aku dah hakok dia nampu. Dah aku nanang tuong. Jika cuit
0: tak nanti. Ngerasi dengan lah bayat nak.
1: Dah jadi apa kunjungan tri cegu.
2: Setiapnya kunjungan lah.
1: Mau nanang juk biado lah nya.
2: Yang juk biado, orang puah hati. Setanya po, serapat yang nanang biado, nanang juk biado, dan lain artinya. Tinggi bukit, tinggi di tembok.
1: Wah, mana bagi tadi? Aku pun kurang enggak aneh. Ya, tinggi bukit, tinggi makin nanek, makin dibare aneh lagi, makin nuntung lah nyaritnya. Jema ya, kau cegu.
0: Urakan ada deh, engkau makin di angge-angge, makin di tulung-tulung mangkit diri mangkit nuntung larak gua jako ke cikgu
2: mungkin lah aku arek jan bapak cikgu dari nang lawas hi ya kita nyen nyeri tinggi bukit tinggi di tembok rata ko tabe kon abel sama yo ko tela urak memperadakan jadi dibare agi dipuji agi apa tu ko tak kan ya kalau bukit tinggi tembok kan mungkin batu kan bayar maju. Jadi tinggi bukit tembok yang nanti dangki,
1: dangki
2: maju. Kan tinggi di tembok lagi.
1: Bukan yang bukan yang muji ngage ngangke.
2: Anak tinggi bukit bukan yang ngangge kok. Dangki semangat dangki kok. Mayan dan maju. Dah bukit tinggi, dah kah bukit tinggi tembok lagi jari.
1: Mangkali lah dia.
2: Dah kah bukit tinggi. Yang kata ibu, dah kah bukit tinggi di tembok lagi. Udah kaya kan di bare lagi di suku
1: ngak. Makin untungnya.
2: Makin untung. Aku aja masa teko dangki. Ya kan anaji dama aja kata bahane ko. Ada bahasa peribahasa kalau dangki ka urang ko me. Banyaknya. Jadi je kualah cerita dirinya nau.
1: Manajuk bedo.
2: Kata isyarat apa tak pemandinya. Jadi sebelum di me me baiki ujung bedo ya.
1: Baiki ujung bedo.
2: Alah terima kasih. Dengan Keke Madin, dengan Cik Gosudin, kami betalu sudah dapat sedikit apa kelakar pasal kata-kata perumpamaan, kata-kata isyarat. Jadi selaku lah, walaupun tidak sama nungguh, tapi pinjam-pinjam kata orang lain. Jadi terima kasih ke RTM, Manarat lagi. Diri bakata hari kata diri, bukan kata diri awak jemai.
1: Banyak-banyak terima kasih ke penerbit diri, guys.
0: Terima kasihlah mari kami peluang diri berjumpa bertamu lagi di lain masa.
2: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Cari Kerja,
1: Nirayah Pikir,
0: Samah Dengan Ami,
2: The Segment Ngancang Peta,
1: YFM Bidaya,
3: Gerak Bisa.
4: Yang pertama sama-sama ngajit program Kata Diri, demo buang dia ada penerbit program Angeline Impor. Ingat apa ngajit program Kata Diri itu dia bilang ngarom onu pat dang pukul moi ngarom ya. Jadi tak sama-sama berhibur dia dua lagu deso Elawati, lagu Dayung.

Ya, terima kasih Kawi Kurus Demogi bersama doku ngarami tidang segmen ngancang peta yang selamat untuk gawai Dayak 2026 ini. Selamat besaran buat DJ kesayanganku YFM bila you gerak bersama segmen ngancang peta.

Kiong Levindi nang selamat ngaram dan selamat bertugas. Dan Derek Asen nang selamat ngumi dan selamat bertugas DJ. Yang selamat ngaram duduk ingannya. Yo jam udin spare 2 minit lagi ngaja pukul pri ngarom atau menol biduan segmen ngancang peta lepas itita atau ya terus bersama doh pengaruh tetap berkon dan segmen ngarom pawan. Kuliah ni cuma terima kasih doa salam Malaysia Madani. Bye bye.

0: Ketum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keboleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dalaman termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah.

Raga Brahma nadi sebengas di YFM Beda Drum segmen dengan rompawan tayin dengan mati adat bidingan Sofiona. Dua perut minat pas pukul perisi ngarum seram ngarum seram berapa dingin bisa mengaku cuba bergas jenai lapan di tuan kati jelala drum segmen ngarum pawan tak iat ngarum manupat pat anuburan Jun 2026. Aku sabar nang so pergah revisi bansa raya di sita nubas gawai madi nati etna aki keda so berangan di etna hari mentang ngabang aku nega kedai bapa di arah terperdingan berajurut madis ngan berai bara sesi ada ya berangan di etna ngabang madi nati sambil tengah ke di wifi media. Terima kasih tu so berangan aku nega terima kasih yang sokong berangan di adum yang station wifi media RTM Kuching. Ada demon biasa berangan ada di kawasan Kuching dapat kedengar ke pakai gerombang sebab FM di 06.5 MHz. Kemudian ke Serian dapat kedengar ke pakai gerombang sebab FM di 06.7 MHz. Ya dengan di deh bian radio amanya gabang mai berangan bisa ke kedengar ke nyeru aplikasi RTM Click. Repasa di terap cuy praman dengan ragu-ragu praman sebaik tidak dapat sama-sama kini agah singar pukul simang singar repasa nak pukul simang suku singar ni dengan program ni na program nateng dingin bersama dengan penerbit Hazel Tius repas program matahari FCU dingin dengan pro dengan ragu-ragu praman sebaik tidak dapat sama-sama kini dengan automasi YFM video pukul simang dah cerap ngarum dekat pukul 6 isan-isan spiky. Terima kasih tu so perang-perangan nanti sentiasa lagi bersama kini di YFM video ingin nak catap cuy ngari tengah ragu gawa wai di Dr. Barnabas Jackson Boson Adrian Bobby Rello Solo ngak Rollo Solo kasih di FM dia RTM Kuching.

0: microsleep. Ina minyap kadahreda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: WJYFMB.

Lagu pertama tadi, so Tony P's Bean. Ngarang dia napa-napa. Ya, abang napa-napa ya. Aku nak ragu dengan Praman set Skylar. Di give sama kata ia nak ngermati ragu di sukup iminat ya. Ingin bayi ramat aku ingin seramat nubas gawai terus sopra ke bangsa raya adi sita nubas gawai aku menegak dikit berangkaian ngan mati nanti digi keringah ke harap sopra ke apcu praman neka pinaban segmen dengan rumpawan tak yan ngarum adi ingin aku menegak yan barangan sawa kena mati nanti kena yan kerja seramat nura kerja pengenai ngan repisi dengan kena mati nanti ya bawa derem pemenu berangan di andri bamuto ngan namanya raju-raju Mayagi barengan kere imadi nati adik enderan pemenungan re parik karamin arat ngan mai metui ya kemisi nubas gawai karamin arat ngan metui ke ada dengan di metak ngabas kering nang ya. Baik, mereka nakit-nakit ya. Nakit-nakit terrevisi ya dengan di sawah kenang ti jah di erna terempi menu perengan. Nakit tu nak tu seramat tadi gedung netap isai penungan seramat tak tebar dua ketujuh. Mai tekemai telinga ya di surat tegah di media sosial. Begak masam har-har adi beraku di aran bas terrevisi. Har lebih timur muto ya. Adi tebar neka penyika bus. Ngana adi nangku ti jah nakit-nakit terempi menungan. Namanya raju-raju. Sengkirin nang biar lamat asal seramat tak tepat tadi. Dok tujungan taruh bertaruh minat lepas pukul pre-e singara mencari ngetah pecah peraman adopta ngara raga peraman jadi dok tebak dan peda Casey ngara raga didana pingoma pinotu.

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku nyebut samat anu gawai di barang bandisku, ya barang denganku disambut gawai suati. Pratara oh.
1: Hai, aku Des Marcus. Adep sama adep, aku reng ucap selamat anu gawai nak bala kita semua. Tara tara tara.
2: Hai, aku Thomas Ko, so bau. Mengucapkan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua bala kabandingan. Tara tara tara. Oh ha.

Ragu gawai satulan sliders joget rami gawai apa maso program singa nadi bustia bersama KD YFM Media RTM Kuching. Dengan progresi mang singa ramai pasati terhadap sama-sama kita dengan gas singa ramai dog perwah so YFM Media. Ayah nak ingin selamat ngarap Rabi Singa nanti murat nabi sama ke harap ke so perangan nabi cukup ramah nak kapi nabi segmen ngarap pawan tanah kapi kurus mang dua strip ngarap ma sebab tidak dapat sama-sama kiri dengan otomasi WFM dia pukul mang dua nak kapi kurus nama isan spiky ngarap ke discussion sebab ia tarik merat kaca maki dua tak dalam segmen ngarap pawan ragu di Dr. Ban Budak Tonias Apoji seru gaun kasih di WFM dia RTM Kuching.

Pukur Simang Singarem. Selamat ngarem ka salam Malaysia Madani bisa mengaku jurnal abadi drama gah dog pruasa YFM Media. Projek naik ran simen berga RM200,000 di rumah weng nanga sempurau mujong kapit re nama dingin pimudah nyijawit samun akses rakyat ka kawasan Mening I. Gapit Menteri Digital Datuk Wilson Uga Kumbong Kidanang projek anak kiren komitmen Perita Sarawak nyedia pimudah asal sedira biskena ian masyarakat sepa pasar. Perita Repju mansang projek pinggemang ian netu pimudah infrastruktur dapat dokinyam bedak peregetakah masyarakat. Masyarakat. Ai kada nanti tipu rami ku kak projek kana di Kapit. Ahli Parlimen Hulu Rajangan menegah nyerah geran perungun RM30,000 kak komuniti lokal yang kena aktiviti kak yang penyekembang komuniti. Gapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang dinemi rawang mangsa beragan aran raya adima bedak rimah naan Tegan Ong di Kampung Lubuk Ria, Kota Samarahan, Meja. Kerajaan miana yang kidaan atin masih samun ngen sokongan moral ke rawangana adian nurah penyusah. Ia menegah nyerah penolong awar betah duit yang ngurang penyusah rawang mangsa. Tipu har jadi di jalan baki lama ang sengi nga anu taruh ripas, rimah naan so ni rawang berat ni anak-anak pirak dayung Tegan Ong ripas mutokar ngera deh dapat dok ngawar karasu merangar betang paip bengen erat. Dato' Idris kidanang terjadiana teban atin masih keharap ahli rawang di dok tinggi biar atin beke yang nura pinyusah ane. University Malaysia Sarawak Unimas berturak ke pemerintah nak sekuras tegar bian penyusah bayar yuran register. Naib Chancellor E. Prof. Dr. Ahmad Hatta Ras

Net Campus pingekas beruri penurung kecemasan hairat kematian sokongan kaunseling tepat rea ICT ka program pembangunan siswa sulung ngana meting timur aseng gapang pasar susah beranya tipur tipuh register meret ka university. Bagansuana ati dapat nyerese ngap tanggungjawab dari nimur aseng gapang dupa nakskura ka Rawang. Ayah nerang pikarana dalam penerang media di Kuching Jeja. Ayah nama nang penyemar beken de ka es nidia penurung pak ngenetu nang penerang dapat dokitan awar terang ka praktikal ya nakskura samun Rawang. Yang semeng nan pemain golf Merak Dok Mien ngarun Sarawak ka kejohanan golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM terima tajaan so klub golf Sarawak KGS. Kapten klub KGS Roland Pang kita nang tajaan nan sebengas kari Dok Mien ka tiap naan pemain ngak jadi penyedia yet nurak kejohanan ana. Kedak so sumbangan ni dok ngin kawara pemain ina, allowance kiang RM150 yang ni naan, taruh t-shirt samun dua tiup bola golf. Sumbangan ana dok harap dapat teruk ngin motivasi samun kakak semangat para pemain yang bertanding di takah antara bangsa samun dapat teban pemujur. Aikadah nanti tipu sidang media nyerah tajaan KGS di Petra Jaya, Kuching. Kejohanan anak redok ngatur di Sabah ngapri nak semengni yang bulan Jun 2026. Yang kategori dari semang main sewak ke semang rima sewak, bertanding anak redok ngatur di Sabah Golf nga Country Club ke kategori dayung semang main ke semang rima redok ngatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Sedangkan anak kategori dari ke dayung semang dua sewak, bertanding redok ngatur di Sutera Harbour Golf Club. Adik degah Suai FM bidadog nyusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching kadok nukar kap nyubiata beda Hazel Dius. Nana seramat ngarem kasalam Malaysia Madani.

Lagi ramai so Kenny Lewis ragu gawai adi dan joget nyambut nuk gawai. Permenso program bisingan adi bestia bersama KDYFM Media RTM Kuching. Pukul semua ngesuku singar beri pasati atri dapur sama-sama kini program nata ngedinge. Adi do peruang ngadu susu nebeda penerbit Hazel Dew. Singan beri ngan sebagai tapju ngah program nata ngedinge tapju dia peruang ngadap tangan di tengah ragu gawai. Adi dok tebar mendar Priscilla Anis ngah ragu di dia nebi gawai dan binuak SCDYFM Media RTM Kuching.

dan kau dan aku berbeda di Dr. Ban Bada Ratih Purwasi. Selamat mengharap kabar peningkat dalam program Nating Dingin. Aku harap angan adi bisa mengharap mati dari membuat senang. Nimun adi biasa ingharap mati, angan bisa mengaku yang tetap sama-sama bipraman ngeragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngharap mati atau peguru program Nating Dingin ngeragu sejaman 80-an. Dog beranak ngas mengmai April sewas mengperi 62, Nasir Wahab ina pelakon saman penyanyi adit megah di Malaysia nga jaman 80-an. Ai saput rekod perih album studio kagi 90 album duet bisama nga Ramlah Ram adi dan Sekali Aku Jatuh Cinta nga sewas mengperi mai permai. Ngalem hati atari bipraman nga ni tengah ragu duet i bisama nga Ramlah Ram adi dan Susah Senang Kita Bersama adi dog naik bada Ahmad Nawab diki lirik i dog nulis bada Jui. Jamal Mirdad inaninaan penyanyi sama pelakon adi temegah B.A. Sarso Indonesia. Ayi dahde agi rekod ragu-ragu pop paks nega agi gah rekod ragu-ragu dangdut. Ngara mati atarik bipraman ngaragu i adi dan antara kau dan aku diki madok rekod nga soas memperi mai pertaruh. Ngana jak atak dinga ragu so Nasir Wahab nga Ramlah Ram ngaragu i adi dan Susah Senang Kita Bersama kerpasana atap bipraman ngaragu dok teban badak Jamal Mirdad ngaragu i adi dan antara kau dan aku.

Anda terjah ragu pramuta sejaman 80-an atau pujuk dengan ngaragu sejaman 90-an. Tiberan spin and need tiberat Malaysia adit megah ngaragu-ragu belada ngepop. Tiberat nanti mempengurut jadi penyanyi sok bi umur semang rima sawa gangga sawa semang pre-pre permai. Tiberat nanti temegah kan single album I adi dan dekat disayang jauh dikenang adi dognai sepenuh I pada Patrick Kamis. Ngara mati atar I peramen ngeragu I adi dan mengusung rindu adi medok rekod nga sewas mengpri-pri-pri-pri so album I adi dan roda-roda rindu. Tiberan Dharma Sutra ina tiberan rock Malaysia adi aktif ngejaman 90-an. Tiberan nanti dog netap bedak bekas pemain bass tiberan fotograf ayah ina Amran dikiti puhana tiberan fotograf masing-masing nai pimetet in fokus tunduh kerja masing-masing. Ngaramati atak rek pramen ngeragu tiberan Dharma Sutra adi dan Sufi so album I adi kitaru Kurnia, raguati dong naya pada Fauzi Marzuki kal lirik I dong nuris pada Zur Ain. Ngana ja atap ju unga ragu pramenta ngarbati bisa mangat tiberan spin ngaragu I adi dan mengusung rindu kerepasana atap bipraman ngaragu dong teban pada tiberan Dharma Sutra ngaragu I adi dan Sufi.

0: Anda jatah masa sama dengan ragu-ragu adi temegah jaman 90-an atau pu dengek ngah dua tengah ragu adi temegah jaman 70-an. Ismail Harun ina penyanyi biasal sok Singapura adi temegah sok jaman 60-an ka ia bege rekod ragu duet i bisa mangga Anita Sarawak. Ngah remati atare Praman ngah ragu i adi dan apa kabar sayang adi do rekod ngah suak sempre i ju perdua dike ragu ati ina ragu sadoran Hello Darling. Dong beranak ngesemang 2 Februari sewas memperi rima perundi Kamaliah binti Abdul Latif puan kati megah ngaden Kamaliah Latif ina penyanyi adi biasal sok Singapura. Ayu menega anak pelakon ka penyanyi klasik Momo Latif. Ngarep mati atak rek Praman ngeragui adi dan lagu kasih diki dong rekod ngesewas memperi ju pro rima. Ragu hati dong naik pada S. Atan nga S. Suda Marji. Ngana ajak atak piju ubi Praman ngeragu sok jaman 70-an bisa mangga Ismail Harun ngeragui apa kabar sayang kelepas sana piju unga ragu lagu kasih adi dok tebat pada Kamaliah Latif.
1: Apa kabar sayang? Gembira aku melihat

Terima kasih lebih si engan adi babu bisa mangke engar mati. Lebih si gah engan adi bisa mengaku dalam program Nateng Dingi. Pecu dingi nga ragu pramenta so jaman 60-an. Ragu 60-an adi re pramenta engar mati. Ina ragu adi dan apa guna berjanji adi dok teban badak Saloma diki ragu hati. Madau rekod nga suak semang perin 65 yang film Masam-Masam Manis. Kedah so pelakon dalam film mati ina P. Ramli adi jadi Cikgu Sa Ari ka Sharifah Hanim teban watak Norkia Hanum. Fazida Jonet ina penyanyi Malaysia adi temegah sok jaman 60-an dan jaman 70-an. Ai pegerut jadi penyanyi sok bi umur 94 sewak tipu rami-rami kawin bisa mangga orkes Sukma Murni. Ai menegah memenang dalam bertanding bintang radio ngasawak semang peri 62. Ngara mati atak rek bipraman ngaragui adi dan kisah lama adi dok rekod bisama Muhammad Wan Yet Orkestra ngasawak semang peri 60. Ragu hati mendoknai pada Muhammad Wan Yet kalirik i dok nulis pada Sudar Maji. Ngana jatah piju ubi praman ngaragu sok jaman 60-an bisama ngasaloma ngaragui adi dan apa guna berjanji kelepasan anak piju ubi sama nga Fazidah Jonet nga Muhammad Wan Yet Orkestra nga teban ragu i kisah lama.

Minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarep mati, aku bersedia di dengan ragu temega jaman 60-an ada dan ingin berjumpa so M. Wari nga The Clifters diki mendong rekod nga sewak 1966. Ngana aku juga selama ngarep ka, selama senang ka sopren.

0: sama madrep ngarep pawen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk ujut kamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top. Dang segmen ngarep pawen.

Raga Brahman ada Dr. Ban pada Puan Dorin Ngibu Raseng. Selamat ngarem, selamat dapat dingin tak di jam discussion tak drum segmen ngarem pawan taya tinggal ramah tinggal ramah nepat patan beran Jun 2026 bapa bisa mengaku ujian bapa bertugas sejun naik labar di pon kat DJ Lala drum segmen ngarem pawan tak ngana. Terima kasih tu so perkabarangan ya lebih singan di bapa bisa make di YFM Abidia 25 menara pasal pukul semang di singaram yen engan sabah kunang madinati kedai dan payah-payah ya sampai kering ake kunaga kena super dengan tak kedai media mo kacina ada pengarai bus amanda spike mo pigru dinge kerja ya mabuk kemisi mabuk ge nang ta public holiday sen brananang ya ngan spike mo pigru kerja seramata bus terus so perangan ya kunaga yang dengan ada bekerja madinati seramata nurak kerja pengenai ngan di berangkaian ngan ada gigi kering ake di YFM Bidia Pujur Praman di YFM Bidia RTM Kuching.

Ragu Brahman, so the seal fit rahayu kurnia tetap bersama. Terima kasih tu so perangan tadi tetap bersama tetap di station YFM Media. Dengan tanda terang mal saja dengan tak berjumpa Brahman ada petang Ragu selia Mike. Joget Ripurami kasih di YFM Media RTM Kuching.

Radio Perman Satema Speedway Rami Gawai Perman So Program Singa Nari Bapak Setia bersama Dewa FM BD RTM Kuching. Dan beringan nama tinggal nyami atas mana ke kapal dibuat segmen Ngarompa Wenta. Terima kasih Rabi Sidi Barangan Nadi bersama ngaku Neka Jam Madinati di YFM. Ngana tak hari pecu dengan ragu-ragu Perman sebab tidak dapat sama-sama kita dengan otomasi YFM BD pukul 9.2 neka pukul 6 isan-isan sepagi ini. Tengah ragu gawai soalon lupa bisin di Rami masa gawai sebena atare pramana dap tadi ngaragu so Claudia Geres ngaragu di dalam pemisi ngana aku driver bertugas di celalangin seramat ngaram ka soprage berapa dinge tanin bekan nuku bertugas serangarom seramanu bas gawai bye bye.

Asong rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngoj

0: Tuan Losak dia beli nyua. Tolu setengah orang tiak inyo obuak. Lepas tu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno pakai pek boras moki rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kolep turak motor aja ne. Moh le motor ka ti oma bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya mon nap me.
0: Ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pelipu lima ku. Aduh, moh obuak tiak. Takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke hoginya ada bayar tambang ah. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tapod dapat pakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab kakoma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, banyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sungguh menya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dok pebuak kadah berjakit kedaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu meket, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

0: Hish, nasib seput break. Kembali ke teman moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di juwin re'e nyirke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk ngojit segmen sumbang dua luang. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua luang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov

0: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik ragu, ingan ogi bakat nulis ragu.
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pagi dia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal meropas ragu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

dang sungi dai jua sokupuak manusia idipre rawang ikan sposi dua ikan spoin dang pago pang.

0: Sina, Sina. Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua ton.
1: Mak naik urang. Oh, lakitnya. Ya, mau drift terus marah kang wah tayang kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau itu komando. Sina sposi. Kirim kan? Barang lepulik muna no. Sina pasil no. Mun pengumuman manusia. Sipi puat eh. Pakturu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti. Pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku dah subah sit lah. Jajah abang ketama tak di subah dah.
3: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh keeping. Rumah mu dak nyaga gege.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Huh.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cik pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mau sebab dah tipi nak kasen kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mau, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
0: Blub, ayah kena bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah murahku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua telefon dah jaga pimono tu dia sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit dah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, Robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Mong Nogleh Juara. Itileh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul prii setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.RTM.

0: Si aku Abjad Baruh kerat pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh kita dipantun. Maka cum pagi kuah jawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betah bukudu.
4: Baik serian, si tinggah dah kakai.
5: Anak popong di sida jempian, anak sidat, ni perang.
6: Dukadutun, padang rasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
7: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatin sampai di botong.
8: Digadu asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
9: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Senik-senik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, senik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan nanti. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak ni fikir. Denyah udah jadi mangsa skam.

0: Jerat Pisama.
1: Ataan pemudik adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertaka umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

Microsleep, inaminyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pini kebus. Microsleep jadi, setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: atau nosak dia beli inyua. Tahu lu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinot pedawan. Dedek muno. Takat pek bola semua kilo tong ido gentungan.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh repiem ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kau dia turak untuk kata ne. Muh lemah toka ti oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pripro limo ku. Aduh. Muh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoge nya de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Je, ira gapi dengan amu kena-kena mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, ira gapi kanya, ira manikanya sebarang-barang nyikit.
0: Pli amu nyenak mu namu nyawat aku, je nak parih ku nyikin, abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berubinek pasah garaknya, ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap keninya nanek konamu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti, pulih mun pasar lama-lamat. Sa anu merapete, iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu, ngan beket masu udah lama enak. Mani amu seh.
1: Da semena na, aku rana nek beng,
0: biar batul lamu peli kena bingar-ngare mungti, iya enje nek beng na.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, je muna jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh muna uang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kaya duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galak dah disimpan ku enak ahi lagi.
0: Uang mani mudah-mudah nak payak muna uang haram, biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menu namu. Puan mudah-mudah, namu tanangnya skema apa mu?
1: Ketna Tuhan skema, Tuhan Sarul ye na masuk IPD kedah.
0: Mana ku saya menang Tuhan skema? Skema titunnya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau na. Demung mudah-mu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragalada mu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya na. Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Musiknya nasib aku nak pun damu mati na. Kai garangku jaji nak pasar muat skima penipu.

nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wangkah mungkin. Sungumnya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadai berjakit kadaya mungkin. Angan lagi mungkin lebih so 2 minggu. Sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu lagi daya ruah tipu mungkin kamah bersinet ngera adi dog 6 TV. Terakah awal kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak. Nakit jaga penyibisi kat adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

nasib sepuk break. Kebaya tak teman moto, manyakal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit lue nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat eran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yen jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Taon buatkah Korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik, seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adep tak so enam ati, rebis kena so nguri i.

0: masak dia dari inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mengkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Moh le motor kata oma, bat lagi no. Dah pokok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Mau ombuak dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Dia dah ki sebek duit ke teh. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be ki piang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino. Just relax
2: and let go. Puan tak kede, seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipu tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nok piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jadid kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.

sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click

0: song rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Moh keingin puan ragup doyoh de paling popular.

0: Small Nogles Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.com.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. Oh Tuhpa ada sama guys, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada guys dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin guys Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai guys. Keserah kemono guys dan kuasa pingramat ingan. Sa guys kawat seramat nek ketopat denuju guys. Suak kerja pengunai karikman pakai guys don witis. Keserah tudu ingan miti ada ingan blokat sa ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha guys. Guys dia terima hasil the nan guys ngeraan adep guys. Rawang guys, madis ayu guys, dua kaum guys. Blokat sok pengubak guys, sak dapat ngosa dua ngatun negara bayar negeri guys. Nan pingerinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri guys, so bencana alam 26 tiboy dari yang ngerusak topat dasan guys. Berkat so adep guys de kerja baik kira dan opis dan kiram dan hospital de bitaya bikoben de bidagang atu de somon anak buah de body duh de daki-daki sija guys kerja sa skawat guys dia bijen duh tutup dan kerja pengunaya. Ngin guys nudu suho adep guys pimane bijak seradik saat guys dapat nyaran duh naik oni sija tanggungjawab dan mengin ingan tudu guys sen pimagu suho adep guys duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah guys da arwah sekurah saat sekawat tatan dan pimikir kalik pimane sen pimaju adep dua kaum dan sunis onu. Berkat adepa da agi anam cibaya da tumang patu da dai romin boria da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya nan pingukwai dua pingramat ingan. O sina kudus guys sati meriam turung semayang sen guys. O sok-sok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga guys. So-so umut gamut dejat, sakais kawat taat nudu tohpa. Sama kais dagi dan soga, aden ingan kudus, sak pitah ingan degna, sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Nginde kais onwitis penguman de biguna kais daang, apun gasarah kais, kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu kais. Mada guys Allah subhanahuat pa'a propas guys so-so jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk so-so dayung. Abu berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen guys. Da bidusa da muti adin do takar kaih Maria Pogus. Amen. Mulia kesama ke anak ke ruah kudus, kada ada semura dan adin dari neg, negen-negen dari nyuang. Amen.

Sibung Asi Pumpunaga. 100 mengjunaan ngera adi depu RMM Rangau Valley terima kusir min ngaburan September ati. Cadangan setuk pemanca penghulu bau dapat bedak beke dinge komuniti Kireng Semanggang. Projek aran bau dapat perapat dinge penyejawit di Nangga Sempurau Kapit. Selamat Saisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dremegah Saisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, 100 mengjunaan Tuan Depu Remin di Perumahan Rumah Mampu Milik RMM Rangau Valley Limbang nyijaka terima kusi Remin masing-masing ngaburan September adire. Gapit Menteri Industri Penguman, Komoditi ke Penyekembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang, Rami Serah Kusiana Redong Nyeramat Bedak Premier Sarawak dan Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek ana ina buah pikir so Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari yang mindah rakyat di RPR Limbang, Taruh ke kawasan Pramin Bau, adi rebis moden kena ke bien kualiti. Perbidanan Penyekembang Pramin HDC, Depu Pinanggong yang kanu projek adi brega rebis taruh propri juta ringgit ana. Ayah kena serati tipu sesi libat urus RMM Rangau Valley bisa mengira adi Depu Remin di Dewan Bunga Raya Limbang. Cadangan setuk taruh ketua masyarakat komuniti Kireng di Semanggang dapat bedak beke dinge sistem pentadbiran ke kerja ngubah komuniti Sopu Uni. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Penyekembang Bakat Sarawak, Dato' Francis Harden Holis Kidanang, cadangan anak piberet setuk ninan pemanca ke duhanan penghulu yang ngarun komuniti Kireng di kawasan anak. Raka anak berguna yang netu kerja pengendai komuniti lokal dapat dikenu dengan ngasi. Neng Madin Dun Semanggang bian semengdi ketua kapung komuniti Kireng, so kapung Muhibah, rancangan perumahan rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya Saman Taman Desa Indah. Ayah kidan sakati tipu sita 60 sawa SUPP Anjak Semanggang Saman upacara paan bendera di Semanggang. Tipu Rami Adisama Dato' Francis Harden menegah nyerah cek nitah ien projek sit sepak pasar MRP Adi Perungun mai propri ribu ringgit ien dua permai organisasi. Projek naik aran semen berga 200 ribu ringgit di rumah weng Nangga Sempurau Mujong Kapit renambah dingek pimudah nyijawit saman akses rakyat ke kawasan meningi. Gapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbong Kidanang, projek ana kiren komitmen Perintah Sarawak nyedia pikas pimudah asas adi lebih kena yen rakyat sepah pasar. Perintah repeju mansang projek penyekembang yen netu pimudah infrastruktur dapat dokinyam bedak peretakah masyarakat. Ayah kena sakati tipu rami kuka projek ana di Kapit. Ahli Parlimen Huru Rajang Ana menegah nyerah geran perungun taruh puru ribu ringgit ke komuniti lokal yang kanu aktiviti ke yang penyekembang komuniti. Gapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang di Nemi Rawang Mangsa Beragan Aran Raya adi membedak rimenan tinggi ong di Kampung Lubuk Ria, Kota Semarahan adu taruh adi ripas. Kerajaan Nemi Ana yang kidaan atin masih sama dengan sokongan moral Karawang Ana adi aun nura penyusah. Ayah menaga serah penurung awar betah duit yang ngurang penyusah rawang mangsa. Tipu hara jadi di Jalan Baki Lama Eng Sengge ngga andu taruh diripas rimen an son di Rawang piberet ninan anak pirak dayung tegan ong ripas motokar ngera deh dapat ngawal ke rasu meranggar betang paip bengenaran. Dato' Idris Kidanang terjadi anak teban atin masih keharap ahli lawang adidok tinggi bian atin beke yen nura susana.

Video dinge nga aga. Opis Kerja Raya JKR Sarawak nyakar penerang viral adinang jimatan Batang Lupan di Red Dr. Pari Ngaju Anubran Jun 2026. Dalam penerang dok peruah di laman rasmi Facebook JKR kidanang penerang ana deh inah betul. Jimatan ana peju dokuka yang pereg pengguna aran raya nimun biasa. Sungguh mana babu agi kudu-kudu kerja sit adi andokano di kawasan meningi. Ngara dipakai aran raya dok bitayan beda jarit jaga-jaga tipuh kanu kawasan ana saman tunda sepereg aturan atau seramat ke papan tanda adi modog nyidia. Dan ratus penaga dok gerak sian penerang sekasan bau di saluran rasmi opis ana yang tak kapah agah adi debetur. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS benturak pimeret anak skura setegar deh bian penyusah Tegar bian penyusah bayar yuran register. Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Kidanang, UNIMAS bian penerang masa merakah kebajikan sama penurung belanja soal ehwal pelajar dan alumni. Atik piberet penurung yuran saman saradiri, food at campus, pingakas bruri, penurung kecemasan kairat kematian, sokongan counseling tepat rea ICT ka program pembangunan siswa sulung. Ngana meting timbur aseng gapang pasar susah beranja tipuh register meret ka universiti. Beken soana atik dapat dok nerese ngabi tanggungjawab derek nimbur aseng gapang depan Anaskura Kerawang. Ayan nerang pikarana derep nerang media di Kuching Mija. Ayan amanang penyemar beken dekas nyedia penurung bak ngana tu nang penerang dapat dokian awar terang ka praktikal yen anak skura saman rawang. Perungun simengan pemain golf Merak Dok Mien ngarun Sarawak ka kejohanan golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM terima tajaan so klub golf Sarawak KGS. Kapten klub KGS Roland Pangki Danang tajaan ana sebunga sekali dok ngen ka tiap naan pemain ga jadi penyedia yen nura kejohanan ana. Kedak sesumbangan adi dogen ke barah pemain ina elawan perungun RM150 yang ninaan taruh t-shirt sama dua tiup bola golf. Sumbangan anak dog harap dapat turun dengan motivasi sama kakak semangat barah pemain yang bertanding di takah kebangsaan sama dapat teban pemujur. Ayah kena sekati tipu sidang media nyerah tajaan KGS di Petra Jaya Kuching. Kejohanan anak redog ngatur di Sabah Sopri'i Ndeg Semengdi Anubran Jun 2026. Ian kategori dari Semeng Mai Soa ka Semeng Rima Soa bitanding anak redog ngatur di Sabah Golf and Country Club ka kategori dayung Semeng Mai Soa ka Semeng Rima Soa redog ngatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Sedan anak ian kategori dari ka dayung Semeng Dua Soa bitanding anak redog ngatur di Sutera Harbour Golf Club. Sarawak neten sekurang-kurangnya 2 pingat emas dalam acara golf tipu temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 adi redog ngatur di Selangor Ngaburan Ogos Adire. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan Kidanang, skuad golf so Sarawak bian peluang bahas yang sian emas bitunda ngap prestasi sekasan bauh kuduk-dunan pemain utamai. Ayah Kidanati di Kelab Golf Sarawak. Sungguh mana? Ayah ngaku ketergi dayung baba berguna rebis bega penyedia amai kuduk-dunaan pemain sekesan kena merebis sohat umur bertanding. Dan madin semeng dua naan pemain kibarat dalam senarai den diki masing-masing nem an dari ka nem an dayung. Pengurus pasukan golf yang kontingen Sarawak anak kidanang perungun pat an pemain dari ka pat an pemain dayung redo kibarat dalam senarai den nga repet buran jun sebayuh kanu training yang penyedia Sukma Adire. Acara Golf Sukma 2026 menyedia 4 pingat emas adi piberet acara individu ngadayung saman acara berpasukan yang so 2 kategori. Ngaku masgah peribahasa pun-puni. 100 mengjunaan ngera adi depu remin RMM Rangau Valley terima kursi remin ngaburan September ati. Cadangan setuk pemanca penghulu bauh dapat bedak beke dingek komuniti kireng Semanggang.
Projek Aran Bauh dapat perapat dingin penyejawit di Nangga Sempurau Kapit. Ngana ati aragah di dog nyusun beda Al-Hadi Samsawi so section berita semasa RIM Kuching kadang nukar kapnya biatah beda Hazel Dius. Ngana selamat isaisan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

Okey, jadi ni teh ragu sepengas tu bagi teh siru bro pagi so kebelana remixi. Jadi selamat pagi serba berapa lagi atau dah segmen makat ke rumah sana do rimo. Rimo na bulan nomor so 2026. Jadi ni apa so berapa penguji tu YFM doyoh pagi teh. Ha, jadi harap so beringan sehat-sehat saja. Selamat petugas ke nudu beringan di petugas mungkin oginya di mo kerja nuti anu sebunga so kerja repas kimisi ni minggu nyambut anu ayuh gawe ya. Jadi harap yang doi yang pagi ti doi di yang Friday blues lah. Tetap gah semangat naik kerja pengguna ya. Jadi ya sama kimisi gah duduk beringan di aru kimisi di kaiti. Jadi ya pagi anu limo ti mo gago de mo no kerja mungkin ogi ke sana berato no di aru gede kali ke kaso tadi ruar bori sebab mo bo penya peminggu lepas. Bapak doi naik penyedia Arabi Hawar. Apa sungguh noh mak awal pagi bakal bergerak tu. Jadi saya beringan di adang pemenuh kata pata kroja pagi ti tengah terima di kaiti hingga jita siaran radio YFM doyo. Jadi ada pengen anak kita tebat motor keringan. Jadi sama pagi dulu beringan di haruaga guru ngupi guru serapan pagi. Baik tadi dah bori ataupun moh guru kerakal dua berdingan di kada kopi. Selamat pagi duduk sobringan. Jadi terima kasih yang duduk sobringan di tetap setia mian stesen radio YFM Royoh pagi ti sebab radio tu ataupun bergujet pakai gerobang FM ni 06.2 ni 0.2. Jadi ingat pun dapat dengan gojet siaran radio YFM Royoh pakai aplikasi RTM Klik ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Royoh.

sebengas na puon punaka. Seratus mengicu inya ada ngumpuk ramin RMM Ranggau Valley terima kunci wang buran presiden. Cadang ngelantek pemanca penghulu bau negap komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan bau negap impanu de nanga sempurau kapit. Selamat berpagi, bismillah aku Leja Kem, agah ada berpagi ti, dengan ti, agah ada puno. Seratus mengicu inya ada ampu ramin mampu milik RMM Ranggau Valley, Limbang, ira terima kunci ramin masing-masing wang buran pre-city. Gabin Menteri Industri Pimaan Komuniti dengan Pimanca Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Menang, nyerah kunci ti ira tundah pada Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng. Projek ti sencik buat pikir Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari dedek minah inya ratus de RPR Limbang taruh ne kawasan bau da lebih moden paguh dengan bi kualiti. Perbadanan Pimancang Ramin HDC urut juga tanggungjawab ngunah projek ti dan beraga lebih tahu prii juta ringgit. Lebih nanti ada sesi libat urus RMM Ranggau Valley bisamah inya dan ngampu Ramin dan Dewan Bunga Raya Limbang. Cadangan Nibu Taruh Ketua Masyarakat Komuniti Melayu di kawasan Dun Simanggang dapat tegap lagi sistem pentadbiran dengan kepimpinan komuniti di peringkat akar umbi. Gabit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak, Dato' Francis Hardin Hollis menang cadang tin ngelibat Nibu ini orang pemanca dengan dua orang penghulu dedek ngarun ratus komuniti Melayu di kawasan Sen.

Langkah tepiguna tinan masti semua urusan pentadbiran dapat udah tunda dengan lebih pagu. Dun semanggang setakat tiada semeng ini orang ketua kampung komuniti Melayu masuk kampung menghibah rancangan perumahan rakyat RPR, Taman Harmoni, Taman Sri Jaya dengan Taman Desa Indah. Daripada anti wang penyambut ulang sewa ke 60 iju SUPP Cawangan Semanggang dengan upacara pitait bendera dan semanggang. Dalam majlis bersama, Dato' Francis Harden Panyugon Cik Bihan Bilanya Projek Dipet Sepapasar MRP Kahi Mahi Puperi Ribu Ringgit Negudu Perumahi Organisasi. Projek Munajaran Simen beraga RM200,000 Dramin Weng Nangas Sempurau Mujong Kapit Ira Pidato Jaran serta aksesnya kampung di kawasan Sen. Gapit Menteri Digital Dato' Wilson Uga Kumbong menang projek ti pitengah komitmen Perintah Sarawak nyidia kimudah asas lebih pagu nak inyaratus pepasar dengan utak tarun. Perintah Era Pisilung munah projek pimancang tinan masti kimudah infrastruktur dapat udok tinan secara puno bada semua banca inyaratus. Lebih anti wang rasmi projek siti da kapit. Ahli Parlimen Hulu Rancang Tipan nyugon geran kahi taruh puluh ribu ringgit nek ratus de kawasan ti tinan ngunah aktiviti dengan pimancang komuniti. Gapi Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang ngisuk memak mangsa eksiden de kinabes serimu orang de kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan Wang Kimianu Anu Taruh melawati tinan pidaan pimasi serta nyugon sukong moral nak waris dan dapur penyusati. Nak penyugon sumbangan duit tinan bantuan jaga dengan ngurang penyusah balati. Dari hal dah berlaku di jalan baki lama ang senge, wang berpagi anu taruh, rima orang abih mamak kiberet ini orang anakinya dayung kabes. Rimpas muto dah tinumpang balana kaya dapat udah kawal sebagai ngelantak batang paip dah bangi jaran. Dato' Idris pidaan halti menyusah aseng dengan Arab abih mamak mangsa udah jukon pingarap dengan pinguntun tinanura penyusah dah berlaku.

pisilong dengan aga. Opis kejaraya JK Sarawak yang kal pikara da viral da media sosial da menang jematan Batang Lupar 1 ira da tutup balik wang iju anu bulan 6 siti. JKR pidaan ti awi Facebook rasmina menang pikara ti kai betul. Jematan ti ira terus udah buka nek nyeratus meng da biasa. Mengenipan masih ada tingah kerja bidik tundah da jematan ti. Nyeratus tenguhang jaran ti udah sungka supaya berjaga-jaga wang-wang jematan setengah jah atur penyelamat dengan papan tanda da udah sedia. Nyeratus pandok sungka supaya ngumit maklumat betul masuk laman web rasmi OPCT supaya kai pergah agah da kai betul. University Malaysia Sarawak ini mas anyap kala kai pebenar bala pelajar meret cuma kai nura penyusah kai dapat ngundah pimayar wang anu register. Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid menang, Unimas ada ahi banca cara kebajikan dengan bantuan bilanya melalui hal ehwal pelajar dengan alumni. Tiki berat bantuan yuran dengan sara diri, food at campus, pikekas berian, bantuan kecemasan, pinulung pingabes, penyokong masuk segi kaunseling, tempat menda, ICT, serta program pemancang siswa sulung. KSN kait timbul hal susah aseng nyeratus berkait dengan penyusah bilanya timpuh register meret nek universiti. Pekarati perlu dok selesai secara pagu kait ngancak para pelajar dengan abih mama susah aseng. Lebih nanti nek pengerang agah da kucing nyanuna. Namanang lagi cabaran seterusnya bukan cuma nyidia penolong, makmasti maklumat jugon lebih jaga, terang dengan praktikal nak semua bela pelajar serta mama. Kihong semeheng orang pemain golf remaja dok-dok pilih ngarun Sarawak nak kejohanan Golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM terima sponsor masuk kelab golf Sarawak KGS. Kapten kelab KGS Roland Pang menang sponsor dan sebungas jugon nek tiap pemain tinan sedia nura kejohanan siti. Antara sumbangan dan jugon nek bala pemain seencik elawin kahi RM150 taruh baju t-shirt serta dua tube ball golf. Sumbangan ti urak narap dapat nulung nama semangat para pemain ungot Sarawak tinan bersaing de peringkat kebangsaan serta ngeban balik kejayaan. Nepi nanti dan sedang media timpunyukon sponsor KGS.

dari Semeriwa Sarawak, Kejohanan Ratunda di Sabah Golf and Club Country Club dengan semahi dengan Semeriwa Sarawak, Ratunda dan Nexus Golf Resort Karambunai. Sementara Sen bagi kategori dari dengan dayung Semendu Sarawak, Ratunda da Sutera Harbour Golf Club. Sarawak sasar sekurang-kurangnya 2 medal emas bagi acara golf Wang Timpu Sukan Malaysia Sukma 2026 tunda di Selangor Buran Maitir. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan menang skuad golf dari Sarawak Udang Tubek lebih peluang menang emas segala prestasi semasa kudu-kudu pemain utama. Pada arti The Club Golf Sarawak. Memenang kategori dayung masih perlu sedia lebih ahli segal kudu-kudu pemain terbaik merimpas masa umur jatinata. Setakat ini, semendua pemain berhabis senarai masing-masing 6 orang dari dengan 6 orang dayung. Pengurus pasukan golf dan kontijen Sarawak Pidaan 4 pemain dari dengan 4 pemain dayung ira udok tabak wang tudak beran 6 sebayu training dedek Nura Sukma. Acara golf Sukma 2026 nawar 4 medal emas ngelibat acara individu dari dengan dayung serta acara berpasukan dedek sedua kategori.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

rindu-rindu sayang ragu ngibur so division ausin semoga 2 minit ada ngare pukul 2:30 pagi. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dan segmen Makata Karimahan bersama Doku DJ Jazz pagi ti dan tipu terujam. Terima kasih kedua so beringan di tetap setia Mian Station Radio WiFi Budoyoh. Jadi selamat pagi, terima kasih kedua dengan to media same di sama to pagi ti yang selamat pagi para peminat WiFi Budoyoh di Diki lagi selamat sisa sama berapa dinge yang nangah selamat anu rimoh kawai rudak mood kawai. Terima kasih dudu medesem. Okay, selamat pagi dudu Rachel mereka niki sama roto yang nang selamat berpagi tim DPP ngah peminat tim PPSMBK berasudik kakak di kampung Masaan Seburan. Ya salam manis so dapat di Kuala Pilah Negeri 9. Okay, terima kasih Rachel mereka. Seterusnya selamat pagi dudu Ronald Dennis. Selamat pagi Atang Pako yang nang selom menjawab anu nog DJ, terima kasih. Munoh geng duduk suah berapa ngujit. Geng-geng awah WiFi Mdayoh bayar suah fan club semua klinas. Yang nak tepat berkat suah atau ada adu. Okay, terima kasih duduk seberingan nanti lagi paita komen ataupun lagi share Facebook live tu pagi tu ya. Jadi harap jenang di pagi untuk rimuh itu. Sendasa jenang sihat-sihat. Mungkin sekali lagi nanti sihat patah-patah menubat ataupun di terus klinik kesehatan di sindok kawasan dengan jadi saya beringan di aduh mau yang masa ingat kati aduh guru ngupi ya sama di ngujit siaran radio YFM doyo apa gitu sama pagi yang duduk seberingan. Jadi saat pengisi segmen tu pagi tu ya dalam pukul 7:30 pagi tu atau selama ngocet abar pagi di pakai sinda bau jagoi seterusnya dalam pukul 7:45 minit pagi tu aku ada pukul siar lagi report gaya unu di ogi berpuluh ada opis meteorologi Sarawak seterusnya so pukul mai pagi tu nak nyuang segmen tu tidak terlebih hibur ngocet ragu-ragu pengibur menolak info-info gaya berkaitan dua isu semasa di kau sih nuduh sobringan jadi ada apa sobringan tetap ceria-ceria pagi ti hati pagi nurimoh nuburan nuam sewa 2020 nuam.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu cinta kajut-kajut nah di pertama ada Valentine LA. Saja sama pagi nodo seberingan di TKIT mungkin lagi nanti moh di luar bori nyusut meja sebab mau buat gawi ta mau buat ke nyenang bodi tak pengabak nok. Jadi anu teh fasa nyenang kemas-kemas re mungkin lagi aksesori-aksesori ataupun hiasan-hiasan di katong di dinding dan mungkin anu teh mau buka dia sebab terbagi mungkin mau balik ke boleh atau apa yang nak gotong royong lah tu belah mari-mari saya Pak Sumunoh nanti ragu menghibur seterusnya anak seberingan nanti naik ujian pengguna ingat nanti ruar pagi-pagi ti.

pukul 7.30 pagi. Sibunga se dimuti pupun abar. 100 mengju nya di kako RMM Rangau Valley terima kerusi bulan PET. Cadangan New York pemanca penghulu bauh nguat komuniti Kiriak Semanggang. Projek Oran Bauh yang mudah pemenuh ratus di Nangga Sempurau Kapit. Selamat pagi bersama dua ku Jason Tri dan Abar pagi so YFM Doyo. Dimuti tongan Abar. 100 mengjunya di kaku perumahan rumah mampu milik RMM Rangau Valley Limbang ia terima kursi bori masing-masing bulan PET. Gapit Menteri Industri Pinguman Komuniti 2 Pimasang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Sobotnang, Majlis Sorah Kursi Inoh Ya Buat Tajuh Da Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek Inoh Ya Oleh Buat Pikir Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Nganya Minah Ratus di RPR Limbang Taruh ke Topat Ro'o Bauh di Robis Modern Selesa 2 Pagu. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC buah ngin tanggungjawab dak ponu projek di pakai beranja Robis Taro Propri'i juta ringgit ino. Ia sebut di initih dang sesi libat urus RMM Rangau Valley bisamah nyaat di Kakubori di Dewan Bunga Raya Limbang. Cadangan nuyuk taruh Ketua Masyarakat Komuniti Kiriang di kawasan Dun Simanggang yang nguat aduk sistem pentadbiran tuah kepimpinan komuniti di Takah Dau. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi Tuah Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Harden Hollis Sobotnang dia obuh nuyuk ialah ni naan pemanca duoh-duoh naan penghulu dia ngarun komuniti Kiriang di kawasan ino. Rakah ino biguna sakha ratus dapat obuh ngurus dengan lebih paguh duoh ngasi. Dun Semanggang Adin Jok Ogis Mongdi Ketua Kampung Komuniti Kiriang So Kampung Muhibah Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya, dua Taman Desa Indah. Ia sobat di initih dan sambutan ulang tahun ke-67 SUPP Cawangan Semanggang dua upacara paat bendera di Semanggang. Dan Majlis Desa Mah, Datuk Francis Harden ngin cek beranja projek isu luar pasar MRP poro-porogeh bitokod moih prupri'i ribu ringgit nudu dua pruk moih organisasi. Projek naik oran simen pakai beranya RM200,000 di rumah Weng Nangga Sempurau Mujong Kapit nganya mimudah pimandu ratus ke kawasan di Sindok. Gapit Menteri Digital Datuk Wilson Uga Kumbong Sobotnang. Projek ino pikiran sijaka Peritas Sarawak sedia pimudah di Robis Paguh saat ratus di luar pasar. Peritah yang kedebu naik projek pimasang nganya notu suar ratus dapat kinyam pimudah infrastruktur sepenuhai. Ia sobat di initih dan Majlis Petajuh Projek Inoh di Kapit. Ahli Parlimen Hulu Rajang Inoh tong sorah geran bitokot taruh peru ribu ringgit nuduh ratus nganya ngatur aktiviti tuah pimasang komuniti. Gapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang di melawat Rawang Mangsa Kes Beranggar dan Orang Raya di Moh Ngeragut Limoh Nyawa di Kampung Lubuk Ria, Kota Samarahan dan Ngumi Onutaru. Ia ingin takziah dua sukong moral nuduk Rawang Mangsa di depan dua penusah ino. Ia tong sorah pinurung duit tunai nganya ngurang penusah Rawang Mangsa. Dan hal di berlaku di Jalan Baki Lama Ang Senge pagi anu taruh rimoh manak murid bayar anak kue dayung kobos serpas moto dipakai doi kungang obong ngawar dua moh rangar paipiin di bingan orang. Dato' Idris nang tragedi ino cukup masih tuah Arab Rawak Mangsa kuat ngejawin pinusah ino.

kitubo duha abar. Opis Gajah Raya JKR Sarawak nyakal pinorang di nang jamatan Batang Luparni ia ubah kuapari dang ju anubrat nuam sawat 2020. JKR dang ni pinorang di Facebook rasmi sobat nang pikirah inoh doi bonar. Gimatan inoh ia kitubu ubah buka nudu 200 kona biasa. Sungumunoh masih ogi kerja-kerja iso di ubah penuh di kawasan di Sindok. Ratus di Bogo ubah sibaya da nakit-nakit ngilusu aran inoh dua nuna sua arahan penglamat dua papan tanah di ubah sedia. Baradi muno ubah sibaya ge da ninga pinorang di bauh dua bonar dan saluran rasmi opis. University Malaysia Sarawak Unimas doi pernah nurak pimorot onak sekurah jok setega baradi muno doi kungang bayar masa register. Naib Chancellor Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Sobat Nang, Unimas sedia bogo masam pinurung dua beranya ngerusuk hal ehwal pelajar dua alumni. Iti morot bayar pinurang yuran dua kos idip, food at campus, pikokas perubatan, pinurung tipuh bigaut, counseling, topat roo, ICT dua program pembangunan siswa sulung. Ruban ino ratus di bogo dai jora awan nang onak sekurah doi dapat register jok setega hal beranya pak ngejawin pikir ino dengan bertanggungjawab. Yo sobat di initi dan ni penorang media di Kuching Sumia. Yo nama nang pinura adin idoh joke sedia pinurung pak netu pinorang berkait pinurung di ogi dapat ubah ngin lebih suam nudu onak sekurah dubuh rawang. Semong pemain golf remaja di Abu Pilih ngarun Sarawak ke kecohanan golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM terima tajaan sok kelab golf Sarawak KGS. Kempen kelab KGS Roland Pang Sobat Nang, tajaan ini Abu Ngin saan sibungan sekali saan penyedia bertanding. Antara pinurung di Abu Ngin nuduk pemain ialah enlaun bitokot RM150 ninaan taruh baju t-shirt dua-dua tiup buat golf. Pinurung inoh arab nyaan nang ia ingin semangat nuduk pemain muda Sarawak bertanding di takah kebangsaan. Ia sobat di initi dan sidang media sorah tajaan KGS di Petra Jaya Kuching. Bertanding inoh ia abuh ngatur di Sabah dan Perii Nog Semongli untuk berat nuam sawak 2026. Saat kategori dari Semong Mui Sawak 2 dari Semong Limo Sawak, bertanding ia abuh ngatur di Sabah Golf and Country Club. Sementara Dayung Semong Moy Sawak 2 Dayung Semong Limo Sawak ia abuh ngatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Sementara ino kategori dari Semong 2 Sawak 2 Dayung Semong 2 Sawak ia bertanding di Sutra Harbour Golf Club. Sarawak niat sekurang-kurangnya 2 pingat emasan acara golf dan sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor Buran Mohiti. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak Anthony Tan sebut nang, pasukan golf sok Sarawak ogi peluang dipaguh ngan esoon emas nunak prestasi pemain adin. Ia sebut deniti di Kelab Golf Sarawak. Sungguh munoh, yoh nang kategori dayung perlu rebis bersedia sebab ogi pemain dipaguh doi tiada dapat main segar moh rebis umur. Nog adin ogi semong dua pemain dan susun adon masing-masing nuam dari dua nuam dayung. Pengurus pasukan golf saan kontijen Sarawak inoh sobat nang pat pemain dari dua pat pemain dayung ia abuah pilih repas berat nuam. Lia abuah pilih repot berat nuam sebayuh nuna latihan saan sukma. Acara golf sukma 2026 sedia pat pingat emas saan acara individu dari dua dayung, dua acara pasukan saan suak dua kategori.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, Ragu Keyboard tu Dayung TPG so Adrian FC. Aku jadi kira supaya 2 minit lagi ngapo kor moi pagi. Jadi sama pagi nudo sebudingan di gituang bersama dengan iya pagi ti. Tuang ngamuk kata bo oh sebab apa haru agak kemisi anu iti sama kemisi nudo sebudingan. Jadi gini info tiada kosi yang nak kaitu dua situasi berlaku dan dua anu berat anu mendirapas yang di kupuk mambung berat punca bonyo da kia ge braku tanah buyut yo tanah buyut romah bermagnitude 2.3 yang berlaku dah pukul semong taruh minit tengah rumah dua nu berat nu terlepas yang di berpusat dan latitude dan di poin taruh puluh dua utara dua latitude 100 mong poin taruh puluh PI timur. Okay, jadi kada di lagi okay, bersama ada ketua pengarah Office Meteorologi Malaysia Met Malaysia yang Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip yang tanah guyut ini dapat buah kinyam di kudu kawasan di sekitar Semrahan tu Osarian ini pakai sungguh mana ratus ada perlu gapang sebab tanah buyut itu berlaku dan magnitude rumah sija ya jadi ratus pun buah miti supaya nengak penorang cuaca dua tanah buyut terkini dua no dibotul yang rusuk website rasmi ataupun aplikasi My Cuaca 2 media sosial rasmi Meta Malaysia.

Okey, jadi ragu bagi Borto Jera yang primo. So Hamilton Choning, kalau supaya dah mahu taruh minit lagi dengan pukul mai pagi. Terima kasih duduk seberingan tadi Rogi bersama duduk pagi ini. Terima kasih duduk Andri Bali Jana, hello, selom, selamat pagi, selamat untuk kawia ke Rimo duduk geng awal fan club semua kulina sepuji topa makan boos terus on radio ini ngoje teragu rohani. Yo, terima kasih duduk Andri Bali Jana, salam aniso kupu bombuak ngoje teragu kawia. Okey, harap umur tegawia sama negawia ini tara-tara oha. Terima kasih Andri Bali, selamat pagi Wellington Mai di LA, selamat pagi nuduh Son Henry, selamat pagi David Ikom yang nang selamat bertugas, semoga sehat dan murah rezeki. Nur Tika lagi sama datang pagi ti Derek Asin, baik cagoy yang nang selamat pagi yang nang semoga sehat dan terasa nang pagi ti. Okey, Paul Korek yang nang selamat makan kerumah khas dengan selamat berpagi semua keping YFM Daya dan berpagi ti. Harap kita semua sehat dengan terasa pagu anu mida kawasan tempedu berpagi ti. Okey, anu kerimo harapas nyambut anu ayu gawia. Jadi saya nang pagi ti mogi ni di mau penyap-penyap tiak nyikon-nyikon ke ani ke pekokas-pekokas di ingan peluah na aksesori teh nang perhiasan di sindung bori mungkin lagi no di gutan na iju di join bori mo kadi tia gutan na talu tejak manuk temilip morotang. Okay, jadi cerita pasal gawia. Aku rasa nang memang oginya di nyenang kenangan-kenangan manis, kenangan poit masa nyambut ono gawia di nuburan dua nuburan. Mungkin oginya di kenangan manis memang ya kan senyum lah natong mun di kenangan di doi kia paguhnya medasa beli natong padi memang ku ogi ku rasa rerebi senang soto entalan ni nyenang padi sebeli dingan ndo gaboli ninga poon na hindi pakai sepal warna kon di warna kon mungkin sepal di sebelah boy tu mana bilia sebelah tahu poon na warna songgot kiri na mo dengon sebab pakai kelakar mo cukup rami noga luar boli kelakar no kita kasuk-kasuk saja sepal nog boli ngakut sepalnya di bokot na di mungkin mo wat gaya ngatur kerja di batiti dia tanun edak nga Facebook ataupun grup kupu grup WhatsApp kupu pun taru dasa ti sebab sepalnya anu kupu pun nya nang dapat yang dedito de pak punya sepal pinomi na mungkin nya nang mungkin nang pipikir ni ke dinang balai muti de ku sepal ti. Dan so, ni kenangan-kenangan di kenangan poit lah. Begitu dah perita takal nyambut anu ayu gawia. Mungkin lagi okay, kenangan-kenangan di bokon kredit na di latihan di kursi di ngina bengah pikir lah. Memang cukup dasar pakai alat garip kursi dapat gah kursi di dalam Facebook kubai Facebook doya tapi gitu. Jadi saya aku dapat bahasa ni ke komen ni kena berkaitan dua kenangan-kenangan manis ke kenangan poit ke kali nyambut anu ayu gawia dan ni kedua ataupun taruh anu beratan dua miti. Okey, jadi kan dia nak tahu bibul dia dah ragu bibul tahu saya terus sampai gitu di okay, game mesti ada atiang pakot ya gerogan pi cawa anu so ala ne jok di wifi mudo yo agak bisa mah.